rumah tangga. Gagasan mendukung kesuksesan pelaksanaan sensus, Yamin mengajak seluruh unsur pemerintah, lawan juga masyarakat, gagasan berpartisipasi aktif, lawan juga memberikan dukungan kepada petugas di lapangan. Dia atau Sidin juga mengajak masyarakat gagasan memberikan data yang jujur dan akurat saat proses pendataan berlangsung. Demikian Abar Pro 40 Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat Mbak Isukan, masih di suasana aktivitas dan sana pemerintahan pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk bisa menyelesaikan semua tugas ya. Walaupun mungkin hari ini cukup padat kegiatan yang Anda lakukan ya, penuh kesabaran, kehati-hatian, semangat dan keuletan ya. Kok ulet sih? Ya artinya gigih ya untuk bekerja. Insya Allah hasilnya juga nanti akan lebih memuaskan ya. Sementara sudah 22 menit dari pukul 8. Nah, dan sana operasi patuh 2026 di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan, ini batal dilaksanakan pada pekan kedua bulan Juni ini ya. Nah, kegiatan tersebut dilakukan penundaan sementara menyusul adanya instruksi dari Korlantas Polri. Tapi walaupun demikian, aparat satuan lalu lintas di daerah diminta untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya gencar dilakukan oleh personil Satlantas Polresta Banjarmasin melalui patroli presisi cegah balap liar di sejumlah titik. Terbaru, dan sana petugas mengamankan sejumlah kendaraan yang terindikasi melakukan aksi balap liar pada Selasa 9 Juni 2026 dini hari. Sebelumnya, patroli presisi cegah balap liar oleh Satlantas Polresta Banjarmasin mengamankan 8 motor pelaku balap liar. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar melalui Kasih Humas Ibda Adi Heri Sucahyo menyampaikan bahwa selain gencar melakukan penindakan, pihaknya juga tetap rutin memberikan edukasi ya. Nah, khusus keselamatan berlalu lintas baik secara langsung ataupun juga melalui media sosial. Selain sisi, ia juga meminta masyarakat aktif untuk melapor kalau misalnya mengetahui aksi balap liar atau gangguan kaptipmas lainnya melalui layanan call center di 110 Polri. Jadi pihaknya akan sangat mengapresiasi keaktifan dari masyarakat ya. Setiap laporan yang masuk itu akan ditindaklanjuti dengan cepat dan secara profesional.

Candi Agung adalah sebuah situs candi Hindu berukuran kecil yang berada di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Candi Agung ini merupakan peninggalan kerajaan Negara Dipa Kuripan dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi yang keberadaannya sejaman dengan Kerajaan Majapahit. Candi Agung yang diperkirakan telah berusia 740 tahun. Adapun bahan material Candi Agung didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh. Di candi ini juga ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah yang usianya kira-kira

0: Kita semua punya peran ya untuk berkontribusi membangun benua kita. Dan ya, kita bisa jadikan semangat ya Bagawi Tuntung, Banua Bauntung, Rakyat Himung. Nah, ini bisa jadi satu landasan kita untuk bergerak sama-sama untuk memajukan banua kita Kalimantan Selatan lah. Jadi apa ngarinya? Kolaborasi, persatuan, lawan juga komitmen dari seberataan, pokoknya lah semua elemen masyarakat. Ini adalah satu kunci utama gagasan kita mewujudkan banua kita yang lebih maju, lebih sejahtera dan berkelanjutan lah. Jadi setiap orang itu punya peran di dalamnya. Ya, mari sama-sama sesuai dengan kemampuan atau skill yang kita punya ya untuk membangun banua kita Kalimantan Selatan. Baik, dan sekarang sudah 36 menit dari pukul 8 pagi, masih bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar, Gasan Pian yang pagi hari ini masih aktivitas di tempat kerja ataupun mungkin juga aktivitas di rumah, Gasan para ibu yang pastinya sudah mulai bayi suka, mulai subuh tadi sudah disibukkan dengan kegiatan di rumah, mulai mempersiapkan sarapan pagi Gasan keluarga, mempersiapkan sekolah Gasan anak-anak, atau mempersiapkan kelengkapan dan lain sebagainya Gasan suami, Gasan pasangan yang berangkat begawilah. Nah, mudah-mudahan dengan apa namanya perhatian dari para ibu atau para istri ini akan memberikan satu nilai tersendiri ya di mata anak-anak kita ataupun juga pasangan kita ya, karena di balik pria yang sukses itu pasti akan ada perempuan yang memberikan satu dukungan ya untuk keberhasilan. Ya, demikian juga dengan anak-anak kita yang berhasil, tentunya dukungan dari orang tua, utamanya juga ibu ya, yang bisa tentunya memberikan satu perhatian untuk anak-anaknya ya. Mudah-mudahan kita termasuk juga perempuan-perempuan atau ibu yang selalu memperhatikan keluarga, walaupun mungkin sebagai seorang wanita yang juga bekerja, wanita karir, tapi tetap tidak melupakan kodrat kita sebagai ibu, sebagai istri ya, tetap memperhatikan juga untuk kepentingan keluarga. Jadi ada keseimbangan ya, tidak hanya melulu tentang pekerjaan saja atau tidak hanya melulu tentang keluarga saja, tapi keseimbang kedua-duanya. Kalaupun kita sebagai seorang ibu rumah tangga dan sekaligus juga sebagai seorang wanita karir, bisa sukses dua-duanya ya, insya Allah.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara

0: tergantung ininya, kemampuan. Ayam bisa, sampai kambing bisa, sampai hadangan bisa.
1: Oh, di sini hampir 50% Pak yang kurang memperhatikan. Oleh karena dia hasilnya banyak yang sekolah keluar kan, otomatis kegiatan tradisi kayak ini kurang terperhatikan.
2: Sahabat budaya, masyarakat suku Dayak tersebar di seluruh wilayah Kalimantan, khususnya Dayak Halong atau biasa disebut Dayak Meratus Balangan. Mereka memiliki banyak tradisi turun-temurun dari nenek moyang dan masih setia melaksanakannya, seperti yang bisa kita jumpai di Desa Mantuyan Danau Katila. Mantuyan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Ritual aruh masih mereka laksanakan sepanjang tahun. Aruh hidup ataupun aruh kematian seperti upacara adat Mimbuk yang diceritakan Caci, tokoh masyarakat Dayak Balangan.
3: Jadi yang disebut Mimbuk itu secara realnya ya menutupi itu dengan menciri kayak kotak persegi itu di andak ulin kiri kanan di situ ditabuk tanahnya ditutup di ke kotak itu rintang kuburan tuh.
2: Nimbuk yaitu upacara menancapkan nisan kuburan dan meletakkan timbuk atau membangun rumah kecil di pemakaman yang dilakukan oleh sanak keluarga yang telah meninggal. Sepintas acara ini serupa dengan acara adat Mambuntang di Tamyang Layang, Kalimantan Tengah.
1: Ini masih ada acara kayak ini di daerah Oren. Oren ada dua, Desa Memantang ada satu, Desa Memigang ada satu, berarti masih ada lima.
2: Sahabat budaya, kegiatan Mimbuk di Kecamatan Halong untuk tahun ini dilaksanakan di lima tempat, termasuk di Desa Mantuyan. Mimbuk biasanya dilaksanakan ketika padi sudah mengurai, yaitu pada bulan Februari hingga Maret, seperti yang dituturkan oleh Hairil, selaku Ketua Dayak Meratus Kabupaten Balangan.
0: Acara Mimbuk ini kalau di sini itu di antara, kalau di desa ini kan nyambat bulan 2, bulan 3. Ini tanam banih, sebab tanam banihnya itu kita sedang bermusim juga.
2: Mimbuk dilaksanakan selama 2 hari, namun persiapan acara harus jauh-jauh hari sebelumnya, agar segala yang menyangkut upacara adat berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan acara tersebut dipimpin oleh tokoh adat yang disebut Balian. Banyak sesajian dan hewan korban yang disediakan. Lemang yang terbuat dari beras ketan, kue tradisional, ayam, kambing, dan kerbau, serta beraneka macam makanan lainnya.
4: Kapan kita mengambilkan ulin ke Gandia? Setelah itu dicanjang, digurit, terus dibikinkan nisan. Sesudah dibikinkan, bola hari-harinya. Misalnya kemarin tanggal 2 kan, tanggal 3. Nah, kita mengadakan hari puncak. Kita tukar ayam, kita tukar kambing, kita tukar kebau.
2: Sahabat budaya, walau pelaksanaan Mimbuk hanya selama 2 hari, namun dalam prosesnya memakan waktu sangat panjang, seperti yang diceritakan Utan Nyansa. Dimulai menentukan hari pelaksanaan, mempersiapkan kayu ulin untuk membuat nisan dan bentuk rumah dikubur, hingga hewan kerbau untuk dikurbankan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.
1: Biaya seperti ini paling kada itu 75 juta Pak. Karena kalau kerbau itu sampai 2 itu sudah mencapai 50-an, apalagi kalau yang besar. Belum ayam. Ayam itu misalnya 3 pikul aja, sekarang 1 kilonya 43.000. Berarti kalau 3 pikul itu mencapai 15 jutaan lebih, apalagi dengan ikannya.
2: Sahabat budaya, Mimbuk sebagai upaya mengantarkan sekaligus mendoakan roh para leluhur yang sudah meninggal untuk kehidupan mereka di alam selanjutnya. Masyarakat bergotong royong mendirikan balai kecil yang tidak permanen di depan rumah, tempat pelaksanaan acara ritual Mimbuk. Kaum wanita memasak sesaji seperti lemang, daging, dan nasi, di mana sebagian untuk sesaji ritual dan sebagian lagi untuk disantap bersama pada acara tersebut.
0: diharuskan itu harus sampai ke situ. Cuma kita cepat lambatnya kada kawapang, karena itu tergantung lawan kemampuan kita.
2: Nimbuk tergantung kesanggupan ahli waris, tidak mengikat waktu kapan harus dilaksanakan. Nimbuk merupakan upacara terpenting dalam segala macam upacara kematian. Tanpa upacara ini benar-benar sempurna kehidupan arwah di dalam alam kubur. Bagi ahli waris yang ditinggalkan, merasa berdosa kalau ritual nimbuk ini tidak dilaksanakan.
1: Oh, di sini itu hampir 50%, Pak, yang kurang memperhatikan. Oleh karena dia hasilnya banyak yang sekolah keluar kan, otomatis kegiatan tradisi kayak ini kurang terperhatikan. Nah, namun tetap kita himbau, sementara kita masih menganut kepercayaan, jangan sampai hilang gitu.
2: Seiring perjalanan waktu, tradisi tua Nimbuk mulai tergerus. Sementara generasi tua bertahan merawat tradisi leluhur, menjaga yang tersisa, berharap banyak para pemangku kepentingan lebih arif memperlakukan ritual Nimbuk yang telah berhasil mendapatkan pengakuan dari Kemendikbud sebagai warisan budaya tak benda.
1: Karena sampai sekarang pelaksana-pelaksana ini tidak ada upah, Pak. Termasuk juga kepengurusan adat. Nah, jadi sekarang kita pas lagi saatnya mengusulkan perda. Siapa tahu nanti bisa diberikan apa semacam insentif untuk kepengurusan adat. Nah, untuk sementara ini kita bersewadaya.
2: Sahabat budaya, suatu kecenderungan dan kebiasaan budaya sangatlah sulit untuk diubah karena menyangkut aspek sosial masyarakat dan kepercayaannya. Suatu budaya akan mengalami kepunahan apabila masyarakat tidak membutuhkan tradisi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi, eksistensi suatu tradisi bergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri.

kegiatan ini semoga masyarakat kita itu tetap damai, sejahtera, bahagia, sehat untuk penerus generasi mudanya yang akan datang. Sehingga adat ini tetap terpelihara, karena adat itu adalah istilahnya pemersatu

0: Laksanakan aksi kenakalan remaja, ini kembali meresahkan warga Banjarmasin. Dalam sehari ada sekelompok remaja yang menggunakan senjata tajam melakukan penyerangan di dua tempat berbeda. Nah, ini peristiwa penyerangan dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juni di 2026 sekitar dini hari mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi penyerangan pertama ini dilakukan oleh para remaja tersebut di kawasan Komplek Herlina Jalan Bimantara HKSN. Ya, nampak dalam rekaman video yang berhasil diabadikan oleh warga, para remaja ini masuk kawasan perumahan dengan menenteng senjata tajam berupa parang. Sembari mengendarai sepeda motor, para remaja ini berteriak-teriak kemudian melakukan penyerangan. Sementara di tempat yang berbeda, para remaja tersebut kembali terlihat melakukan aksi penyerangan yang cukup meresahkan warga. Terlihat di sekitaran Queen menuju HKSN ke arah Pemda Alalak Utara, sekitaran SMA 8 dalam kurun waktu yang berdekatan dengan lokasi sebelumnya. Nah, peristiwa yang terjadi menjelang waktu subuh ini sempat membuat warga sekitar merasa resah dan khawatir terhadap keamanan lingkungan, meskipun sudah berkali-kali ditertibkan, aksi serupa marak dilakukan terutama pada saat akhir pekan. Ya, kita tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi ya, terutama pada sekelompok kenakalan remaja yang melakukan aksi yang cukup meresahkan bagi warga. Dan mungkin bagi warga sempat pun, atau ketika ada hal yang demikian terjadi di sekitar lingkungan kita, sesegeranya tuh bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

selamat besukan Ulun Rinda menyampaikan Habakro 4. Kasanak Wali Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Erna Lisa Halabai mendorong pengurus baru Yayasan Jantung Indonesia YJI dan Yayasan Kanker Indonesia YKI menjadi motor penggerak kesehatan warga. Pola hidup masyarakat saat ini mengalami perubahan yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit, karena itu upaya promotif dan preventif harus terus dibangun dan digalakkan, disampaikan Lisa di Banjarbaru Rabu semalam. Pernyataan yang itu disampaikan Lisa saat menghadiri pengukuhan pengurus YKI Banjarbaru dan pelantikan pengurus YJI Kota Banjarbaru serta Kabupaten Tanah Laut periode 2026-2031 di Aula Gawi Sabrataan Banjarbaru. Sugondo dikukuhkan sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Banjarbaru dan Atika Anggraini Sirajoni ditetapkan sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Banjarbaru masa bakti 2026-2031. Menurut Isa, kesehatan masyarakat merupakan salah satu pondasi utama gagasan mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk organisasi dan yayasan bidang kesehatan. Lisa menegaskan pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen mendukung berbagai program peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Banjarbaru Emas. Lisa juga mengapresiasi program-program yang dijalankan kedua yayasan karena dinilai sejalan dengan gerakan masyarakat hidup sehat sekaligus mengajak masyarakat gasan membiasakan pola hidup sehat meningkatkan kualitas hidup. Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Kalsel Eyana Trisya Hasnuryadi menyampaikan penyakit jantung dan pembuluh darah masih menjadi salah satu ancaman terbesar di bidang kesehatan. Jadi diharapkan keberadaan YJI di tingkat kabupaten dan kota akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pengurus segera menyusun

program kerja strategis. Menggalakkan kampanye Panca Usaha Jantung Sehat, membentuk klub sehat jantung sehat, KJS dan KJS remaja, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Demikian Habar Prong Patulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: RRI Sukan, Pro 4, RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bayi sukan dan sanak Pro 4 dimanapun pian berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi di Pandiran Bayi Sukan bersama Bubuhan Pemadihinan Pemadihinan Milenial. Mabar lah. Nah, kayak apa kabar pian seberatan hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, karena khususan hari ini Bapak Andir Masara Bola, mungkin ditambah lah salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Jaya.
2: Jaya, jaya.
1: Biasanya kayak itulah.
4: Biasanya kayak itu. Itu biasanya komentator kan ya.
5: Kami makanya ini bersama Bung Fadil dan Bung Fadil.
1: Iya. Ada amang lagi lah.
5: Ada amang lagi kayak Bung gitu.
1: Nih, tapi hari ini kan ada baju bola. Nah, pina itu warna-warni bang nih.
4: Enggak, jualan ada baju bola di rumah tapi singlet.
1: Nah, iya.
4: Baju rompi yang cadangan gitu.
5: Rompi cadangan lah.
1: Iya, kada pas. Ini sudah model di Muhara Lawang nih lah hendak eventnya nih lah.
4: Subuh ini.
1: Ya, Piala Dunia ini pasti sudah dinanti-nantikan oleh semua orang masyarakat dunia, ya kada?
4: Iya, bujur.
1: Nah, ada tahun ini yang spesial pinanya lah di tiga negara kalau kada salah lah dilaksanakan.
5: Nah,
1: jadi kita Jepang tahunya. Ulun tapi anu boleh.
4: Tiga negara tapi berparakan negaranya.
5: Berparakan. Tapi rekor juga tiga negara.
1: Amerika aja, Kanada, lawan Meksiko lah kalau kada salah lah.
5: Inggih.
1: Karena lengkapnya lawan pian aja gini. Ulun serahkan aja langsung lah.

0: Nah.
1: Kayak apa Patrick Wanggai?
0: Kada dong Piala Dunia yang kita bahas. Patrick Wanggai di Indonesia. Iya. Kenapa tadi?
2: Anak jalan.
1: Jadi luar biasa hari ini ya kalau.
2: Salam olahraga dulu ya.
0: Salam olahraga.
2: Jadi kita membahas Piala Dunia ini wajib semangat ya.
0: Wajib semangat.
2: Jadi ano disclaimer yang ulang sambat tadi lain pemain Piala Dunia lah. Tapi pemain timnas nah kecuali El Sarawai tadi lah.
0: El Sarawai.
2: Sebujurnya lain El Sarawai pengarannya tuh.
0: El Sarawai.
2: Cuman kayak supaya ujungnya El Sarawai ya gila.
0: Ih aku tuh juga inget-inget kan aku pemain bola nang ai apa lagi lah ada dapat lagi aku.
2: Peter Kwanggai itu sebenarnya ya kalau.
0: Siapa lagi? Kada ada lagi.
2: Ada lagi. Ada apa mungkin kita nang
0: kita nang kada tahu ya lah.
1: Ada aja mungkin ya kalau. Nah, salah satunya Ai Suara Rai ya lah.
0: Wah itu pemain film.
2: Pemain film. Pemain India gitu.
0: Itu pemain film. Sudah negaranya kada masuk Piala Dunia. Salah olahraga ulang. Salah cabang.
1: Iya kah?
0: Salah cabur. Aduh.
2: Itu anu ya kalau penyanyi India. Bujur aja anu kada masuk Piala Dunia tapi filmnya Man Dunia.
0: Nah, itu. Gitu, ya, jadi ngomong-ngomong masalah Ai Suara Rai tadi.
2: Ini kita masuk dalam Piala Dunia
1: World Cup 2026.
0: Nah, bujur.
1: Nah, mana nih salah satu satu-satunya nih yang bersejarah juga ya kalau diadakan tiga negara sekaligus.
2: Tiga negara dan pada tahun inilah memang agak beda daripada 5 tahun sebelumnya. 4 tahun lah.
0: 4 tahun.
2: 4 tahun sebelumnya.
0: Enggak kira pemilihan presiden ya. 5 tahun. 4 tahun aja.
2: Iya, 4 tahun. Nah, yang semalam itu kan cuma 32 negara nih. Nah, tahun ini kan ditambah-tambah dalam setiap apa namanya Bang Rego anu tuh biasanya ada AFC. Kan ada AFC.
0: Oh, regional.
2: Regionalnya. Nah, ini kan ditambah lagi tuh sampai jadi 48 negara bertanding untuk mendapatkan Piala Dunia 2006. Oh, yang World Cup. Club.
1: Lain klub lah.
2: Lain klub tuh hiburan bola.
0: lain. Yang klub tuh kan anu bola ya lo.
2: Bola juga.
0: Tim sepak bolanya ya lo.
2: Sepak bolanya.
0: Kalau ini kan negaranya yang bertarung, bertanding dan itu tuh memang dasar bujur. Ini nih pertama kali diadakan di tiga negara karena sebelumnya itu kan biasanya satu negara aja. Ada yang dua negara dulu kan Korea Jepang. Di Asia tahun 2002.
2: Sama juga ya kalau beparakan juga tuh.
0: Ya kada kau jauh-jauh. Ih ngalih kena menyatukannya itu nah lapah terbang. Tapi kena jer di tahun 2000 yang di selanjutnya ada kena hendak direncanakan di tiga benua. Jadi di Amerika, di benua Amerika satu, di Eropa satu, di Afrika satu.
2: Oh, ada tiga benua lah tadi.
0: Di tiga
2: benua Eropa,
0: benua Eropa, Amerika lawan
2: benuanya.
0: Benua anjir di Nusa Lak. Kenapa jadi pindah rami-rami anjir?
1: Karena soalnya Afrika lawan Brazil.
0: Afrika lawan Brazil main di Danau Salak. Cuma di Danau Salak tuh bakal pulangnya kan ada 8 bulan 80.
2: 80 lah.
1: Halus berarti lapangannya.
0: Halus lapangannya.
2: Ronaldo tendangan bebas bisa.
0: Tendangan bebas.
2: Bebas-bebasnya.
0: Bebas lah apa nih kan ada peraturannya. Beano nu mainnya di perumahan.
2: Tapi ini berbicara masalah sepak bola ini kan memang jadi isu sedunia lah. Jadi berita dunia lah ya Allah. Tapi memang tahun ini kita agak sedikit menyesali lah, bukan menyesali aja bang, sedikit
1: apa tuh?
2: Agak sedikit sedih lah, karena Indonesia semalam kan paling selangkah lagi untuk menuju Piala Dunia ya Allah.
0: Kalau aku kira tadi anu agak menyesal aja karena Vina laba. Kada Vina barang-barang benaik, ya aku jujuran benaik juga.
2: Oh, itu kita
0: jadi menyesal menyedihkan dia tuh.
2: Itu menyedihkan benar.
0: Oh iya.
2: Itu menyedihkan benar.
1: Tapi ranking FIFA naik juga kita.
0: Oh iya.
2: Oh, berhadang ranking FIFA naik. Harga pertama naik.
1: Itu tema minggu dulu aja
0: gitu. Minggu dulu aja.
1: Ya, takkan langsung minggu berturun kan.
2: Kenapa yang penting ranking FIFA Indonesia naik ya kalau melawan Oman dan
0: Mozambik.
2: Itu di FIFA Match Day. Nah tadi Indonesia kan hampir selangkah aja lagi untuk menuju Piala Dunia nih ya Allah.
0: Yeah.
2: Tapi mudah-mudahan rezekinya di selanjutnya ya kalau optimis bang Indonesia nih kalau masuk Piala Dunia.
1: Nah,
2: ya kalau
0: kalau bapak ya kalau kalah di dunia yang penting menang di akhirat.
1: kenapa gitu?
0: Kayak itu lah biasa. Jadi memang di tahun ini kita, tapi tahun ini memang prestasi timnas Indonesia juga salah satu yang paling tinggi gitu, masuk masuk babak keempat. Biasanya kan kita di babak-babak awal sudah gugur. Di babak awal sudah gugur. Ada ini kan berkat racikan tangan dingin Patrick Wangge.
2: Patrick Kluivert. Patrick
0: Kluivert lah. Jadi kita terhenti di babak keempat, tetapi itu juga sebuah prestasi yang membanggakan juga. Karena untuk level di Asia Tenggara sendiri kan yang pernah ke sana ada Vietnam dan Thailand, cuma dapat 1 poin, sedangkan Indonesia sudah dapat 7 poin kalau enggak salah itu. Jadi itu tuh rekor juga. Tapi yang tahun ini nih memang kesempatannya benar-benar, karena yang masuk ke sana sendiri itu tuh lebih banyak, tadi ada 48 klub lah, dan di sana dibagi beberapa regional, ada dari Afrika, ada dari Eropa, ada juga tuh, walaupun Eropa yang masih mendominasi.
2: Bejel. Karena memang di sana kan untuk tingkat kualitas bolanya kan juga luar biasa ya kalau
0: dan juga masalah koefisiennya, kira-kira modelnya kayak misalnya kontingen ini misalnya AFC atau UEFA itu tuh berapa gitu ranking pesertanya kayak itu. Nah, jadi dari sana kayaknya ada kuota-kuota pesertanya di diatur, jadi ya kayak itulah.
1: Dan tahun inilah sampai 48 negara tuh dibagi jadi 12 grup.
2: Dulu berapa?
1: Dulu 8
2: grup aja. Sampai G kan dulu?
1: Sampai H
2: aja. Sampai H dulu lah. Ini sampai berapa? Sampai L.
1: Sampai L grupnya.
2: Pah lah.
0: Lapah.
2: L itu lapah. Tapi ini menarik lah untuk Piala Dunia tahun ini nih. Karena banyak yang baru nih.
0: Banyak yang baru. Bajar. Banyak juga kontroversinya ada ada juga ada bumbu-bumbunya banyak menarik.
2: Banyak menarik. Dan yang pastinya kan jadi PM tadi kenal paling banyak nih kan menyumbang negara kan dari Eropa nih, UEFA.
0: UEFA.
2: Itu kan 16 tim tuh. Kenapa? Karena mungkin dasar
0: koefisien timnasnya memang tinggi-tinggi
2: gitu. Tinggi.
0: Jadi menyumbangnya kalau jadi menyumbang koefisien nilainya lebih tinggi, lebih banyak kuotanya.
2: Nah, tapi berbicara masalah
0: kayak kuota haji juga tuh bilangnya banyak kan jemaahnya, banyak juga kuotanya itu.
2: Oke, asal jangan disalahgunakan aja. Oke, ini Abang Arif nih, lawan Abang Sahril ya kalau masalah Piala Dunia ini kada lepas dengan identitas negaranya ya.
0: Bujur.
2: Iya kada.
0: Iya benar.
2: Nah, bebuhan pian dari sebanyaknya 48 negara yang bertanding di World Cup di apa tadi?
1: FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup
2: dan di Piala Dunia 2026 nih negara mana yang bahan pian unggulkan?
0: Nah, tapi jangan Sahril lah.
1: Nah, kalau nyulon Jepang, Bang.
0: Kenapa jadi Jepang teh?
1: Karena ulun sangat apa namanya ketujuh mana lawan Kapten Tsubasa.
0: Kapten Tsubasa lah. Lawan Hyuga. Kena bertandingnya lah Kapten Tsubasa.
1: Tapi sebujur ulun melihat permainan walaupun kada diunggulkan oleh banyak orang ya kalau tapi ulun ketujuh melihat permainannya yang ngotot, yang apa namanya sangat semangat gitu tuh. Beda lah daripada negara-negara lain.
2: Tapi tika apa?
0: TKT pengabean.
2: Lain-lain.
0: Apa tuh? TK Tunas Mulia.
2: Lain-lain apa tuh?
1: TikTok.
2: Apa? Tiketaka. Jepang bagus banget tiketakanya.
1: Iya, itu.
2: Dan memang Jepang juga tinggi juga ranking FIFA-nya.
1: Nah, 16 kan semalam tuh.
0: Nah. Selain tiketakanya kan TKA-nya juga bagus-bagus di Jepang tuh.
2: Itu lain lagi pembahasan.
0: Lain lagi lah itu buat kerja tenaga kerja ulang lah.
1: Apalagi TK Fusa Kubo.
0: Takifuso.
1: Iya,
2: Kubo. Mohon bahari lah.
0: Tapi kayaknya kada tahu Bang Kubo bisa bermain atau ada, cuma dengar-dengar cedera aja.
2: Cedera. Bang Kubo sudah main di Eropa kalau di
0: di Real Sociedad.
2: Berarti Eropa juga ya kalau?
0: Eropa Spanyol.
2: Tapi mun Jepang tuh dulu yang ulun sampai ingat sampai sekarang enggak tahu masih ada atau kadada sih ini. Honda. Masih ada lah Honda tuh lah.
0: Masih di rumah.
2: Berarti belum pensiun itu lain. Itu kadadaan.
0: Itu sambat. Tersambat tapi.
2: Karena Honda tuh masih main lah ya.
0: Ada jadi pelatih di Kamboja.
2: Pelatih kayaknya ada.
0: Jadi pelatih di Kamboja. Makanya Kamboja berharap tuh ini belaju buahnya. Mana kada bebanggan. Bun Kamboja ke martaretnya main pelatihnya Honda.
2: Arat lah. Iya. Oh, berarti Honda tuh sudah pensiun dari.
0: Sudah pensiun.
2: Gantung sepatu berarti adalah.
0: Gantung sepatu.
2: Nah itu Bang Arif, Abang Sahril, Jepang adalah.
1: Iya.
2: Salah satu pemainnya yang pinanok Kubo adalah.
1: Kubo. Maeda ada juga di situ.
2: Maeda tuh di
0: Simpang Ampat pengalaman
2: itu
0: juga.
2: Itu Maeda Kamonikam. Itu Maeda itu di klub mananya main ya?
0: Di anu munnya kada salah di daerah Glasgow Celtic di Skotlandia.
2: Skotlandia.
0: Maeda. Kalau nya kada salah lah kalau. Itu yang gundul kalau tuh.
1: Yang gundul
0: tuh. Oh, itu berarti yang gundul tuh di anu di Celtic ya. Di Skotlandia kalau nya Glasgow kalau nya kada Glasgow Ranger di Celtic kata.
1: Pina tahu nih, jangan-jangan dukung Jepang juga.
2: Pen dong apa negara?
0: Aku karena suka nonton filmnya jadi aku kota Jepang.
1: Oh, sama kita
0: berarti lah. Nih? Film-film Jepang bagus-bagus loh. Ada kayak yang kayak detektif-detektif. Jadi aku ketuju Jepang, tapi untuk Piala Dunia tahun ini aku ketuju Uzbekistan.
1: Beda lagi.
2: Kenapa nih Uzbekistan?
0: Karena biniannya bungas-bungas.
1: Aduh. Lain.
0: Jadi aku mau nonton supporternya aja kena.
2: Itu anak ikam benar, eh.
1: Yang ditonton supporternya.
2: Ada apa nih mulai Uzbekistan? Memang secara permainan kan memang bagus.
0: Memang bagus sih.
2: Di apa namanya yang kualifikasi semalam kan ini kada terkalahkan
0: sebenarnya. Kada terkalahkan dan salah satunya juga apa ibarnya yang kawa diandalkan di Asia kayaknya nya kan ada yang paling tinggi peringkatnya kan Jepang, Korea, Iran lawan Uzbekistan. Tapi karena Iran ada gejolak-gejolak, lapangan latihannya jauh lawan tempatnya bertanding. Kemudian juga Korea Selatan kayaknya ada polemik di dalamnya, hanya berganti pelatih hanyar juga kata ada polemik-polemik. Kemudian Jepang tadi sudah dipakai Sahril. Sudah apa Uzbekistan aja udah.
2: Supaya beda.
0: Tapi
2: karena adalah pemain yang pin unggulkan di Uzbekistan.
0: Khusanov. Khusanov kan back hibet dari Manchester City.
2: Iya,
0: pokoknya ini tuh bilanya buka kayak di Sasai Singa. Laju banar bukanya.
2: Kalau habis dilatih Honda tadi.
0: Lain lagi lah itu Kamboja, di Kamboja. Kamboja. Tapi makanya aku semalam misalnya pas merapok ke taman situ ada.
1: Ini taman Kamboja.
0: Ini taman Kamboja lah.
2: Tapi anu tadi lah ada Sar Bujur Pak memang apa sih?
0: Khusanov dan juga memang pemain-pemainnya ini kada terdeteksi oleh lawan gitu. Permainan cepat, laju, bahkan bubuhan Jepang aja kewalahan gitu. Nah, secara permainan, secara kerja keras dan permainan kayak Asia, tetapi secara fisik dan anu kayak Eropa
2: bujur.
0: Nah, jadi kita hendak melihat nih sejauh apa Uzbekistan kalau berlaga. Biasanya karena ini debutan hanya pertama kali di Piala Dunia, biasanya kalah di mental, gugup. Bayi masuk gugup biasanya.
2: Nah, musuh nang
1: raksasa-raksasa.
2: Berataan ya,
0: Bang. Butaji berataan. Imun ikam Bang apa?
2: Del? Sebujurnya banyak Bang lah, cuman nang ulun berharap juara lah. Portugal Bang.
1: Kenapa Jar?
0: Kenapa tadi?
2: Karena kan ulun fans pada dengan CR7 nih.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya
0: apa kepanjangan CR7 teh?
2: Cristiano Ronaldo.
0: Lucu deh. Ronaldo. Bila buka wah tercampur ke sungai.
2: Tapi kenapa?
0: Ronaldo.
2: Kan banyak hal ini kan jadi rival nih antara Argentina dan Portugal ini sebenarnya bukan negaranya yang rival. Tapi kan
1: sosoknya.
2: God-nya nih kalau Messi dan Ronaldo memang secara skill memang harus Messi. Messi mendapatkan baratan piala sudah. Sedangkan Ronaldo belum. Tapi kenapa ulun idola dengan CR7 ya karenanya CR7 gitu nah.
1: Berarti salah satunya mendukung negaranya juga nih lah.
2: Negaranya juga ulun dukung. Jadi amun ulun menyayangkan benar kalau misalnya Portugal tuh kada juara Piala Dunia tahun ini. Karena ini Piala Dunia terakhir kayaknya untuk CR7 nih
0: sebagai pemain
2: lah. Tapi kita tahu apakah akan melatih kan nanya kalau
0: melatih atau jadi presiden FIFA ya.
2: Wah, bisa jadi itu.
0: Jadi Piala menang tars ya.
2: Jadilah ibarat yang Argentina kan semalam tuh yang tahun tadi kan sebelumnya itu kan juara tuh. Ulun tuh biasa aja. Karena memang Argentina ini memang rancak sudah jadi Piala Dunia ya kalau juara.
1: Tiga kali sudah.
2: Di zaman-zaman Maradona nih ya kalau. Nah, jadi ibaratnya kalau di Ronaldo ini ulun pastinya menang juara Eropa semalam yang 2016 itu lu luar biasa artinya hibet bener nih kawa walaupun hanya di final kada main cedera lah
0: iya cedera tapi kan semangatnya yang penting
2: semangatnya menginspirasi
0: kawan-kawannya
2: itu yang malah ulun
0: dan fun factnya lah Portugal lawan Uzbekistan itu satu grup di grup K. Jadi Uzbekistan lawan Portugal dan musuh terberatnya memang itu karena duanya ini agak kada walaupun Bahari Harat ini agak anu
2: siapa?
0: DR Kongo. Nah, DR Kongo ini pinanya bahasa suntikan ininya gawennya. DR Kongo, iyalah. Yang satunya Kolombia, ini betagihan kreditnya.
2: Itu lain lagi.
0: Kenapa jadi kenapa mah lenceng negara-negara ini lah, kenapa ya ngaran-ngarannya ini kayak familiar gitu kan di ano.
2: Tapi Kolombia itu dari dulu itu memang harat juga.
0: Harat-harat
2: pada tahun itu memang sempat
0: ada si Chicharito Hernandez Bahari.
2: Chicharito kan pemain MU kalau Bahari.
0: Ano ada juga beberapa pemain-pemain yang memang legenda, tetapi wah ini kan memang agak redup kena.
2: Contohnya.
0: Aku ada ingat lagi juga ngaret-ngaretnya wah ini deh.
2: Oh yang di
0: Kolombia. Di Kolombia, apakah masih ada di Chicharito? Apakah Chicharito Hernandez masih ada di Kolombia? Udah tahu.
2: Ya kan nyata pensiun, bang sudah itu tuh benar dah.
0: Kada kan ada satu Ronaldo yang masih main gitu cuman nah. Kan,
2: iya, Wayne Rooney aja
0: kadang
2: main lagi.
0: Ya memang kayak itu pang nengaran dunia ya lo kada selamanya berada di atas.
1: Nah. Wah,
0: kadang ya nengaran hidup tuh ada juga di bawahnya.
1: Kayak bola juga ya kalau.
0: Kayak bola juga.
1: Bola berputar sudah berputar ditendang pulang ya
0: kalau.
1: Kadang keluar lapangan juga ya.
0: Kadang keluar lapangan nih, tapi bila sudah dapat golnya, bolanya jadi larang.
1: Nah, itu hebat jampok membahas tentang bola nih ya kalau. Euforianya nih kada habisan kita. Nah, tapi limbah nih kena ada yang lewat nih, mana lewat nih kita hendak mungkin sedikit pesan-pesan yang gasan hendak meyuporiakan dirinya nih. Apa-apa aja yang perlu kita siapkan, apa-apa aja yang kada boleh kita lakukan juga kena di saat pertandingan bola
2: berlanjut. Maka dari itu kita rehat sejenak.
1: Bujur bana.
2: Kita jeda sebentar.
3: Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar. Aku krungu salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
6: Bunda, janca main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Sahabat Budaya masih di Mabar Madihin Bahabar bersama Madihin Milenial, dan hari ini kita masih membahas Piala Dundun Tak.
2: Dunia dong.
3: 2026.
2: World Cup.
4: World Cup 2006.
1: Nah, bagus.
4: Jadi ya Allah nih, euforianya nih ya Allah, sambutan kita nang untuk menyambut apa namanya pertandingan-pertandingan negara-negara nang luar biasa nih. Mm-hmm. Siarkan langsung oleh RRI ini ya Allah.
1: Iya.
4: Nah, ini juga persiapan kita untuk nonton bola nih.
1: Oh, bener.
4: Nah, ngapa-ngapa aja himbauan kesan masyarakat kita nih supaya kondusif, supaya lebih aman nih untuk menonton bola.
3: Kalau yang pastinya jangan membawa sajam nih, kalau nah, untuk menonton bola tuh jangan sampai kita nilah.
1: Walaupun waktu nontonnya lebih sejam ya lah.
3: Tapi
1: jangan bawa sajam.
3: Nah, ini berlaku untuk di warga Banjar kah ya kalau yang menonton langsung ke
4: keluar nih lah.
3: Keluar kah atau memang nonton
1: bareng
3: kan nobar di kampung masing-masing ya kalau jangan sampai bawa saja.
4: Bujur benar, kecuali pian nontonnya di rumah sorangan sambil memasak.
1: Nah, ini kada kawai.
4: Itu yang bawang kada kawai, kada pakai sajam ya lah.
1: Kawai, bujur juga.
3: Di situ nang kayak bahan peledak itu kambang api ya kalau.
1: Bahan peledak. Bujur ya,
3: kan sampai bawa bahan peledak.
1: Tapi aku terkejut ada kata itu keluar.
4: Itulah hendak nang euforia kan, cuma jangan berlebihan ya.
1: Iya, jangan berlebihan. Barang peledak tadi apa mercon itu tuh kayak mercon dan lain bubuk mesiu. Karena kalau pina pas gol ya orang gesek kayak apa timbul keluar api
3: meledak. Nah, itu meledak kan itu membahayakan.
1: Bahaya,
3: bahaya kesan diri sendiri dan orang banyak ya kalau.
4: Bujur benar.
1: Apalagi yang kada boleh aja deh.
4: Itu salah satunya juga nang merugikan ini kan perjudian nih. Iya kalau
1: bujur
4: nang salah satu nang ibaratnya apa namanya nang pasti banyak anu mafia-mafianya nih nang ketika World Cup terjadi nih
3: lah. Ini entah itu di website ataupun langsung lah.
4: Bujur benar. Bahkan bukan hanya dari segi skor nih ya lo. Sampai ujar habar tuh nang dari siapa nendang bola berdahulu tuh kan. Ada aja nang masih menaruhkan
3: artinya banyak hal nang kawa dijudikan di situlah dan itu jangan sampai ada yang melakukan sampai tindakan perjudian lah.
1: Iya, karena kayak Jerumairam juga yang menang tidak jadi kayak apalagi yang kalah.
3: Wow. ngalih benar tuh orang Tuhan pasti.
4: Tapi jok insiden masuk berarti kita nih.
1: Kena kawai. Tiba-tiba dilempar ke saya kan. Tidak tahu saya. Jadi memang kayak itu tadi, kada boleh perjudian, kada boleh jual perkelahian lah. Perkelahian dimanapun berada bang sebujurnya. Tetapi lebih-lebih apabila pas sudah nonton bareng nih biasanya
3: itu berkumpul bersama-sama. Itu ada momentum bang Arif. Memang itu di mana aja bisa dilakukan. Tapi kenapa itu dilarang dan saat menonton bola? Karena itu momentum benar tuh
1: orang perkelahian
3: salah-salah sedikit misalnya nih lah Portugal lawan Argentina mana Portugal nang Argentina kada
1: terima ya lah bakalahi
4: ini fanatisme ya lah
1: fanatisme
3: itu jangan sampai terjadi ya kalau bakalahian gara-gara
1: negara orang
3: ya Allah ini makan jamu bejarang di sana kita bakal bakalahi.
1: Nah,
4: sekalinya anu kalah taruhan ya.
1: Kalah taruhan kita jual rumah ya Allah itu anunya.
4: Jadi sangit benar.
1: Jadi sangit
4: judi
1: benar.
4: Ulang,
1: judi ulang. Nah, sudah kita nih indis ekonomi ya Allah. Ditambah-tambah judi malah
3: rupiah, rupiah sudah melemah, jangan sampai SDM kita melemah juga.
1: Makanya kita harus menguatkan mental, menguatkan
3: rupiah,
1: kuatkan finansial, kuatkan.
4: Pemuda-pemuda kayak kita nih, pang harus ibaratnya menjagakan apa namanya situasi kondusif.
1: Karena memang kan menangani fanatisme ini, walaupun itu tuh negara orang banyak loh yang mengidolakan karena mengidolakan pemainnya, kemudian merasa terikat dan mengidolakan karena ada aku melihat viral di Nusa Tenggara ada rumah kenal benernya membentangkan bendera Spanyol di Indonesia, tapi bendera Spanyol kenal pak. Walaupun di atas ada halus menjuang bendera Indonesia, jadi walaupun kecil tetap di atas ya. Itu tapi kenal banget bendera Spanyolnya.
3: Tapi kan tadi masalah bicara masalah fanatisme tadi lah. Ini yang sering terjadi lah. Bu Hanpin menyadari, pasti menyadari Bang ini. Mm-hmm. Kalau misalnya ada postingan Ronaldo dan Messi, mm-hmm, itu banyak banget komentarnya tuh.
1: Mm-hmm.
3: Nah, itu panas, apalagi lah misalnya nih lah Portugal dan Argentina masuk final.
1: Mm-hmm.
3: Itu kayaknya tuh
4: kayak rival benar.
3: Rival benar. Sebenarnya negaranya kada rival.
1: Uh-huh.
3: Tapi god-godnya nang rival.
1: Mm-hmm. Pendukungnya iya, rival ya lah.
3: Nang asingnya.
4: Nah itu juga kita harus hati-hati bermedia sosial ya kalau nah untuk menyebarkan berita-berita nang hoax
1: dan
4: itu mudah-mudahan jangan sampai di bawah kita ada yang
1: iya. Nah karena Ikem tadi kan yang paling karena Ikem menyebut bahwa Argentina versus Portugal ya, jadi teringat aku nih apa-apa pertandingan-pertandingan apa yang kayaknya paling Ikem tunggu-tunggu kayak itu di Piala Dunia. Apa?
3: Pertanyaan Bagas nih.
1: Bagus. Main di Barito Putra.
3: Bagusnya juga.
1: Ih, bagusnya juga.
3: Bagusnya juga. Ada duanya. Bagus main di sana. Apa Bang Ariel?
4: Aku kah? Kalanya aku tuh menantikan Jepang lawan
3: Korea.
4: Apa namanya tuh?
3: Maroko.
4: Lain nang Brazil.
1: Oh, Jepang lawan Brazil. Oh, dasar Subasa benar. Subasa versus Santana.
4: Jujur itu. Supaya terulang apa namanya nostalgia masa lalu.
1: Oh, terulang nostalgia masa lalu.
4: Subasa versus Santana.
1: Oh, iya. Nostalgia tuh harus kalau kita nih ketahuan umur. Kalau nya aku Jepang anunya Jepang juga nah. Ibaratnya tuh yang ku tunggu-tunggu.
4: Iya.
1: Di grup apa itu, tapi ini pasti ketemu kayaknya Jepang ketemu Belanda. Aku supaya nostalgia masa lalu juga tuh.
4: Ya itu sudah lawan Schneider lah. Itu Tsubasa lawan Schneider.
1: Lain. Ini sama namanya
3: lain. Lain lagi maksud gue.
4: Lain lagi kah?
1: Nostalgia sama Jepang lawan Belanda.
3: Bujur nostalgia.
1: Nostalgia.
3: Tapi dulu menang ini kan anak akhirnya melihatnya pertandingannya bermusuh
1: di Amerika.
3: Di Amerika. Yeah. Dulu kan memang suara di Indonesia.
1: Berimbang di negara.
3: Tapi memang dari jarak bangsa hari itu Jepang dan Brazil memang pernah dulu tuh berhadapan. Dulu di pertandingan persahabatan Jepang lawan Brazil, Jepang menang 3-2. Itu di tanggal 14 bulan 10 2025.
4: Wah, hebat jalan.
3: Nah, tapi di Piala Konfederasi FIFA fase grup Jepang lawan Brazil kalah. Jepang 3-0 itu tahun 2013. Wah, ini artinya kan Jepang kalau menang lawan Brazil, artinya kualitas Jepang ini luar biasa ya kalau
4: makanya luar biasa itu. Jepang apalagi jar Arif tadi itu kan menantikan pertandingan Belanda versus Jepang adalah itu ada nanti di hari Senin tanggal 15 Juni 2026.
1: Mm-hmm. Nah, 15 Juni hari Senin jam berapa?
4: Jam 3 subuh.
1: Jam 3 subuh.
4: Jam 3 WIB lah.
1: WIB ini. Dan itu bisa kita dengarkan juga pertandingannya langsung di RRI.
3: Nah, tapi ini berbicara masalah Jepang dan Belanda.
1: Mm-hmm.
3: Jepang pian tadi mendukung Kubo lo. Pian apa Bang di
1: Jepang?
3: Kubo juga kah?
1: Meida. Ozawa.
3: Atau pelatihnya. Ozawa apa?
1: Ada Ozawa musuhnya.
3: Iya.
1: Iyalah ada siapa yo?
4: Minamo.
1: Lain. Siapa pemain yang inya skripsinya tentang dribble? Pemain Brighton. Pemain Liga Inggris. Oh, maka diingat tahu ngarep Mitoma, tapi lagi cedera juga aja.
3: Yang Ozawa tuh Sukasa Ozawa.
1: Iya, Sukasa Ozawa. Nah, itu. Lawan
4: Kaoru Mitoma
1: lah. Nah, Kaoru Mitoma bujur.
3: Tapi nelah mun ulun
1: di Saputar hari ini gitu lah.
3: Ada kawai. Tapi memang mun ulun di Belanda ada sebutannya ulun.
1: Siapa yang pian ketiga benar di Belanda?
3: Siapa yang anu kakaknya Iliano Reinders tuh? Tijani Reinders.
1: Oh, Tijani Reinders.
3: Like ketempe apa? Like ketempe siapa anunya tuh?
1: Iya, Latu Kempesi.
3: Nah, itu. Karena kenapa ulun idolakan ini selain inya bersinar lah di Manchester City. Ini kan keturunan Indonesia ya kalau dan adiknya main di timnas ya kalau Iliano Reinders. Nah itu
1: ya ada juga yang aku tujuh Dendels.
3: Ada dong. Tapi punya di Belanda pemain akan habis masanya kayaknya di tahun ini adalah Van Dijk.
1: Itu
4: luar biasa lah Van Dijk lah.
1: Sudah kalau Lawson-nya menggendong Liverpool lah.
3: Tapi sampai menang menang sempat
1: sampai kau menang lainnya lagi.
3: Itu kan inya Jepang, itu Muhammad Salah Bang.
1: Muhammad Salah ya. Iya. Van Dijk salah ya lah. TAA Robert Stone. Nah, man. Ih, tapi ih memang Van Dijk back-backnya siapa-siapa di Belanda ini back-backnya ada harat-harat.
3: Oh, ini kita pitahu lagi dah dulu banyak banget tuh yang
1: Van Bronckhorst ya lah. Van Persie.
3: Iya habis itu
1: Van Bommel.
3: Van der Peel. Itu pahlawan.
1: Di Berjani. Di Berjani di Banjar Baru.
3: Ya bujur ya. Iya bagus. Tapi Van der Part ya Allah.
1: Van der Part.
3: Van Nistelrooy.
1: Van Nistelrooy.
3: Habis itu pulang Van
4: Persie.
3: Van Persie. Robben.
1: Robben.
3: Van Schneider.
4: Robben Schneider. Patrick Kluivert.
3: Bujur.
1: Bujur.
3: Patrick Kluivert.
1: Iya.
3: Habis itu.
1: Van Basten.
3: Van Basten. Kipernya Van der Sar.
1: Wah. Itu gajar warnanya lah.
3: Itu.
1: Iya.
3: Van der Sar.
1: Ya tolong enggak pakai Van der Wijk.
3: Tapi
1: bekapal.
3: Van der Sar itu kiper yang karena orang dulu kata 7 MU lah.
1: Oh.
3: Nah, itu kan
1: wah ini Bang ada kata juga ya?
3: Wah ini kata juga ya.
1: Oh, iya.
3: MU tetap
1: king.
3: Apalagi pelatihnya Carrick
1: Bu ini. Oh, iya.
3: Nah, di Inggris nih lah tadi Carrick nih lah di Inggris. Ulun dulu main dulu kan main Inggris nih. Karena ulun kata 7 MU jadi kata 7 Inggris dulu. Dulu ada Michael Carrick. Habis itu Ronnie.
1: Beckham. Tendangan pisang
3: kan Beckham.
1: Memang di anu tuh ada pemain John Terry, Rio Ferdinand, Ferdinand Sirait. Kawanku
3: juga. Itu Ferdinand kawanku. Kami kan peduli kali.
1: Ada John Terry, ada Ashley Cole.
3: Ashley Young.
1: Ada mikrofon.
3: Ada Ashley Young, ada Ashley Cole dari Yogyakarta.
1: Ashley Cole.
3: Habis itu kipernya Joe Hart dari Yogyakarta.
1: Joe Hart. Robinson.
3: Robinson.
1: Robin van Persie.
3: Itu pemulih ke Belanda.
1: Ya, Ano Robinson memang pada masanya Inggris tuh digadang-gadang sebagai generasi emas Inggris, Jar. Yeah. Napang di tengahnya aja ada Lampard yang harus benar di Chelsea, ada Gerrard yang harus benar di Liverpool. Jadi ibarat itu asa kada mungkin lagi tertandingi Inggris nih keharatan nih.
3: Karena bintang bertajuk bintang sih ya Allah.
1: Tapi kalah.
3: Malah menang Spanyol waktu
4: itu. Iya, bintang Spanyol yang terkena banting.
3: Tapi di Spanyol memang
4: kalau
3: tapi
1: bantingnya warna abang
3: lah. Aduh lah. Tapi Spanyol menang 2010 itu memang pantas.
1: Kenapa jadi pantas?
3: Pemainnya bintang-bintang juga. David Villa.
1: Iya.
3: David Silva. Pedro.
1: Pedro.
3: Kipernya Iker Casillas.
1: Ada Sapi lawan Iniesta. Sapi itu kalau kau ditantang.
3: Itu selain sapinya ini Sapi Hernandez.
1: Sapi Hernandez. Ini seru bujur. Ibaratnya cadangannya aja lah. Ano Fernando Torres.
3: Ini Torres.
1: Baik itu pulang David Silva. Jesus Navas.
3: Jesus Navas.
1: Lanjut mana tuh?
3: Fernando Torres.
1: Iya, ini Fernando Torres. Fernando Alonso.
3: Ano siapa? Ramos.
1: Ii Ramos, ii
3: ano
1: Puyol,
3: Piqué.
1: Ii nah Ramos, Puyol, Piqué, angke apa kada kuat banar.
4: Setamat buah nih kalau
3: bilang. Tapi makanya itu Bang Sahril melawan musuhnya, menyakan di final 2010 lawan Belanda.
1: Lawan Belanda.
3: Belanda bertajur bintang, bertabur bintang juga versi.
4: Kebulik pulang.
3: Artinya kan pas ulun 2010 itu memang sangat ramai benar. Karena itu negara-negara yang memang petajuk bintang berataan. Jadi makanya jerpian tadi yang digadang-gadangkan Inggris juara Piala Dunia. Kada kalah karena memang di lain-lain pun memang bertabur bintang,
4: bintang.
3: Bayangkan Prancis saja kada kawa
1: menang. Apa,
3: padahal di sana ada yang Henry.
1: Ada Henry, ada Menara Eiffel. Aku kada ingat lagi siapa. Di tahun itu kada ingat lagi.
3: Banyak Prancis.
1: Siapa pada waktu itu?
4: Benzema
1: enggak? Benzema kayaknya kada di kayaknya bakal hilang pelatih itu saat itu.
4: Oh, saat itu lah.
1: Cuma aku ingat lagi deh makanya.
3: Banyak Sakna.
1: Sakna.
3: Habis itu banyak kayak lagi banyak. Artinya memang 2010 Piala Dunia
1: dan,
3: 2010 ini memang
1: paling ikonik.
3: Paling
1: rami
3: juga.
1: Paling
3: rami.
4: Karena itu di mana semalam tuh?
3: Itu di Afrika.
1: Afrika Selatan.
3: Pertama kali di Afrika ya lah. Makanya lagunya jam 7 lon.
1: Ii. Aku tujuh Shakiranya bang lah.
4: Semena-mena.
3: Lain semena-mena.
1: Lain. Semena-mena.
3: Semena-mena.
4: Iya.
3: Nah, dan itu tuh ada yang paling menarik di Piala 2010 itu.
1: Apa?
3: Kita bahas itu dulu kenapa lah?
1: Kenapa pak?
3: Kenapa yang paling menarik di situ? Karena Gerard Piqué, bek Spanyol, itu mendapatkan kekasihnya Shakira, penyanyi
1: asal
3: Amerika,
1: Amerika Latin lah,
3: Amerika Latin. Uh-huh. Yang mendapatkan bini kan Shakira penyanyi.
1: Iya penyanyi.
3: Penyanyi apa yang menyanyikan
1: Piala Dunia
3: yang waka-waka itu ya
1: kalau.
3: Nah, ini untuk mendapatkan Shakira ini harus berada di puncak final. Bilanya kalah di final kada buat amun Shakira kan menyanyi di penutupan Piala Dunia di Afrika.
1: Makanya kawannya lah.
3: Kawan dan akhirnya
1: juara.
3: Juara dan menikah dengan Shakira walaupun bercerai lah.
1: Nah, jangannya kalah tuh lawan Robben. Shakiranya lawan Robben.
4: Tergantung siapa nama mana.
3: Siapa nama mana.
4: Piala kayak piala gitu lah Shakira
1: nelah.
3: Tapi tahun ini kembali lagi Shakira lagi lah penyanyinya lah.
1: Shakira lagi. Karena kada jarak aja orang. Karena saking maulah raminya Shakira. Nah walaupun
3: Shakira rami nih lah.
1: Shakira rami. Soalnya ini nih karena tiga negara loh cakupannya sangat luas dan tiga negara ini ternyata tidak terlalu kompak satu sama lain. Jadi kan kayak Amerika Serikat dan Meksiko tuh ternyata ada gesekan-gesekan politik juga. Kemudian Amerika Serikat dengan Kanada juga ada persaingan-persaingan tersendiri juga dan apalagi dengan di tengah situasi global yang kada menentu seperti saat ini. Nah. Bahkan di Meksiko itu ada demo besar-besaran karena gaji guru lebih sedikit daripada anggaran yang dikeluarkan untuk Piala Dunia aja. Jadi demo buat gurunya gara-gara anggarannya.
3: Padahal di Indonesia kayak itu juga ya loh.
1: Iya. Bukan
3: ada tapi lah. Tadi bicara Piala Dunia 2010. Ini sebelum ini apa?
1: 10 itu
4: 2022.
3: 2022 itu
4: di Qatar.
1: Di Qatar
3: ya Allah, 2024 di Rusia lah.
1: Di Rusia Sebelum Qatar Rusia rasanya
3: Rusia dulu kah hanya Qatar?
4: Qatar 2022.
1: Terakhir. Rusia dulu hanya Qatar.
3: Oh, Brazil.
1: Brazil imba nah, Afrika Selatan Brazil rasanya.
3: Brazil yang tuan rumah itu kan digadang-gadangkan Brazil jadi piala anu juaranya.
1: Oh iya iya.
3: Karena apa itu? Karena kan Neymar di situ
1: ada. Hart-hartnya.
3: Hart-hartnya kayak Semeru ya Allah.
1: Semeru.
3: Ternyata dibantai Jerman
1: 7-1. 7-1 kan 7-2.
3: Iya,
1: 7-1.
3: 7-1 lah.
1: Nang mencetaknya terakhir tuh di menit-menit akhir Oscar.
3: Oscar. itu lah disana bujur digadang-gadangkan. Artinya kan walaupun inya harat dan main di kandang inya kada menentukan akan menang ya kalau.
4: Nah, apalagi ini kan ini tiga negara ini tiga kandang tuan rumah yang bersamaan ya kalau.
3: Apalagi kan ranking FIFA untuk Amerika ini kan kada setinggi.
1: Kada setinggi Brazil.
3: Masih tinggi Brazil
4: gitu. Tapi apakah ada kejutan-kejutan lainnya nanti ya kalau?
3: Nah, itu nang rame di Piala Dunia. Nah. Kita membayangkan lah di Piala Dunia yang tahun semalam Maroko.
1: Hadang lo. Aku ada kesalahan di awal.
3: Apa?
1: Chicharito Hernandez jar di Kolombia joko di awal lo. Kayaknya Meksiko deh. Salah kok. Ya diralat. Di Kolombia tadi James Rodriguez.
3: James Rodriguez.
4: Kita ulang mulai menit 30 lah.
1: Jadi ayo kita putar
3: bang. Tapi James Rodriguez tuh termasuk anu juga, menopang negaranya juga itu. Banyak pemain di Real Madrid ya kalau.
1: Nah, kembali pulang ke bahasan tadi apa tadi?
3: Apa julukan tadi lah yang 2000 Qatar lah. Kayak yang tahun semalam kita kada kok menebak nih bahwa Maroko kawa masuk.
4: Maroko
3: nih kan ibaratnya timnas yang kada diunggulkan di dunia nih.
4: Itu timbul untuk masuknya.
3: Tapi kalau masuk,
1: padahal dia bukan dokter ya bisa sesak napas.
3: Itu Maroko.
4: Itu Maroko itu.
1: Lain lagi lah itulah.
3: Bahkan Maroko itu kan kau mengalahkan Portugal waktu 1-0. Itu hebatnya anu lah. Makanya Piala Dunia ini kada kau ditebak ya.
1: Maroko ini kan tim Afrika, tim Arab. Ini kan modelnya kayak banyak-banyak tim Afrika, negara Arab gitu dan lain sebagainya. Jadi membawa beban itu nya kawa akhirnya sampai mengalahkan Portugal. Soalnya Portugal lawan Maroko ini bertetangga. Walaupun beda benua tapi berpaparakan gitu.
3: Ya, ibaratnya Indonesia Malaysia nih lah.
1: Ibaratnya Indonesia Australia. Beda benua lah tapi berpaparakan nih. Beda benua satu di Asia satu di Australia. Nah, itu kada beda pancelannya dulu.
3: Kayak
1: senyum dah.
4: Sama kayak di 2022 semalam telah kayak Arab Saudi lawan Argentina
1: di fase
4: grup ya lah. Nang mengalahkan Argentina berapa? 1-0 kah?
1: 2-1 ya?
4: 2-1 kayak.
1: 2-1.
4: Nah, itu langsung euforia senegaraan libur kayak.
1: Libur
4: nasional.
3: Dan pada akhirnya Arab Saudi dikalahkan Indonesia 2-1 rasanya.
1: Iya,
3: tapi lain dia Piala Dunia. Artinya kan
1: di kualifikasi Piala Dunia juga.
3: Artinya Arab Saudi kalau mengalahkan Argentina. Arab Saudi kalau dikalahkan kalah. Indonesia.
1: Artinya
3: Indonesia ini kan secara kada langsung kalau mengalahkan Argentina ya.
1: Makanya semalam tuh pas tanding ulang 1-0 aja kita kalah.
3: Oh, 1-0 aja kalah.
1: Lionel Messi aja takutan datang ke Indonesia. Kada datangnya.
3: Takutan di tackle Asnawi.
4: Soalnya datang Julio Alvarez ke siapa?
3: Anu siapa yang anu tuh yang pemain
1: Garnacho di tackle Asnawi.
3: Pada akhirnya kan Garnacho sarik di tackle-nya balik Asnawi.
1: Tiba itu Garnacho kadahan anu lagi kada bagus lagi mainnya sampai wahini. Sampai wahini kada dipanggil timnas lagi.
3: Tapi lawan keingatan itulah anu di LA Galaxy dulu yang Jepang anu apa yang David Beckham di
1: selain anu Andik Firmansyah.
3: Yang David Beckham digocek anu Andik Firmansyah di selain di tackle-nya. Langsung kuning.
1: Dan juga jangan lupa kita ingatkan juga bahwa Radio Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan RRI menjadi media broadcaster Piala Dunia tahun 2026. Jadi bersama dengan TVRI silahkan menyaksikan dan mendengarkan langsung siaran-siarannya. Dan selain juga ada siaran langsungnya, ada juga bincang-bincang bola, ada juga ulasan-ulasan menarik dan lain sebagainya. Silahkan tonton dan saksikan baik itu di YouTube maupun di RRI Digital.
4: Nah
1: bisa juga di radio langsung.
3: Iya, bujur. Oke, karena waktu yang batasinya dan kita tutup pada hari ini dengan Madihin. Ayo mulai kita bersalin.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Kabar berompat bersama Ulun Helda, penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi kembali diberlakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga mulai dari Rabu semalam. Wayah ini produk BBM jenis Pertamax nang mengalami lonjakan harga nang cukup signifikan. Sebelumnya, harga Pertamax di wilayah Kalimantan Selatan berada di angka Rp12.900 per liter. Namun, wayah ini masyarakat harus merogoh duit yang lebih banyak lagi karena harganya naik menjadi Rp17.000 per liter. Kondisi ini pun maulah sebagian pengguna Pertamax beralih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Salah seorang warga memadahkan terpaksa berganti ke produk nang demi gasnya menyesuaikan pengeluaran harian. Biaya jadi terlalu ganal, makanya lebih memilih mengantri lawas saja mengisi Pertalite. Sidin juga memandangkan setiap hari harus melakukan perjalanan keluar daerah. Nah, ini mengaku harus memutar otak agar biaya operasionalnya tetap mencukupi. Kalau dipaksa tetap pakai Pertamax, pengeluaran bisa lebih dari Rp100.000, sedangkan dari kantor cuma dapat jatah Rp50.000. Banyaknya pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite berimbas pada antrian kendaraan di sejumlah SPBU yang terpantau lebih panjang daripada biasanya. Meski terjadi kepadatan, manajer SPBU Pulau Laut memastikan situasi lapangan hingga wayah ini tetap berjalan kondusif. Menurutnya, ramainya antrian kendaraan yang itu karena semata-mata terjadi karena adanya kenaikan harga Pertamax. Kalau kondisi ramai yang kaya ini sebenarnya sudah terjadi dari sekitar 2 bulan yang lalu. Di tengah penyesuaian harga yang ini, masyarakat diimbau gasan tetap tenang lawan kada merespon situasi secara berlebihan. Langkah yang ini gasan mencegah terjadinya aksi borong yang justru dapat mengganggu stabilitas distribusi stok di tingkat masyarakat. Demikian kabar perompet pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Romat FM, suara budaya Banjar, dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di Dandaman Banua edisi hari ini, hari Kamis di 11 Juni 2026. Mengawani bulan penseberataan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info kuliner menarik nih. Di hari ini kita hendak menginfokan kuliner dari daerah mana nih hari ini. Nah, tungguin nih dan Sanak Perompat, tentunya penseberataan tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Prompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat masih di Dandaman Banua di pagi hari ini ya, dan Sanang Prompat. Ya, dan Sanang Prompat tentunya masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik nih mengenai kuliner-kuliner khas Nusantara. Kali ini kita akan membahas mengenai minuman-minuman khas Indonesia yang kaya akan rempah dan cerita budayanya nih, dan Sanang. Indonesia ini kadang hanya dikenal dengan keindahan alam dan keanekaragaman sukunya, tetapi ini juga dengan kekayaan kuliner yang luar biasa tentunya. Selain makanan berat yang kaya bumbu, minuman khas Indonesia ini juga memiliki daya tarik tersendiri yang kadang kalah memikat nih, dari ujung barat Sumatera hingga ke timur Nusantara. Setiap daerah ini memiliki ramuan unik yang diwariskan secara turun-temurun. Menariknya nih, dan Sanang, sebagian besar minuman tradisional Indonesia ini kadang hanya diciptakan untuk melepas dahaga. Di balik kesegaran dan kehangatannya, ini terdapat perpaduan bahan alami yang berfungsi sebagai ramuan herbal untuk menjaga kesehatan tubuh. Menggunakan bahan dasar berupa minuman rempah Indonesia seperti jahe, serai, cengkih, kayu manis hingga dedaunan herbal lainnya tentunya. Setiap tegukan ini membawa kita pada cerita sejarah dan filosofi budaya lokal yang mendalam. Yang Sanang Prompat, ini ada beberapa minuman-minuman khas Nusantara yang ada di Indonesia tentunya, dengan berbagai macam cita rasa dan manfaatnya nih. Yang pertama nih, Nang Sanak, ada jamu tradisional seperti kunyit asam, beras kencur. Ini adalah ramuan kebugaran leluhur nih. Kalau berbicara tentang minuman herbal Indonesia, kita tidak bisa melepaskan dari jamu tradisional, karena jamu ini telah menjadi bagian dari budaya kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya nih di tanah Jawa sejak zaman kerajaan kuno. Dua varian yang paling populer yaitu kunyit asam dan beras kencur. Kunyit asam adalah ramuan yang memadukan kunyit segar dengan asam Jawa. Ini merupakan minuman khas Jawa yang sangat digemari khasiatnya, dipercaya dapat meredakan pegal, melancarkan pencernaan, dan mendetoksifikasi racun di dalam tubuh karena kandungan kurkuminnya yang tinggi. Nah, kalau beras kencur nih, rasanya ini perpaduan ekstrak kencur, tepung beras, gula merah, dan sedikit jahe. Rasanya manis, sedikit getir, namun sangat menyegarkan tenggorokan dan sering diandalkan untuk meningkatkan stamina serta memulihkan kebugaran badan. Setelah jamu tradisional nih, nah ini kita ada bir peletok, minuman rempah Indonesia khas Betawi. Jangan terkecoh dengan namanya nih, meski mengandung kata bir, minuman ini adalah minuman kebanggaan warga Betawi. Ini sama sekali tidak memabukkan dan dibuat murni dari bahan nabati. Menurut sejarahnya nih, Dang Sanak, bir peletok ini tercipta pada masa kolonial. Masyarakat Betawi saat itu ingin meniru kebiasaan bangsa barat yang gemar meminum sesuatu untuk menghangatkan badan, namun dengan versi lokal yang ramah bagi masyarakat setempat. Nama peletok sendiri ini konon berasal dari bunyi yang dihasilkan saat sumbat botol wadahnya dibuka, atau dari suara es batu yang berbenturan di dalam bambu tempat mengocok minuman ini. Bir peletok ini dibuat dari campuran belasan rempah antara lain jahe, serai, kayu manis, kapulaga, pala, dan daun pandan. Warna merah meronanya yang cantik ini didapatkan secara alami dari kayu secang. Khasiatnya sangat ampuh untuk melancarkan peredaran darah dan meredakan masuk angin.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promo TPM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih dengan informasi mengenai minuman khas Indonesia nih, yang menyehatkan nih dengan Sanang Perompat. Tadi sudah ada jamu tradisional, kemudian juga ada bir peletok. Setelah itu kita akan ke daerah Yogyakarta nih, ada Wedang Uwuh nih dengan Sanang. Wedang Uwuh yang berkhasiat tinggi dari Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa ini uwuh berarti sampah, namun jangan salah sangka dulu nih disebut wedang uwuh karena tampilan visual minuman ini saat disajikan terlihat berantakan, mirip dengan tumpukan dedaunan atau sampah organik. Namun khas Imogiri Yogyakarta ini memadukan berbagai bahan kering yang disebut diseduh langsung di dalam gelas nih. Saat bubuhan minum mesan wedang uwuh, tentunya bubuhan pian akan melihat rimpang jahe, kayu secang, daun kayu manis, daun cengkeh, daun pala, dan gula batu bercampur menjadi satu. Ketika diseduh dengan air panas, warna airnya berubah menjadi merah cerah dengan aroma rempah yang sangat harum dan menenangkan. Kombinasi bahan-bahan ini menghasilkan efek hangat yang instan pada tubuh, membantu menyegarkan pernapasan dan kaya akan antioksidan untuk menangkal radikal bebas nih dan sanak. Dari Wedang Uwuh kita ke Sumatera Barat. Ini ada teh talua, booster stamina legendaris khas Sumatera Barat nih. Dimana di, kalau kita bergeser ke Pulau Sumatera, nah kita akan menemukan minuman khas Sumatera yang sangat unik dan bertenaga, bernama teh talua atau teh telur nih. Minuman ini merupakan menu wajib yang hampir selalu ada di setiap warung tradisional atau rumah makan di Sumatera Barat nih. Teh talua ini terbuat dari campuran kuning telur, biasanya telur ayam kampung atau telur bebek nih, yang dikocok bersama gula pasir hingga mengembang dan berwarna putih pekat. Setelah itu, adonan telur diseduh dengan air teh hitam yang sangat pekat dan mendidih. Sebagai sentuhan akhir, ditambahkan sedikit kucuran jeruk nipis untuk menyamarkan bau amis dari telur. Uniknya nih, dan sanak, minuman ini akan menyajikan gradasi warna yang cantik di dalam gelas. Teh talua dipercaya secara turun-temurun nih oleh masyarakat sebagai penambah stamina dan energi alami setelah lelah beraktivitas. Dari teh talua ada juga namanya bandrek dan bajigur. Nah, kehangatan parahyangan di tengah udara dingin. Masyarakat Sunda di Jawa Barat ini memiliki dua maestro minuman hangat yang sangat populer nih untuk mengusir hawa dingin di daerah pegunungan, yaitu bandrek dan bajigur. Bandrek ini memiliki karakter rasa yang kuat, pedas, dan tajam. Bahan utamanya adalah jahe merah, gula aren, yang sering kali diperkaya dengan rempah lain seperti merica hitam, kayu manis, dan cengkeh. Kadang serutan daging kelapa muda juga ditambahkan di dalamnya untuk memberikan tekstur gurih. Bandrek ini sangat cocok diminum saat cuaca hujan untuk menghangatkan tenggorokan. Nah, kalau bajigur nih, dan sana, bajigur berbeda dengan bandrek yang cenderung pedas. Bajigur memiliki cita rasa yang lebih creamy, manis, dan gurih. Minuman ini berbahan dasar santan encer, gula aren, kopi bubuk, dan daun pandan. Biasanya dinikmati di sore atau malam hari, ditemani dengan cemilan tradisional rebus seperti pisang rebus, ubi, atau kacang tanah. Wah, pas banget nih lo, Sanak Perompat. Ya, Sanak, tentunya nih masih banyak lagi nih minuman-minuman tradisional tentunya yang sangat unik dan patut untuk dicoba nih, Sanak. Gesan Minus Beratan tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, Yadang Sanang Prompat. Tadi kita sudah menginfokan berbagai minuman-minuman tradisional dari berbagai daerah yang ada di Indonesia nih. Tentunya dengan segudang manfaatnya yang diolah dari bahan-bahan alami nih tentunya Yadang Sanang. Yadang Sanang tentunya nih keberadaan ragam minuman khas Indonesia ini dari yang diracik secara tradisional di dapur rumah hingga yang diproduksi dengan teknologi modern. Ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah semata. Sejak berabad-abad lalu, wilayah Nusantara ini telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Kepulauan Maluku misalnya yang dijuluki sebagai the Spice Island ini menjadi produsen utama cengkeh dan pala yang nilainya saat itu sangat berharga di pasar dunia. Masyarakat lokal ini memanfaatkan kelimpahan alam ini bukan hanya untuk membumbui masakan saja nih, tetapi ini juga mengeksplorasi manfaat kesehatannya melalui media cairan atau minuman. Kebiasaan meracik rempah ini didasarkan pada kearifan lokal yang memahami karakteristik tubuh manusia dan hubungannya dengan alam sekitar nih Yadang Sanang. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di alam tentunya dengan sebaik mungkin nih untuk kita semua juga. Yadang Sanang Prompat di 52 menit dari pukul 10 masih di Dandapan Banua dengan sajian lagu-lagu Banjar. Hingga pukul 11 nanti nih, kita menjelang habar perompat pukul 11, gasan bubuhan pian sabarataan di mana saja berada. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Habar Prompat bersama Ulun Helda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menghadirkan suasana berbeda pada peringatan hari jadi ke-76 Kalsel Nang Jatuh pada 14 Agustus 2026. Jika sebelumnya perayaan yang ini identik lawan panggung hiburan lawan juga kegiatan seremonial, tahun yang ini konsep religius menjadi fokus utama. Pusat kegiatan peringatan hari jadi direncanakan berlangsung di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kegiatan berada di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memandangkan peringatan hari jadi Kalsel akan dirangkaikan dengan peresmian Masjid Raya yang pembangunannya hampir selesai. Pada tanggal 14 nang itu paginya, Bupati ini meresmikan masjid, kemudian siangnya melaksanakan sholat di sana sekaligus memperingati hari jadi. Perubahan konsep nang ini dinilai menjadi langkah Pemprov Kalsel dalam memperkuat identitas daerah nang religius. Selain menjadi simbol pembangunan infrastruktur keagamaan, peresmian masjid raya nang ini juga diharapkan menjadi pusat kegiatan ibadah, pendidikan lawan juga syiar Islam gasan masyarakat Banua. Masjid Raya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dibangun melalui proyek multi-year sejak Desember 2022 dengan anggaran sekitar Rp121 miliar. Bangunan utama mampu menampung sekitar 3.000 jemaah dan berdiri di atas kawasan seluas 11,75 hektar. Arsitektur masjid mengadopsi konsep bubungan tinggi yang merupakan ciri khas rumah adat Banjar. Dengan konsep nang ini, masjid kada hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol pelestarian budaya lokal. Peringatan hari jadi ke-76 Kalsel nang dipusatakan di Masjid Raya nang ini menjadi penanda pergeseran perayaan dari orientasi hiburan menuju penguatan nilai-nilai religius dan kebudayaan Banjar. Pemerintah berharap momentum nang ini dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memperkuat karakter religius Kalimantan Selatan. Demikian Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: UKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompet. Kita jumpa lagi pada hari ini di ruang UMKM dengan informasi-informasi menarik mengenai UMKM kita tentunya di hari ini ya, Sanang Perompet di siang hari ini. Di edisi hari Kamis di 11 Juni 2026 masih bersama Helda tentunya yang masih menemani pian seberataan di hari ini. Dan kali ini di ruang UMKM ini hingga pukul 12 nanti dengan sajian lagu-lagu Banjar dan info-info menarik mengenai UMKM kita. Gasan pian seberataan di mana saja berada, tetap bersama kami di Perompet FM, suara budaya Banjar.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sana perompat masih di ruang UMKM, tentunya di siang hari ini ya. Dan sana, pemerintah kota Banjarmasin ini terus memperkuat perlindungan hak merek bagi pelaku industri kecil dan menengah di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat di era digital. Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, PMKO ini kembali menggelar sosialisasi dan pendampingan kekayaan intelektual merek bagi sektor IKM kota Banjarmasin, tentunya di salah satu hotel berbintang nih. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda ini diikuti 100 pelaku IKM yang telah melalui proses kurasi. Program tahunan yang ini menjadi langkah strategis gagasan mendorong produk-produk lokal memiliki identitas yang kuat, terlindungi secara hukum, serta mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dalam arahannya nih, Nangsanak Ananda menegaskan bahwa merek bukan sekedar nama atau logo yang ditempel pada kemasan produk. Lebih dari itu, mereka ini merupakan aset penting yang mencerminkan reputasi, kualitas, dan profesionalitas sebuah usaha tentunya. Merek ini bukan sekedar mencantumkan nama atau logo. Ini harus menjadi perhatian semua pelaku IKM agar memiliki kepastian hukum dan terhindar dari penyalahgunaan merek oleh pihak lain. Dimana menurutnya nih, perlindungan kekayaan intelektual ini menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan usaha. Terutama ketika produk ini mulai dikenal luas oleh masyarakat dan memasuki pasar yang lebih besar. Namun di tengah semangat mendorong pendaftaran merek, Ananda juga memberikan pesan yang mengundang perhatian peserta nih. Beliau minta para pelaku usaha untuk tidak terlalu idealis saat menentukan nama merek yang akan didaftarkan. Jangan terlalu idealis, ujar Sidin. Misalnya nih, harus memakai nama anak 5 orang lalu digabung dengan nama abah, baiknya tuh dihindari. Yang penting ini mereknya punya filosofi, mudah diingat, dan laris di pasaran. Ananda juga menilai nih, nama merek yang sederhana namun kuat ini justru memiliki peluang yang lebih besar nih untuk dikenal dan melekat di benak konsumen. Lebih dari itu, Sidin juga mengingatkan bahwa sektor perdagangan dan jasa ini merupakan tulang punggung ekonomi Kota Banjarmasin. Harus diingat, ujar Sidin, Kota Banjarmasin adalah kota perdagangan dan jasa, jadi kita memiliki sumber daya alam yang unggul sehingga sektor usaha ini menjadi tumpuan kita. Ananda pun ini meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin untuk menyerap ilmu dan informasi yang diberikan oleh para narasumber. Pada prinsipnya, kekayaan intelektual IKM kita ini harus dilindungi karena ini merupakan salah satu jantung roda perekonomian daerah. Bubuan Sin juga berharap pelaku IKM yang mendapat kesempatan ini dapat memanfaatkan secara maksimal tentunya.

0: jadi gangsta lah pada sih.
1: Kalau itu orang jadi mamnya susah lah.
0: Nah, karena jangan banyak banyak. Jadi dari bulan aja.
2: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

Promo FM, suara budaya Banjar dan sanak Pro 4 masih di Romo MKM nih di siang hari ini, masih menemani di ruang dengar Buan Pian Seberatan di mana saja berada. Ya, dan sanak anggapan bahwa pengurusan izin edar BPOM ini membutuhkan biaya mahal. Kini perlu diluruskan nih. Melalui kebijakan terbaru pemerintah, pelaku usaha mikro dan kecil ini dapat memperoleh layanan registrasi dan sertifikasi BPOM dengan tarif Rp0 atau gratis nih di sana. Hal tersebut disampaikan oleh pengawas farmasi dan makanan ahli madya Balai Besar POM di Banjarbaru, Leni Sanjaya. Ini mengatakan nih bahwa menjelaskan kebijakan tersebut ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di lingkungan badan POM. Aturan itu mulai berlaku sejak 26 Mei 2026. Melalui aturan baru ini, usaha mikro dan kecil yang memproduksi produk di dalam negeri ini dapat memperoleh layanan meliputi registrasi, notifikasi, dan evaluasi dengan tarif PNBP Rp0 nih. Sintun juga menjelaskan nih, pelaku usaha tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Tarif gratis akan otomatis diterapkan apabila data usaha pada sistem OSS dan akun BPOM ini telah terdaftar sebagai usaha mikro atau kecil. Selain memberikan kapasitas hukum, izin edar BPOM juga menjadi jaminan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat tentunya. Legalitas tersebut ini turut meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pemasaran produk UMKM. Dengan izin edar, produk UMKM ini akan lebih mudah bersaing. Selain itu, produk tersebut juga memiliki nilai tambahan di pasaran tentunya. Balai Besar POM di Banjarbaru juga menyediakan program pendampingan gratis melalui GANII UMKM. Hal ini untuk membantu pelaku usaha pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik hingga izin edar diterbitkan. Melalui berbagai kemudahan tersebut nih, dong sanak, BPOM ini berharap semakin banyak UMKM yang meningkatkan kualitas dan legalitas produknya. Langkah ini juga diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas serta memperkuat perekonomian daerah.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nantilah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info menarik nih mengenai UMKM tentunya nih dan Sanak. Ya dan Sanak Perompat, pemerintah Kota Banjarmasin ini mulai memacu kesiapan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikat halal yang akan mencapai batas akhir pada 17 Oktober 2026 nanti ini. Melalui sosialisasi nasional wajib halal Oktober, Wali Kota Banjarmasin juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menunda proses sertifikat halal nih. Di mana nih dang sana? Tentunya dalam beliau juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini terjalin antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah pendamping proses produk halal. Sehingga berbagai pemangku kepentingan lainnya nih, menurutnya sinergi tersebut menjadi modal penting dalam pembangunan ekosistem produk halal yang kuat dan berdaya saing di Kota Seribu Sungai. Di mana ini dang Sanak, sertifikat halal saat ini tidak lagi dipandang sebatas kewajiban administratif atau kebutuhan umat Islam semata. Tetapi lebih jauh, label halal ini telah menjadi simbol kualitas produk yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Jaminan produk halal ini dang Sanak bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi indikator mutu keberhasilan kebersihan, keamanan, dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Karena itu, di mana para pelaku usaha ini juga diminta untuk mengubah cara pandang terhadap kewajiban tersebut. Sertifikat halal ini menurutnya harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Hal ini dinilai sangat penting nih dan Sanak, mengingat Banjarmasin ini memiliki ribuan pelaku usaha mikro dan kecil dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Jika tidak dipersiapkan sejak sekarang, pelaku usaha ini berpotensi menghadapi kesulitan menjelang batas akhir pemberlakuan aturan. Dan ingatkan juga nih kepada seluruh pelaku usaha manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ikutilah proses sertifikat halal sejak dini, pahami persyaratan yang diperlukan dan jangan menunggu hingga mendekati batas akhir pemberlakuan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Prompat bersama Ulun Helda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk serta memperbarui struktur Satuan Tugas Karhutla menjelang musim kemarau 2026. Langkah yang ini dibahas dalam rapat koordinasi pembentukan Satgas Karhutla yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, pada acara yang berlangsung di Aula Makopolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Muhyiddin memandangkan pembaruan struktur Satgas diperlukan agar penanganan karhutla lebih efektif menghadapi potensi kebakaran yang meningkat saat musim kemarau. Posisi Satgas Karhutla yang ada wayahini strukturnya sudah lawas sehingga perlu diperbaharui. Sin juga meminta kepada Satgas nang hanyar kainanya gasan menginventarisasi berbagai kendala di lapangan serta merumusakan langkah-langkah nang perlu dilakukan gasan mengantisipasi terjadinya karhutla. Berdasarkan informasi dari BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Gasan yang itu Gubernur meminta seluruh anggota Satgas segera melakukan pendataan lawan jua pengecekan kesiapan personil maupun peralatan. Muhyiddin juga mengatakan masyarakat agar kada membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran nang meluas. Wayah ini cuaca cukup panas. Sedin meminta masyarakat jangan membakar sembarangan kalau imbah membarasihan lahan. Sampahnya lebih baik dikubur saja dan jangan dibakar karena sangat berpotensi menimbulkan titik api yang bisa menyebar ke tempat lain. Selain itu, Gubernur juga meminta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan sesuai aturan yang berlaku. Dari jumlah sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra melaporkan hingga wayah ini terdapat 1137 titik panas yang terpantau di Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut, tercatat 25 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 41,39 hektar. Di sisi lain, Kapolda Kalsel menegaskan rapat koordinasi yang ini menjadi langkah antisipatif menghadapi ancaman karhutla yang diperkirakan meningkat memasuki musim kemarau. Demikian Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di Habar Prompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Promot FM, Suara Budaya Banjar, Dasanak Perompat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya Dasanak Perompat, kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

0: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

RI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Promot bersama Ulun Helda, ketersediaan energi primer menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keadaan operasional pembangkit listrik PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kalimantan Selatan dan Tengah terus melakukan berbagai langkah gagasan memastikan pasokan energi primer tetap tersedia secara berkelanjutan. Asisten Manajer Bisnis Port Jul Afid Nugroho memadahkan tantangan ke depan terutama berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar gasan pembangkit listrik tenaga diesel. Menurutnya, peningkatan keperluan energi lawan jua dinamika sektor energi nasional menjadi faktor nang perlu diantisipasi secara serius. Keberlangsungan pasokan bahan bakar menjadi aspek penting dalam menjaga keadaan sistem kelistrikan. Dalam hal yang ini, perusahaan harus melakukan perencanaan dan pengolahan pasokan energi primer secara optimal agar operasional pembangkit tetap berjalan dengan baik. Di sisi lain, kondisi pasokan energi primer gasan PLTMG Bangkanai dinilai relatif lebih tajam. Hal ini karena lokasi pembangkit berada dekat lawan sumber gas, lawan juga memperoleh pasokan dari Kerendan Gas Processing Facility. Hingga wayah ini ketersediaan gas dari KGPF masih mencukupi gasan mendukung operasional PLTMG Bangkanai. Kondisi ini memberikan dukungan penting gasan keberlangsungan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Meski pasokan gas dinilai aman, PLN Nusantara Power tetap melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi risiko di masa mendatang. Upaya yang ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi operasional lawan juga penguatan sistem manajemen energi primer. Koordinasi lawan berbagai pemangku kepentingan juga harus dilakukan gasan memastikan keberlanjutan pasokan energi gasan pembangkit listrik. Bubuhan Sidin juga berharap keandalan pasokan listrik gasan masyarakat Kalimantan dapat terus terjaga lawan juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di kabar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di siang hari ini, tentunya menemani pian seberataan di Pusparagam Nusantara. Edisi hari kami seperti di 11 Juni 2026 dengan sajian lagu-lagu Senusantara dan juga info-info mengenai tradisi dan budaya yang unik dan menarik tentunya di siang hari ini. Masih bersama Helda nih dan Sanak yang masih menemani pian seberataan hingga pukul 15 nanti tentunya, dan kali ini hingga pukul 14 dengan sajian lagu-lagu Nusantara menarik di Pusparagam Nusantara. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Pusparagam Nusantara di siang hari ini. Dan kali ini kita akan bahas mengenai beberapa festival budaya yang diselenggarakan di Indonesia sepanjang bulan Juni dan juga bulan Juli di 2026 nih Dang Sanang. Yang pertama nih ada Pesta Kesenian Bali nih pada tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 2026 yang berlokasi di Taman Budaya Art Center dan Pasar Bali nih. Pesta Kesenian Bali adalah festival seni dan budaya tahunan terbesar di Pulau Dewata yang menampilkan pawai budaya, pameran kerajinan UMKM, serta berbagai kompetisi seni klasik dan juga modern khas Bali nih Dang Sanang. Dari Bali kita ke Biak, ini ada Festival Biak Munara Wampasi pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2026 yang berlokasi di Kabupaten Biak, Numpor, Papua. Festival ini menampilkan kekayaan adat dan kearifan lokal masyarakat pesisir Biak termasuk tradisi menangkap ikan di laut surut, pameran kerajinan noken dan pertunjukan musik tradisional suling tambur nih Dang Sanang. Dari Biak nih kita menuju ke Jember. Ada Jember Passion Carnaval pada tanggal 24 hingga 26 Juli yang berlokasi di Central Park dan sepanjang jalan protokol Jember Jawa Timur. Karnaval busana kelas dunia yang memadukan kostum megah nan kreatif dengan elemen budaya lokal maupun global. Pada 2026, Jember Passion Carnaval ini mengangkat tema besar yaitu Heal Human Earth Life yang berfokus pada keberlanjutan dan passion ramah lingkungan nih Dang Sanang. Masih banyak festival-festival lain lagi yang diadakan di bulan Juni dan Juli tentunya nih. Ya, Dang Sanang Perompat, kesan hubungan pihak seberatan tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat masih di Puspa Ragam Nusantara di siang hari ini dengan berbagai festival menarik yang ada diadakan di bulan Juni dan juga Juli ini di Sanang. Kemudian ini ada Festival Gerebek Suro dan Festival Nasional Reok Ponorogo pada tanggal 6 hingga 15 Juni 2026. Lokasi Ponorogo, Jawa Timur, di mana perayaan budaya ini menyambut Tahun Baru Islam Satu Suro yang berpusat pada kompetisi tari Reok Ponorogo tingkat nasional, ritual adat dan juga pasar rakyat. Selain itu ada juga nih Dang Sanak Art Jog 2026 pada tanggal 19 Juni hingga 30 Agustus 2026 yang berlokasi di Jogja National Museum Yogyakarta. Festival ini merupakan festival seni kontemporer tahunan terbesar di Indonesia. Dan tahun ini Art Jog ini mengusung tema Art Longa Generation yang menampilkan ruang dialog seni antar generasi seniman nih. Setelah itu Dang Sanak ada juga yaitu Ubud Open Studio pada tanggal 5 hingga 7 Juni. Nah, ini sudah ya Dang Sanak Prompat di 2026 yang berlokasi di Ubud Gianyar Bali. Event kebudayaan modern yang membuka pintu studio para seniman, pengrajin, dan desainer lokal Ubud agar wisatawan bisa berinteraksi dan belajar proses kreatif mereka secara langsung nih. Ya, Dang Sanak Prompat di bulan Juli nih ada juga Festival Danau Toba dari tanggal 1 hingga 5 Juli 2026 yang berlokasi di Samosir, Sumatera Utara. Festival berskala internasional yang merayakan keajaiban alam dan warisan tradisi suku Batak. Acara ini meliputi pertunjukan seni kolaboratif, pameran kriya ulos, serta kompetisi air tradisional. Ada juga nih Dang Sanak Inakra Festival Yogyakarta mulai dari 15 Juli 2026 yang berlokasi di Jogja Expo Center Yogyakarta, di mana pameran kebudayaan ya dan juga kerajinan tangan Akbar yang mempertemukan para pengrajin lokal dari seluruh Indonesia untuk memamerkan produk warisan budaya yang inovatif. Dang Sanak, berikut tadi adalah berbagai festival-festival budaya yang diselenggarakan di bulan Juni dan juga Juli nih. Tentunya masih banyak festival-festival budaya menarik lainnya nih Dang Sanak. Dan gak sampai seberataan, tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyantuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan urang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Prompat bersama Ulun Helda. Kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi jenis pertama resmi berlaku mulai pukul 00 pada Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan oleh Pertamina Partaniaga untuk sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bagian dari evaluasi berkala harga BBM non subsidi. Berdasar ketentuan terbaru, harga pertama mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Perubahan harga yang ini mengumpati perkembangan harga minyak mentah dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar.

terjangkau gagasan masyarakat. Selain itu, jika terdapat penyesuaian harga di masa mendatang, Sidin berharap kenaikan dapat dilakukan secara bertahap agar masyarakat memiliki waktu gagasan menyesuaikan keperluan lonjo anggaran bubuhan Sidin. Sidin juga berharap kenaikan harga BBM non subsidi kada berdampak luas terhadap biaya hidup maupun harga kebutuhan pokok. Semoga dalam hal ini secepatnya ada penurunan harga BBM. Demikian kabar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat. Saat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026 dengan host dari RRI Jakarta dan pengisi dari Perompat Yogyakarta.
2: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Serang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Work, Pro 4 Jakarta. Hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya, Pro 4, kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoru di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih.
3: Ya, makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Nanti juga ini ya, bisa disaksikan juga di Radio Visual RNet nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di lihat ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya, Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu, hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Iya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Suro.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin juga kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan, ada Romo Mu Wijaya. Beliau ini juga budayawan. Romo Mamu, apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam. Ayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur suwun. Itu Bang Jo.
2: Ora.
3: Salam rapati, salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh dikasih tahu juga ya, Moria Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu di 0274 untuk kode areanya 540333.
2: Oke. Ya, nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Hanya untuk, ya, tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya.
3: Video call gak boleh Bang Jo ya?
2: Jangan, ntar gak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau apa? WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk nomor WA-nya mau.
4: 0895 0144 1066.
3: 0144 4 0144 4 1066.
4: 6.
3: Oke, mau enggak? Silakan
2: Mas. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, si Bang Jody Tia yang ada di RRI Perompat Jakarta dan juga salam rahayu untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara. Berjumpa bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini kalau kita ngulas, saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral tuh ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga muncul pertanyaan menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna Suro, atau mungkin jangan-jangan mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Mamu Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya.
3: Biar paham. Nah, Suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya, ya. Kira-kira, Mo, pesan untuk anak muda zaman sekarang, ya. Banyak anak muda itu kan mengenal bulan Suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau di akar budayanya, apa sih makna utama bulan Suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah. Karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang depan. Tetapi Suro itu, sejak itu lah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Kalau ada yang lebih pinter lagi, mungkin acarya atau begana itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betaljemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita bikin rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang kedepannya gitu loh, istilahnya generasi penerus. Lah, pada waktu itu karena kerajaan Mataram itu mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat Suro itu
3: mengelilingi benteng.
4: Mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu. Suran itu berasal dari kata
3: yang artinya
4: memperingati bulan Suro itu.
3: Oh, oke. Okay. Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya
4: akar,
3: gitu.
4: Akar ya.
3: Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari. Kalau ya. Diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi Suro tuh yang berbeda-beda.
4: Ya.
3: Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirap pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tapi tetap disebut sebagai tradisi Suro?
4: Karena budaya itu luas dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap kota, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah mereka untuk meminta pada sang pencipta bahwa itu mau kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari rencana dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk.
4: Hal ya. Buruk ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan lain gitu ya.
4: Yeah.
3: Oke. Nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan, dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Romo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Okay.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak itu, justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke. Okay.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkorji suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwonya.
3: Oh, jarwonya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri
3: go, itu. Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya baik.
3: Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
4: Film media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam
3: berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya, mau ya.
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhusus dia untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: kalau gitu. Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia namanya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, okay, nah ini kan saya jadi paham ternyata bukan dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga satu suro kan
4: ada,
3: gitu.
4: Satu suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang sangat mengkultuskan tidak.
3: Oke.
4: Okay. Jadi paham yang berkembang tentang klenik, yang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah atau kita kayak bahasa sehari-hari gitu.
4: Ya.
3: Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung, agar hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
3: Oh, okay.
4: Untuk mewarnai dunia ini.
3: Oke, okay, berarti lebih ayo refleksi diri gitu, Mak ya.
4: Iya.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu. Wah ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya memang seperti itu.
3: Nah gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami Mo. Nah kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti Suro ini Mo?
4: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Itu hampir sama inspirasinya kali mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata etika dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
3: logika ya.
4: Iya, yang rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
3: banyak tahu.
4: Iya,
3: itu siapa yang bikin Mo?
4: Ya pertama jajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh.
3: Oh,
4: sehingga sampai kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai ter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu
3: dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Mas.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Iya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Ini dalam nih kayaknya kalau diterusin.
4: Nggih.
3: Tapi menarik sih, Mas, kalau kita ngomongin anak ya, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan gak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apa berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
4: Harus. Karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana, Mo? Dengan kondisi kekinian gitu.
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto.
3: Ya. Oh, Jepang maksudnya?
4: Ya kan orang ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh, pengen bermeditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya. Orang kita yang di Kyoto.
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali Mo budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena kan orang Jawa juga ada memandang matahari di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo di awal pengertiannya belum nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di kita juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksi ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya Mas Jordan dan juga Pak Romo. Nanti buat pendengar Perempat, kita kembali lagi ya di siaran Merjaya Budaya Nusantara di Perempat FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya, kita di biar berjalan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Pro4 Yogyakarta, dan masih bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta. Masih ada Mas Jordan Talaksoro dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ya, ada telepon yang sudah masuk di Pro4 Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih Bang Jo, belum selesai
1: kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh enggak sih Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul, kalau bisa voice note aja.
1: Iya.
2: Ya, siap.
1: Sudah ada telepon? Kita nunggu.
2: Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Oke, okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja ya sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan Talaksa apa nih saya baca nih?
2: Talaksoru.
3: Iya betul sekali, saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ininya
2: bapak siapa? Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, siapa nasibnya nasibnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Belum, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini masalah. Satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, perusahaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu, Pak, gitu, makna-makna yang ada gitu. Itu saja, makasih, Mas.
2: Oke, baik.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti.
4: Takutnya lupa nanti.
1: Iya.
4: Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai surah untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman
4: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jalan Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Ya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke.
4: Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi ya. Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Pokoknya Yogyakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya pesannya tadi Jojo?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan.
1: Jordan.
5: Iya. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Pokoknya
5: salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau kayak gini kan nggak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, berhappy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih Romo ya. Temanya benar enggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya, betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Kan kalau enggak ada pantun apa harus ada pantunnya.
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini. Tuku bakmi nang tuku Jogja. Balik ke liwat Malioboro. tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku okay. Kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh.
2: Ini nanti baru tuh bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surabaya itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun kita ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang ketahu gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya? Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk Bapong, ya saya nggak mau lamaran ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, ada yang waskito itu dalam bulan suruh. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan tadi, dengan siapa Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap, silakan, kurang lebih sama ya dengan Cegurie ya.
2: Iya, silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka.
2: Membersihkan
4: ya. Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh, gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud.
4: Iya.
2: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi ya. Dan hati ya.
4: Ya.
2: Oke, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong, jatuh? Masa gak boleh?
2: Oke, biar ini nih, gak tampakkan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
7: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
7: Bagaimana ke Jakarta dulu, Jojol di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya, Romo juga ada yayasan.
4: Yeah.
7: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu dekat Romo. Nah, bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
7: Okay. Ada Romo, Mas Jordan dan Jofri. Terima kasih sama siang
1: kalau. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Ya. Boleh silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke. Okay.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri ada,
4: gitu ya. Oh, iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya.
1: Oke.
2: Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp Mas Jordan, boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu, atau semedi cahyo atau semedi suryo itu juga ada kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, kalau mengganggu atau gimana gitu?
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual. Jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penurunan ya. Karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo. Tetapi malah enggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Dari Jogja yang masuk ke
2: sini. Sarap dan Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Pak Jogja dan Rupat Jakarta.
2: Inci. Siang.
8: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
8: Reso dateng Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun presa kula.
2: Siap. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang enggak ngerti ini.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, ada dua jenis gitu
4: ada ya. Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon. Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Gitu.
4: Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi, tidak
4: memprediksi.
2: Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker, oke. Okay,
4: mengeker
2: ya.
4: Gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname sampai Sumatera. Ini mungkin ya. Balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja dia bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau misal gitu sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu
1: bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya Mas Jordan ya.
2: Satu favoritnya Bang Jo tuh kan.
1: Iya, sate kulit buat dibubur.
2: Oke, nah ini nggak terasa udah hampir
1: iya betul nih Bang Jo, udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya Mas Jordan.
2: Boleh. Silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
4: Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya. Dan boleh kalian, jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu, basecamp-nya kita di Sambiroto, Batok Bolu, Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, ya. Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
2: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 671 79.
4: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Baik. Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
2: Atur sembahun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Iya. Semoga apa yang disampaikan ini nambah lagi ya kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Bang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Dan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRI Net ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di RRI, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara.

0: Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sarang perempat, pergantian cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mulai memicu gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Dan di saat musim kemarau seharusnya identik dengan cuaca nang panas, hujan yang datang tiba-tiba justru mengolah kasus penyakit saluran pernapasan atas meningkat, terutama radang tenggorokan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat radang tenggorokan ini menjadi salah satu keluhan terbanyak nang dilaporkan puskesmas selama periode perubahan cuaca tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Atmi Susilastuti mengungkapkan kondisi cuaca nang berubah-ubah dalam waktu singkat menjadi pemicu utama meningkatnya kasus tersebut. Menurut Sidin, suhu udara nang panas ini mengolah masyarakat lebih sering mengkonsumsi minuman dingin, gasan menyegarkan tubuh. Namun kebiasaan tersebut kawa menjadi pemicu gangguan tenggorokan, gasan sebagian orang nang beisi kondisi tubuh sensitif. Demikian kabar perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Kembali lagi bersama dengan Ulun, the one and only. Semangat banar Ulun nah. Di sore hari ini dang sanak petamuan pulang lawan Ulun bersama dengan Kian mengudara di Ayo Goyang Goyang Yuk. Iya, dang sanak Perompat mengudara sampai kena pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, tapi kita di Ayo Goyang mengudara sampai jam 5 sore, dang sanaklah. Untuk bubuhan pian seberataan yang mungkin hendak bergabung dang sanak Perompat dengan line telepon kita buka line telepon tentunya dang sanak Perompat lah. Gasan apa Kian? Gasan terima requestan yang masuk. Tentunya dari bubuhan pian seberataan. Caranya gampang, langsung aja dang sana ke request di line telepon yang sudah tersedia. Ulun akan sebutakan satu persatu ya. Pertama dari line telepon WhatsApp dulu di 0895 3405 09539, atau bisa melalui line telepon reguler di 0511 3252 602. Ini juga sudah ada yang bergabung di live TikToknya RRI underscore Perompat Banjarmasin ya. Ada Laras Puspitasari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Lara, salam kenal ya. Dari mana asalnya? Boleh kalau mau request lagu dangdut ya. Satu telepon, kita coba angkat dulu dari line telepon WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Ayo goyang. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Halo.
0: Halo, Yani.
1: Nah.
0: Ah, masuk sudah suaranya nih. Ilah. Halo, masuklah suara Ulun.
1: Halo.
0: Halo, suara Ulun masuk ada?
1: Halo.
0: Suara Ulun enggak ada masuk rupanya. Halo. Nah. Ayo ha, hadangi layani lah. Ulun coba. Ulun coba berganti mic dulu nah. Halo, halo. Yani, masuklah suara Ulun.
1: Nih, walangnya kan mau.
0: Oke, dang sanak, ini kayaknya untuk suara telepon belum bisa masuk ya dari line telepon WhatsApp. Tapi kita coba tes dulu line telepon reguler, apakah bisa masuk nih suara Ulun ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, halo, terdengar suara Ulun lah.
2: Ade, yang tadi kenapa kada mau ya?
0: Nah, yang tadi kada mau tuh berarti mic-nya nih, soalnya Ulun makai mic baru pang nah. Malah ayah, woy. Yani juga kan nih.
2: Iya.
0: Oh, masa strike Yani lah. Di WhatsApp kena, iya. Di reguler kena.
2: Nah, gitu.
0: Yani, apa kabar Yani?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Lagunya Ulun bacakan dulu. Nah, ada Sembilu, Satu Cinta, Setia Untuk Selamanya, Bertaruh Rindu, Mawar Putih, Derita Jiwa, Dokter Cinta, Tabir Kepalsuan.
2: Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta. Sudah Ulun duga pian memilih ngitu. Salamnya dulu ya nih. Oke. Waduh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani sudah bergabung melalui line telepon regulernya Perompat Banjarmasin. Untuk buan pian semuanya yang mungkin juga hendak bergabung, silahkan dang sanak ya bergabung di line teleponnya Perompat Banjarmasin. Ini ada satu lagi telepon yang masuk dari WhatsApp sih, tapi Ulun masih agak ragu nama angkat telepon ya. Tapi kenapa pak, kita coba dulu, siapa tahu teleponnya bisa terangkat, terdengar juga suara Ulunnya ya. Halo, assalamualaikum, apa Kalbi, ayo goyang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, terdengarlah suara Ulun.
3: Kedengaran di radio Haji bang.
0: Oh, kedengaran di radio Haja lah sekalinya lah. Adang lah, Ulun coba berganti mix tumat lah. Iya, iya. Halo, assalamualaikum. Terdengarkah suara Ulun Abah Kalbi?
3: Masih belum nah, di radio aja kedengarannya.
0: Oh, masih di radio aja juga kedengarannya lah. Ayuh, sudah kita nah, kedengaran lah suara Ulun.
3: Nah, bagus, sudah nyaring sudah kedengaran.
0: Nyaring sudahlah di situlah.
3: Ya, ampun di radio dan nah.
0: Oke, siap. Abah Kalbi, apa kabarnya pian?
3: Nah, kabarnya baik aja nah, sehat-sehat
0: walafiat. Baik aja, sehat-sehat walafiat lah. Alhamdulillah Ulun ya, sehat juga kabarnya nah.
3: Ini habis hujan juga kami nanti nah, mulai subuh tadi sampai ini hanya tandu.
0: Sama, di sini gin hanya habis hujan juga Abah Kalbi ya. Nah, silakan pian hendak lagu apa Abah Kalbi?
3: Napa pilihannya nih?
0: Pilihannya Ulun bacakan dulu, ada Sembilu, Satu Cinta, Setia Untuk Selamanya, Bertaruh Rindu, Mawar Putih, Derita Jiwa.
3: Mawar Putih aja nah.
0: Oh, Mawar Putih.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Hujan nah.
0: Iya, am. Silakan Abah Kalbi hendak apa namanya? Salamnya buat siapa aja?
3: Misalnya sama Bang Wandi, nah Herman, Bang Udin, Yani lagi aja, yep. Amah di Palam, gitu. Muna, kan mana nang dia nih tak kelepas siap tuh jadi tabur aja,
0: yep.
3: Kali juga pokoknya berita aja kan, kalau pendengar di Pura 4 sebenarnya berada.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi sudah bergabung melalui line telepon regulernya Pura 4 Banjarmasin. Ini semoga di TikTok bisa mendengar ya suara telepon tadi ya, karena tadi kan mic-nya gangguan. Tapi lu enggak air nih kalau Pina Bubuan Pian karena mendengarkan suara telepon yang masuk. Mungkin boleh dong di komen, ini ada 5 orang ya, apakah Bubuan Pian tadi mendengarkan apa masuk di TikTok atau kada suara teleponnya. Dan sanaknya kalau masuk alhamdulillah, tapi kalau kada, nah itu berarti kita akan perbaiki dulu nanti. Oke, dan sanak sambil menunggu telepon lainnya juga, walaupun ada ya sekarang ya, tapi kayaknya kita akan lanjut dulu ke lagu berikutnya Dang Sanak Perempat. Jadi jangan kemana-mana untuk Bubuan Pian semuanya, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar. Ulun akan kembali lagi, tapi kita dengarkan dulu lagu requestan dari Yani, Alabio, Dokter Cinta.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya, nama ngawani Buan Pian Seberataan. Lagunya Yani, lagunya Abah Kalbi sudah Ulun putarakan. Terima kasih sekali lagi. Lanjut ya, kita ke line telepon regulernya Perompat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Goyang yuk dengan abang siapa ini, di mana?
1: Abang
0: Pun?
1: Abang Hadi lah.
0: Oh, Bang Hadi, di Alu-Alu ya lah bang?
1: Iya, tadi pas.
0: Alu-Alu, ini musimnya pasang nih, apalagi nang harinya panas, iyalah bang.
1: Hujan bang, gini lah.
0: Pun?
1: Hujan.
0: Oh, hujan, di sini sudah ada hujan bang, Bang Aina. Nikmati aja bang Ay, hujan sore ini pian syahdu bawaannya, jangan keringat kopinya. Silakan Bang Hadi. Anak lagu apa ini pilihannya? Ulun bacakan dulu, ada Sembilu, Satu Cinta, Setia Untuk Selamanya, Bertaruh Rindu, Derita Jiwa, Tabir Kepalsuan, Saat Bahagia, Undangan Palsu, DJ Alolo Sayang, Pok Ame Ame.
1: Hah? Nomor 2 tadi.
0: Nomor 2 Sembilu.
1: Iya.
0: Sembilu apa Satu Cinta?
1: Sembilu aja.
0: Sembilu. Oke, salamnya kesan siapa, Bang?
1: Bang Yola.
0: Yap.
1: Bang Dika. Herman. Yani. Coba Amah.
0: Amah, ya.
1: Ya.
0: Putus-putus, Bang. Pun.
1: Bang Wandi juga.
0: Oke, Bang Wandi, ada lagi?
1: Barataan aja.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bang lah.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Yan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu untuk Bang Hadi yang ada di Alu-Alu ya. Lanjut, kita angkat telepon dari line telepon WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin. Ini ada Mama yang sudah lama kada ulun dengar suaranya nih. Mama Alpi, assalamualaikum. Halo, Mama Alpi. Aduh, suaranya pulang pian kereda Mama Alpi. Ya ampun. Oke, kita coba ini misalkan ulun mangkat telepon lain ternyata ada suaranya, berarti handphone Mama Alpi nih, berarti yang mute kah mungkin ya. Nah, yang ditelepon pulang nah Lon Sidin. Ayo kita coba angkat dulu lah Mama Alpi lah. Halo, assalamualaikum Mama Alpi. Ayo goyang. Aduh, sayang banget Mama Alpi kada masuk nah suara pian nih. Padahal tadi yang lain ada aja masuk, ulun mati dulu malah. Ah, sayang banget ulun padahal lawas kada bepander lawan Mama Alpi nih pian. Kita coba angkat lagi line telepon reguler ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan abang siapa ini?
2: Lawan Abang Mawardi di Marabahan.
0: Maduh, Bang Mawardi di Marabahan lawasnya kada mendengar ya, suara pian.
2: Lawan lah. Lagunya apa sana?
0: Lagunya ulun bacakan dulu, ada Satu Cinta, Setia Untuk Selamanya, Bertaruh Rindu, Derita Jiwa, Tabir Kepalsuan, Saat Bahagia, Undangan Palsu, DJ Lolo Sayang, Po Ame Ame, Balikin Cintaku. Anak yang mana pian?
2: Anak aja nah. Yang itu darinya KDI kan, Bertaruh Rindu katanya.
0: Oh, Bertaruh Rindu.
2: Nah.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya silakan lah.
0: Inggi, salamnya silakan. Gesan siapa?
2: Salamnya gesan dang sana kita Abang Joni Pengarut. Samsul ya di Gandangan jenah.
0: Iya.
2: Abang Rizky jenah. Abang Ali Hanil Bakti jenah.
0: Heeh.
2: Salam kepada warga yang dari Bang Muhammad Ibrahim Sari Hanil Bakti jenah. Mama Alpi itulah.
0: Mama Alpi nembak. Bujur. Karena suaranya nembak. Masih Mama Alpi.
2: Nembak pulang Mama Alpi ya yang.
0: Iya.
2: Biasanya tinggi anti Pak Anam juga Mama Madan juga semua anda juga
0: Gi
2: Biasanya Amah di Palam Yani di Halabio juga nah. Selamat ini Rian Hidayat bilang abang nah kayak berada di kamarnya di Amung Tene ini aja nih terus jadi acara Pro 4 nih kalau Pak
0: iya
2: dan sebenarnya kan senang mendengarkan radio Pro 4 sahabat budaya
0: Gi
2: selamat mendengarkan bakal warga dari Bang Mawardi di Marabahan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, cinta. Nah, ya kalau malam ini mulai ya kalau Piala Dunia ya kalau.
0: Bujur benar malam ini nah, subuh jam 3, nonton. Jangan keringat pian nonton.
2: Iya, nanti ya, selok di YouTube di RRI Player aja lah.
0: Iya, bujur ada di YouTube-nya RRI, bisa juga di TPRI langsung live-nya ada juga tuh di situ.
2: Mantap banget. Nah, makanya Bang kita tunggu-tunggu ya kalau.
0: Hiburan ya lo Bang.
2: Ini Abang Kian kan ya sepak
0: Ini Kian, Ulun Kian.
2: Bang Yaman tuh Bang Kian lah. Persiapan nih wadah segala kerja cemil-cemilan, kopi ya kalau minuman-minumannya, minum apakah.
0: Itu lebih nyaman lagi bilangnya setiap RT tuh ibu-ibunya teh, menyiapakan ya, teh ya lo.
2: Ya atau mie ada juga mie itu jadi kena
0: lapar. Kada lupa, kada lupa lawan mie lah.
2: Nah, makanan instan jarang dia
0: kalau. Bujur, instan tapi kenyang. Nah, stabil dah tuh ngarannya.
2: Jarang tuh.
0: Oke. Terima kasih ya Bang Mawardi ya.
2: Terima kasih banyak lo goyang ya goyang terus bersama Pro 4.
0: Betul.
2: Ya. Orang Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banar si Din menyambut Piala Dunia dan sanakaihan ada juaka dari bubuhan pian nang semangat nang kaya Bang Mawardi menyambut Piala Dunia. Ini dari TikTok ada Erma59 yaitu Mama Alpi. Lagu Po Ame Ame buat Kian semangat Mama Alpi kada masuk suara pian. Kada mencoba nembak lagi ke pian di telepon reguler nih mak di 0511 mak. Siapa tahu ya kawa tangkat teleponnya jadi kita bepanderan lagi karena aduh lawas banar lu kada mendengar suara pian nah sudah nah. Oke kita angkat lagi satu telepon reguler ya yang masuk. Halo assalamualaikum ayo goyang.
3: Waalaikumsalam goyang.
0: Goyang yuk dengan abang siapa di mana?
3: Abang Jojo di Pengaron.
0: Abang Jojo di Pengaron, apa kabarnya di Pengaron, Bang?
3: Kabarnya di Pengaron ini ada mendung panas nak ya.
0: Oh, mendung, tapi sudah ada hujan lah belum?
3: Sudah taduh.
0: Oh, tuh sudah taduh juga berarti sama aja ya kalau.
3: Hei, itu ah.
0: Lokasi di mana nih di Gawian kah?
3: Oh, bujur benar tahunnya pian
0: ini. Nyata, ini masih belum jam bulik pegawai lagi nih.
3: Iya,
0: iyalah. Silakan Bang John, lagu apa pian?
3: Lagunya nampak harus setia kita.
0: Pilihannya ulun bacakan dulu lah. Ada satu cinta, setia untuk selamanya. Derita jiwa, tabir kepalsuan. Saat bahagia, undangan palsu. DJ Lolo sayang, Po Ame Ame.
3: Yang setia selamanya
0: ya Pak? Setia untuk selamanya lah.
3: Iya.
0: Oke, kita akan putarkan. Salamnya dulu Bang Hasan, siapa itu?
3: Salam kesehatan, sama warga di Maratana, dan kesehatan juga.
0: Amin.
3: Buat Lokman di kawasan Banjarmasin dan sehat jualan pasangannya. Agan Abang Sampel, ibarat di kemudian sehat.
0: Oke.
3: Amang Wandi.
0: Mang Wandi juga.
3: Dan Amang Uhuy. Buat ini. Penumpang si Kongwal
0: mas. Oh kawa, dengan siapa tuh? Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, lawan siapa pian ini?
4: Goyang darinya Samsi kandangan.
0: Dari siapa Samsi?
4: Samsul di kandangan.
0: Oh Samsul di kandangan. Jauh pian lah di kandangan lah.
4: Yang empat BM di Bang Jo mengai.
0: Iya Inggi, salam kenal dulu Bang Samsul lah.
4: Iya, salam kenal balik nak.
0: Oke, anak lagu apa pian nih? Request lagu dangdutnya.
4: Umpat ampun Bang Jo tadi aja.
0: Setia untuk selamanya. Ya, bujur ya, banar.
4: Selamanya.
0: Salamnya dulu salam kesan siapa Bang Samsul?
4: Bang Jo semoga kesehatan yo nak Bang Lukman. Minornya iya buat semuanya aja Bang.
0: Oke, siap Bang Samsul.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pun.
4: Aku aja mau request lagunya nak.
0: Apa tuh?
4: Itu no dari tabir kepalsuan.
0: Tabir kepalsuan lah.
4: Iya.
0: Tapi setia nah, untuk selamanya tadi ya jual lo.
4: Tadi Bang Jo ini Lukman 4 Bekasak nah.
0: Oh 4 Bekasak juga ada 3 orang nih.
4: Iya.
0: Oke. Bang Lukman tabir kepalsuan tadi lah. Salamnya dulu Bang.
4: Iya. Ya sobat-sobat yang tersayang kena. Bang Jo sama Samsul juga nah. Iya. Makasih.
0: Oke, Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jo Bang Jola.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan pian sehat panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Dan disayang keluarga lebih-lebih yang menyayangi benar.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kada sadar ulun sakalinya nambah kasak ada 2 orang. Tadi ada Bang Jo, ada Bang Samsul, ada Bang Lukman sekaligus jua ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan dengarkan dulu lagu requestan Bebuan Sidin dan Sanak ya. Karena takutnya nanti waktunya kada cukup. Dan kita juga sebentar lagi udah memasuki waktu ibadah sholat asar. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanok Perompat izin menginformasikan waktu ibadah sholat asar di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sudah tiba. Untuk bubuhan bian semuanya para pendengar Perompat wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapakan selamat menunaikan dan menjalankan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kabar Perompak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: PLN Nusantara Power Unit pembangkitan Kalsel Tank terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility. Program ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap pembangunan sosial dan lingkungan di wilayah operasionalnya pada Rabu 10 Juni 2026. Asisten Manager Business Support Zul Afid Nugroho mengatakan keberhasilan perusahaan harus berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Sanok Perompat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Ayo goyang, goyang yuk. Masih dengan live ayo goyang kita tentunya di sore hari ini. Ada satu telepon yang masuk dari line telepon WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Semoga ada suaranya, semoga kerda gangguan lagi ya. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bang Jaya, ayo goyang. Nah iam, ini berarti dasar bujur ininya kayaknya ya. Halo Bang Jaya. Halo, assalamualaikum. Oke, ini berarti memang lagi ada gangguan Bang Jaya ya. Mungkin nanti kalau sudah diperbaiki gangguannya akan Ulun informasikan dulu. Karena memang lagi ada gangguan, mungkin kita akan ke lagu dulu Dang Sanak Perompat. Sesambilan Ulun coba perbaiki dulu nih WhatsAppnya supaya telpon bebuan pian semuanya bisa tersambung ya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW,
1: atau mau
0: PLTMG
1: diulang.
0: Bangkanai terus menunjukkan komitmen bagaimana dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Halo.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 1234 AD agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat.
2: Hah?
1: Kita ditegur tuh.
0: Iya,
1: Bapak. Undur gigit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning Dhuwur.
2: Ning Dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ayo goyang, masih bersama dengan Kian dan Sanakya. Dan semoga ini karena udah kita setting juga, semoga suara telepon WhatsApp masuk dan juga suara line telepon reguler masuk. Kita coba angkat dulu line telepon reguler, dari tadi soalnya sudah berdering ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Halo, ini dengan siapa ya? Amah ya?
1: Dengan Amah. Amah kada ingat ikinnya, sen aku tampar.
0: Suaranya tenggelam Amah, jadi ulun ragu itu pian.
1: Ini garingan, aku masih.
0: Aduh, cucuk kai, suaranya pina lemah banar.
1: Lagunya ini aja gila, lagu kanganku sama seseorang. Empat angkatan lah.
0: Empat angkatan.
1: Nah, oke. Okay. Ini buat abangku yang tentara dulu. Banget. Abang Andi juga yang ada di mana? Yuk ini yuk. Mantan nah, aku tuh, tuh ada si Mas Bambang juga nih. Tugasnya tuh ke Sulawesi. Kalau Bang Dapi di Kalbar, kalau Jim tahu Rizky ada juga di KI.
0: Rizky.
1: Mas Jokam, Rizky. Rizky aku paling ingat angkatan laut tuh hari ini. Jadi KI bila aku melihat kan, di Mertapura atau di Kodim tuh ingat loh, Kepit, ingat loh Rizky, ingat gue lawan Andi. Ngokoknya, sejujurnya aku kan melupakan mantanku yang itu.
0: Aduh. Gamon judulnya.
1: Siapa ya terbayang-bayang terus mukanya dari apa tuh? Apa tuh? Setiap hari loh malam siang ketemu ingat gitu terus
0: yeah.
1: Siapa itu kan? Tujukin kira buat ikhlas yang terbaik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama sudah bergabung melalui line telepon reguler ya. Bismillah, ini kita coba angkat line telepon WhatsApp-nya. Ada Bang Jaya yang bergabung di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Bang Jaya. Ayo goyang.
2: Goyang ya.
0: Goyang yuk. Alhamdulillah ada suaranya sudah abangku.
2: Alhamdulillah berarti ada tanda kehidupan
0: sudah. Ada tanda-tanda kehidupan sudah. Rezeki pian berarti Bang Ai, perezekian benar pian heh.
2: Nah, itu. Karena aku tadi piling jam berdoa sudah alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Taala.
0: Alhamdulillah. Ya, nanti apa habarnya pian? Lawas benar karena mendengar habar pian nah.
2: Alhamdulillah. Masih berjalan berjejak di tanah juga kayak
0: tadi. Iya, alhamdulillah. Pina rancak gabung di TikTok Wara, Bang. Ih, bahkan udah masuk manusia nih jerulun, adanya di TikTok Wara nih jerulun nih.
2: Yang libur ke ada konco di situ ya.
0: Ada konco. Siapa konconya? Oke. Okay.
2: Pacar kena heboh ya
0: lah. Anu. Mulai heboh aja lagi lah pian lagi lah. Silakan Bang Jaya, anak lagu apa pian?
2: Anjeki Kopra no Reggae aja nah.
0: Apa tuh judulnya?
2: Gara-gara sebotol minuman.
0: Gara-gara sebotol minuman hanyut lah.
2: Siapa koper apa sih anu si vokal itu siapa Sipa kalau enggak salah.
0: Oh, inggi. Itu anu tuh lagu gitu. Favoritnya Mama Madan.
2: Iya kah?
0: Wih. Ini sempoyongan tarus sih din tuh.
2: Kan gara-gara mendengar koper reggae dulu tuh, Bang. Pas muka tuh bagus jane iramanya. Nah, itu Bang. Minggu ini lo bisa menyasak sih dini kita nih.
0: Nah minggu ini bujur ulun hadir tuh minggu ini nahan. Bila pian anak petamu non ulun kita, yuk hadir kita.
2: Ayo insya Allah kalau mudah anak lo yakla.
0: Amin. Han masuk nama mamadannya di anu nah di TikTok kita nah. Ui jar.
2: Nah ya lah, ayo doakan si dimu dan sehat walafiat
0: ya. Amin ya
2: robbal alamin. Jadi karena kita nyaman aja kita kayak biarlah kita takut si dim bila si dim pina menyasak karena dia bakalin pekantian nanti karena kita ganti akan ya lah.
0: Oh kita mengganti akan ya lah.
2: Siapa tahu orang salah sasaran karena amplopnya masuk oleh kita ya lah.
0: Itu dia nang dihadangi amplopnya jar lahan Mama Madan. Amplopnya jar.
2: Itu kalau di musim Mama Madan ini lapar parut ya.
0: Bila melihat Mama Madan ini rasa anak makan aja bawaannya pian.
2: Iya itu Bang alhamdulillah tuh.
0: Silakan.
2: Ini binanya bina bumbu bombang bina anu kelihatan nih kene.
0: Aduh mun bumbu bom kita bulik pada kawinan sini sakit parut aja lagi tuh.
2: Aja mudah jadi rasa walafiat. Salamnya lah Mama Madan. Siapa lagi mama siapa lagi mama kau banyak lawas karena munculnya lo kedingatan lagi kena.
0: Nih kedingat Mama Alpi, Mama Alpi.
2: Eh Mama Alpi, oi Mama Alpi yang di jalan tembus tuh kalau siapa lagi
0: itu Acil Yanti.
2: Nah Mama lawas banar konco kau juga tuh nah lawas banar.
0: Banyak banar konco pian lah.
2: Iya itu pengen orang top nih ngalik ya. Sebelum orang mengaku orang top, baik mengaku dulu ya kalau.
0: Ini dasar kayak itu bang, ya orang top tuh kan ada di tengah kota bang, ini di pinggir-pinggir biasanya.
2: Siapa nang bupandir pindah dari Tiko Madri aman. Nah, dan walaupun ya, kenyang umur ya, tapi naga garingan ya.
0: Ii garing, anu gamon, gagal move on manusianya. Tak ingat harus lawan mantan ya.
2: Nang di Tanjung tadi siapa si Ano ke si Ersa?
0: Ersa, Enggi.
2: Yani lah.
0: Yani, di Alabio, Bang Jo di Pengaron.
2: Iya.
0: Kayak Nina bina lawas kada terdengar juga suaranya nah.
2: Iya, kayak udah set. Semoga set walafiat aja beliau.
0: Amin.
2: Bang Udin kan,
0: Bang Udin kan
2: enggak munculnya nih lah.
0: Inggi.
2: Eh, toko kita nih, anu jene, artis kita siapa? Hakim.
0: Oh, Bang Hakim. Oh, itu menjaga toko tarus wayah ini. Fokus ini.
2: Wah, itu menyasak tarus tiap hari menyasak kime.
0: Inggi.
2: Aduh, ngalebanan tuh kada kali mungsuh aja sih gua beliau tuh kime. Anu, kieu. Ya Allah, dan saya tuh pian tuh seberatan ya Allah.
0: Amin.
2: Untuk pian nasihat terus sepanjang waktu nah menghibur kita nih.
0: Pian juga bang lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lawas ulun kada betamu konco ulun nang lawas banar nih sudah nah Bang Jaya. Kayani bina kada ada habarnya jua nah kaya apa nih habar Kayani? Oh Kayani semoga pian sehat selalu dan mendengarkan aja Kayani lah. Kita coba angkat dulu lain telepon reguler ya. Halo, assalamualaikum ayo goyang. Halo.
3: Halo. Halo goyang yuk.
0: Goyang yuk. Ini dengan Bang Wandi kah?
3: Iya.
0: Ah, suara pian ciri khas banar. Tadi masuk perasaan di WhatsApp. Menyubarang teka reguler aja kita nah. Silakan Bang Wandi. Nang kayak apa kabarnya dulu nah?
3: Alhamdulillah kabarnya baik aja nah.
0: Alhamdulillah. Silakan, hendak lagu apa pian?
3: Lagunya apa nih pilihannya nih?
0: Pilihannya ulun bacakan dulu lah. Ada kupu-kupu liar, datang untuk pergi, rembulan malam, getar rasa, gentayangan, sejatinya cinta, aku rindu padamu, segenap hati, seribu alasan. Anak yang mana pian?
3: Ya, seribu alasan gila.
0: Seribu alasan?
3: Ya, ya.
0: Oke, salamnya kesan siapa bang?
3: Ya, berhati di Pala, Rukman, Mama Yonor, Abah gitu lah. Abah Hakim, Irta, Yane, Bang Jo, buat Cianun juga nak Abah Kalbi lah.
0: Iya, Abah Kalbi.
3: Abah Hakim, buat Cianun lah, buat Lianti juga nak.
0: Acil Lianti tembus.
3: Bang Ibu, berkan juga lah, dari sedikit.
0: Nggi?
3: Ya, buat sekian, terima kasih lah.
0: Nggi, sama-sama bang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Wandi tadi ya. Satu telepon lagi dang sanak boleh ya. Dari WhatsAppnya Perompat Banjarmasin ada Mama Madan. Halo, assalamualaikum Mama. Ayo goyang.
4: Salam goyang yuk.
0: Goyang yuk. Apa kabarnya pian Mama?
4: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat lah Uma. Pina lawas banar karena mendengar suara pian Mama. Ya pian ini bahalat hari pian ulun rasanya aur sore tarus nah cuman sekali aja hanyar mendengar suara pian nih. Sibuk tarus bang apalagi bila hendak acara nih pang lamalah.
4: Iya menang juga.
0: Bilanya hendak acara
4: nih. Tadi tuh no hayal-hayal orang menyerpis kompor kalau kadingan lagi monitornya.
0: Oh bah iya dan sampai kompornya aja berservis sudah. Kayak apa nih Bang Jaya? Oh Bang Jaya. Nih kena ditagur Bang Jaya nih. Nukar aja kompor basah lagi mak ajar.
4: Di menambahi sudah banyak tuh ditambahi pulang.
0: Oh, ditambahi pulang. Jadi nang lawas-lawas atau nang ada-ada tuh rusak kau dipakai masih servis aja lagi lah.
4: Iya, anu habang nyalanya kada biru lagi.
0: Waduh, habang biru pula. Bujur jar Bang Jaya jadi bom. Ma, kena kita bertemuan malah hari Minggu mah kawan ulun ada datang kena bawa calon nama.
4: Nah, alhamdulillah. Yang lain ditunggu juga ya kalau.
0: Ya, bujur siapa tahu bertemuan kita di sana ya lo, Ma. Silakan mah nak lagu apa, Ma?
4: Apa lagunya?
0: Lagunya ada kupu-kupu liar, datang untuk pergi rembulan malam, getar rasa, gentayangan, sejatinya cinta, ku rindu padamu, segenap hati, seribu alasan. Tadi seribu alasan sudah di request oleh Bang Wandi nah.
4: Itu Bang Wandi yang mana tadi?
0: Bang Wandi
4: apa
0: nih?
4: Apa yang lagunya?
0: Yang anak nang request anu kah? Yang jingkrak-jingkrak, SMS sih kita namanya SMS mah.
4: Jingkrak, iya itu aja gendah.
0: Iya lo, SMS ya lo.
4: Harinya kayak ini an dingin.
0: Bujur kalo daripada lagu-lagu nang pindah gentayangan, getar rasa, bah kada main. SMS aja dulu anu, kita.
4: Ih, kayak kan terguring-guring hari nang kayak ini ulang lah.
0: Bujur, anu guring sore ini, pian kada baik.
4: Ini makanya kan boleh lo, makanya dia lu lingkak-lingkak dulu.
0: Oke, salamnya dulu Mak, gasan siapa Mak?
4: Salam-salamnya Abang Jaya, Mihat, Magit, Bunda Ratu, tuh Mama Arpi, Bunda Yanti, Hakim, Lukman, sama Ayang Bebnya Yani juga. Terus siapa tuh si pesawat?
0: Ya.
4: Abah Kalbi, Abah Supian. Abang siapa tadi? Bang Jaya lah tadi lah.
0: Bang Jaya Wandi. Masuk.
4: Anu Abah apa Haji Anton, lawas kan itu suara bujur juga kan dah nih kada apa-apa lo semalam itu jarwanya yang tabrakan tuh
0: indah nih. Ada infonya ya, semalam lu mendengar juga si Din tabrakan di Jakarta Hujo nih, bujur atau kadanya masih mai.
4: Itu sih Abah Tiara mau mencari info, belum dapat juga lagi nang bujur kada kah kayak itu nah.
0: Lawan kayani nabi nak tapi terdengar juga nama ai.
4: Ila kayani lah, kada tahu lu masih din pang di kelayan tuh nah.
0: Sama. Biasanya masuk aja bepantunan sore nih.
4: Bepantunan dah nih sidin ada monitor ya kalau.
0: Amin. Sehat-sehat aja ya kalau Mak.
4: Sidin ini udah nih kawas sidin turak ya kalau lah nah.
0: Nggih. Silakan Mak. Ada lagi salamnya?
4: Sabar ataan aja kian yang dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke aja kian dah.
0: Oke, siap. Sampai bertamu ya, kita malah.
4: Ya, bukannya jual lah, yang lain lah, yang monitor, yang mendengari. Ya, kalau nah, lah.
0: Ditungguin Mama Jengkrak sudah.
4: Jengkrak. Buat kian doa yang terbaik, sukses selalu.
0: Amin.
4: Sabar ataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Madan. Jangan kadingat dang sanak lah. Bilanya hendak berdatang ke sarwannya atau nikahannya anak Mama Madan hari Minggu kaina, bisa dicat dulu Mama Madannya. Lokasinya di mana? Makannya makan apa? Jangan ditakuni lah makannya makan apa, dan jangan diraguakan lagi, pasti ada di sana makanan-makanan masakan tangan Mama Madan ya. Oke, dang sana karena sudah terlalu lama juga, kita akan putarkan dulu requestan para pendengar kita. Dang sanaknya nih ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lagu ya, semoga sempat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian sampai jam 5 sore nanti hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat, sampai berjumpa kembali di Ayo Goyang edisi berikutnya. Sekarang yang lagi mengudara ada 1000 alasan ya, dari Zaskia Gotik. Requestannya tadi Bang Wandi, masih ada requestan Bang Jaya, dan juga requestan Mama Madan. Untuk requestan yang mungkin belum terputarkan lagunya, ulun mohon maaf, minta rela minta ridho. Dan sana perempat ya. Dan untuk Buan Bian semuanya, terima kasih sekali lagi. Khusus yang ada di TikTok nih, ada Mama Madan, ada Bang Jaya, dan ada semuanya juga. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Kembali bertemu di Ayo Goyang edisi berikutnya, setiap harinya dari jam 3 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Gian di Perempat FM. Ulun mengudara dan menemani sampai jam 7 malam nanti.

0: Abad perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: SMK Negeri 4 Banjarmasin melaksanakan layanan arah minat pilihan program keahlian baru calon peserta didik baru pada 10 sampai dengan 11 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan persiapan menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru yang dijadwalkan berlangsung pada 22 sampai dengan 24 Juni 2026, kemarin Rabu 10 Juni 2026. Melalui kegiatan ini, sekolah melakukan proses peminatan, gasan menelusuri minat dan bakat calon siswa sebelum menentukan program keahlian yang akan dipilih. Dan tahapan tersebut diumpati oleh calon siswa reguler maupun calon siswa inklusi yang berminat melanjutkan pendidikan di SMKN Banjarmasin. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Banjarmasin, Eka Lisdiawati, MPD, mengatakan bahwa peminatan buka menjadi syarat mutlak gasan peserta yang diterima dalam SPMB. Adapun kegiatan ini juga bertujuan membantu sekolah dan calon siswa mengetahui kesesuaian minat dengan program keahlian yang dipilih. Demikian kabar perempat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat sore pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara sampai kena pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah dan Sanak ya. Sekarang kita sudah bergabung bersama dalam Palindangan Banua, di mana Ulun akan memberikan informasi seputar destinasi wisata lokal. Dan bubuhan pian dikawani dengan musik-musik Banjar tentunya sampai jam 6 sore nanti. Dan Sanak, hari ini Ulun akan membawa bubuhan pian semuanya untuk mengenal wisata apa aja yang berada di provinsi tetangga Dang Sanak ya. Sebenarnya ada tetanggaan Banar ya. Tapi ini adalah salah satu provinsi yang juga sama-sama ada di Kalimantan, yaitu adalah Kalimantan Utara. Ternyata ada banyak Dang Sanak Perompat rekomendasi wisata alam yang ada di Kalimantan Utara. Dan untuk urusan keren atau kadanya, itu kada kalah keren dari wisata-wisata yang sudah kita kenal yang ada di Pulau Kalimantan. Bila bubuhan pian penasaran, jangan kemana-mana Dang Sanak ya, karena setelah ini Ulun akan kembali dengan membawakan informasi dan merekomendasikan wisata alam terbaik di Kalimantan Utara. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Apakah Anda salah satu orang yang gemar membaca buku? Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda, jika

mengelompokkan buku sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku yang berwarna atau berwarna.

Rekomendasi wisata alam di Kalimantan Utara dan Sanak Perempat ya. Kita mulai dulu dari yang pertama. Itu ada wisata perair-airan ya. Bukan danau, bukan sungai, tapi ini adalah air terjun Semolon ngarannya. Air terjun Semolon dan Sanak ini berada di Kabupaten Malinau, tepatnya di Desa Paking, Kecamatan Mentarang ya. Jujur ulun masih sedikit asing nih dengan kabupaten, kemudian desanya dan kecamatannya, karena memang kebetulan ulun belum pernah menjajakan kaki ke Kalimantan Utara. Tapi semoga dalam waktu nang dekat ngini dang sanak ulun bisa pergi liburan ke Kalimantan Utara ya, karena penasaran ada jua. Jaraknya sekitar 44 km dari kota Malinau dan ini bisa diakses lawan kendaraan motor dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam lamanya ya. Dan mengutip dari sebuah situs malinau.go.id, air terjun ini dang sanak berisi panorama batu alam yang tersusun bertangga sebanyak 9 tingkat dan setiap tangga ini membentuk kolam. Sumber air terjun Semolon ini berasal dari dua mata air, sebelah kiri sumber air dingin, sementara sebelah kanan yang itu merupakan sumber air panas. Nah, sumber air panas ini dikeluarkan dari mata air panas yang mana berasal dari kandungan mineral bumi yang terdapat di Pulau Kalimantan. Meskipun ada air panas, pengunjung itu juga yang mungkin sudah pernah kesini menyebut kereda bau belerang yang menyengat dari air panas yang turun dari air terjun Semolon ini. Kemudian dang sanak perempat kita beralih ke yang berikutnya, yaitu adalah sebuah pantai ya. Namanya adalah Pantai Amal. Pantai Amal ini merupakan wisata pantai ikonik di Tarakan dan pantai ini juga berisi luas wilayah 12,5 km persegi. Membentang di sepanjang pesisir timur Pulau Tarakan. Lalu kemudian dikutip dari situs Indonesia Kaya, dulunya pantai ini jar menjadi tempat istirahat dan makan bagi para nelayan suku Tidung. Dan aktivitas ini disebut tarak ngakan dalam bahasa lokal sehingga kemudian itulah asal-muasal dari nama kota yaitu atau nama pulau ya, yaitu namanya Tarakan. Dari Tarak Ngakan ya ternyata ya. Oke. Nama Amal itu dari mana Kian? Jadi nama Amal ini sendiri diambil dari salah satu sungai yang berada di sekitar pantai di Kecamatan Tarakan Timur. Dan sungai ini dulu memang rancak menjadi lokasi gasan masyarakat Tidung untuk menaruh sesajen sebagai bentuk tolak bala atau usaha menolak musibah. Sejak 1977, pemerintah setempat juga menjadikan Pantai Amal ini sebagai objek wisata resmi yang mana beroperasi sampai saat ini. Nah, pantai ini didominasi pasir coklat dengan air yang tentunya jernih dan sanaklah. Kemudian juga terdapat 3 ikon wisata di area pantai ini, yaitu ikon I Love Panguntaka, lalu kemudian ada Monumen Naga Nyambur, dan juga ada kawasan wisata Ratu Intan.

0: Oh, lo tahulah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo halah seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Nah, kebanjiran pulang. Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pula. Tahulah siapa yang menyebarkan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu

0: Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan rekomendasi wisata yang ada di Kalimantan Utara dan Sanak Perempat, setelah tadi itu ada dua yang ulun rekomendasikan, ada air terjun Semolon, kemudian yang satunya ada Pantai Amal, dan yang berikutnya yaitu adalah hutan mangrove di Tarakan. Jadi kawasan konservasi mangrove dan bekantan ini merupakan wisata alam yang terletak di dalam kota Tarakan ya. Letaknya di Jalan Gajah Mada, persis bersebelahan dengan Kompleks Pasar Gusher, salah satu pusat perekonomian di Tarakan. Dilansir Indonesia Kaya, hutan mangrove Tarakan ini berisi luas area sekitar 21 hektar, dan kawasan ini berfungsi sebagai paru-paru Tarakan dan menjadi habitat alami pohon bakau dan juga fauna yang sering dimanfaatkan gasan penelitian. Pengunjung ini juga bisa menemukan bekantan loh di sini, dan anak ya, salah satu hewan ikonik Kalimantan Selatan. Kemudian yang berikutnya ini mungkin lebih cocok atau jatuhnya itu adalah wisata keluarga ya di Kalimantan Utara. Namanya adalah Agrowisata Karungan. Agrowisata Karungan ini merupakan wisata alam yang mana berlokasi di Tarakan Jua dan dapat dijadikan sebagai salah satu taman rekreasi gasan keluarga ya. Luas area agrowisata Karungan ini adalah 3 hektar yang mana merupakan lahan milik Pemkot Tarakan ya. Jaraknya kurang lebih hanya 14 km dari pusat kota Tarakan. Dan mengutip jurnal strategi pengembangan agrowisata Karungan oleh Sasnawati yang mana dirilis oleh Universitas Borneo Tarakan, pengunjung bisa menikmati suasana hutan dan air terjun Karungan di sini. Selain itu juga ada dua jembatan gantung Dangsanak, gazebo berbagai ukuran yang mana terbuat dari kayu serta kolam pemancingan. Jadi untuk Buan Bian nih, mungkin abah-abah yang lagi sumpek, lagi pusing banar lawan gawiannya yang lagi menumpuk, gawian yang kededah habisnya, mungkin bisa rehat sejenak 1-2 hari, mungkin minta cuti untuk berkunjung ke agrowisata Karungan, bawa keluarga Buan Bian. Di sana Buan Bian bisa santai sambil menikmati kolam pemancingan. Anak-anak juga bisa melihat suasana hutan, ada air terjunnya, dan di sana ada dua jembatan gantung yang cocok gasan bini Buan Bian untuk bersua foto. Demikian Dangsanak, rekomendasi wisata yang ada di Kalimantan Utara. Semoga bisa membantu Buan Bian semuanya yang mungkin lagi cari referensi nih, hendak liburan kemana ya, membawa keluarga atau mau liburan sendiri, boleh ya, me time itu namanya, solo traveling. Kemudian juga untuk Buan Pian semuanya yang mungkin dalam waktu dekat ada punya rencana ke Kalimantan Utara, entah itu mengunjungi keluarga yang ada di sana atau mungkin mau coba pipes dan suasana baru ya, berkunjung ke Kalimantan Utara, boleh banar Dangsanak Perempat ya. Dan semoga Buan Bian semuanya selalu diberikan kesehatan, dan tentunya karena ini adalah jam orang balik kantor ya, biasanya mungkin ada yang baru lembur dan baru aja balik dari kantornya, hati-hati di jalan Dangsanak Perempat, tetap semangat ya, pelan-pelan aja di jalannya, pakai motor ataupun pakai mobil, karena keluarga di rumah menunggu Buan Bian semuanya kembali selamat sampai di rumah dan bertemu dengan keluarga. Masih bersama dengan Ulun Kian sampai jam 7 malam nanti. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama program Bala Hindang dengan suguhan lagu-lagu islami mengudara untuk menemani senja hari Buan Pian seberataan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi kembali diberlakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga mulai Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian harga bahan bakar jenis Pertamax ini memicu berbagai respon di tengah masyarakat. Di wilayah Kalimantan Selatan, harga Pertamax wayah ini mengalami kenaikan menjadi Rp17.000 per liter dan angka ini menunjukkan adanya lonjakan sebesar 31,78% dari harga sebelumnya yang hanya Rp12.900 per liter. Kenaikan yang cukup signifikan ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi munculnya efek domino di tengah masyarakat. Banyak warga cemas lonjakan tarif BBM non-subsidi akan memicu kenaikan harga pada berbagai sektor kebutuhan pokok lainnya. Merespon hal ini, pakar ekonomi Profesor Muhammad Handri Imansyah menerangkan pengaruh kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas. Pasalnya, jenis BBM non-subsidi ini bukanlah komoditas utama yang masif digunakan oleh masyarakat luas. Dan menurut Sidin, moda transportasi barang maupun angkutan umum yang rentan memicu kenaikan inflasi pun kadang memakai produk tersebut. Faktor itulah yang mana mengolah jumlah konsumen Pertamax secara statistik masih lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna Pertalite. Demikian kabar perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Yang sana berempat sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang mana akan dibacakan oleh Jumran AMD Surah Al-Baqarah yang sana berempat ayat 185 sampai dengan ayat 186.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka berikrar kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Untuk Tuhanmu, hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan sholat, laksanakan tepat pada waktunya, dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu, dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap wara dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian. Tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.48 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dan sana ya, terima kasih Ulun ucapakan yang sudah menemani, yang sudah mendengarkan, yang sudah monitor Ulun siaran dari jam 3 sampai dengan sekarang menuju pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah ya. Setelah ini akan ada rekan Ulun, ada Eli yang menemani sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Sampai berjumpa di kemudian hari. Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.

0: tangan dulu.
1: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
2: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di

Dan sana perempat kita akan segera bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang akan menemani malam hari Ibu Hanpian semuanya.

membaca at-ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naam. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya membaca at-ta'awudz mustahab, sangat disunnahkan. Fi rak'atil ula, di rakaat pertama, bil ittifaq, dengan sepakat para ulama di rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taib, fa illam yata'awadz fil ula, kalau di rakaat pertama tidak membaca ta'awudz, tidak membaca a'udzubillah, maka atabihi fi tsaniyah, maka lakukan di rakaat kedua. Fa illam yaf'al fa fima ba'daha, kalau di rakaat kedua juga tidak melakukan, maka rakaat setelahnya. Begitu. Falau ta'awadza fil ula, nah jikalau dia telah membaca ta'awudz, telah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di rakaat pertama, pertanyaannya, hal yustahabbu fi tsaniyah, apakah masih disunnahkan di rakaat kedua? Gala fihi wajhan li ashabina, ulama kita ashab Syafi'i punya dua pendapat. Yang paling sahih adalah yustahab, tetap disunnahkan meskipun di rakaat pertama sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lakinnahu fil ula akad, akan tetapi yang lebih ditekankan, yang lebih disunnahkan baca ta'awudz itu adalah di rakaat pertama. Dari karena itu bagaimana di sana, wa idza ta'awadza fis shalah allati yusarru fiha bil qira'ah asarra bit ta'awudz. Apabila dia salatnya salat sirriyah, karena sholat ada dua, ada jahriyah, ada sirriyah. Jahriyah yang kita sholatnya disunnahkan untuk menyaringkan suara. Adapun sirriyah yaitu sholat yang kita dianjurkan untuk melirihkan suara kita, menghaluskan suara kita. Sholat sirriyah yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Adapun maghrib dan isya yaitu di rakaat terakhir, kemudian isya di dua rakaat terakhir. Wa apabila dia salat salatnya salat sirriyah, maka asarra bi ta'awudz, maka bacaan ta'awudznya pun harus dilirihkan. Maksud dilirihkan hanya sekedar dirinya yang mendengar. Adapun jahr di nyaringkan yaitu yang didengar oleh orang lain. Fa in ta'awadza fil lati yujharu fiha bil qira'ah fa hal yajhar. Nah sekarang bagaimana kalau salatnya itu salat jahri, salat yang kita disunnahkan untuk menyaringkan suara kita, apakah ta'awudznya juga dinyaringkan ataukah yusir atau dilirihkan? Fihi khilaf. Di dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat ulama. Min ashabina man gala yusir, di antara para ulama-ulama kita dari ashab Syafi'i, ada di antara mereka yang berpendapat tetap meskipun sholatnya sholat jahriyah, sholat yang disunnahkan untuk menyaringkan suara, tetap ta'awudznya itu adalah dengan dilirihkan. Dari karenanya Sayyidina al-Imam Ibn Ruslan di dalam zubatnya mengatakan, wa kullu rak'atin ta'awudzun yusar wa ma imamihi bihi amina jahar. Al-Imam Ibn Ruslan dalam zubatnya mengatakan, di setiap rakaat itu disunnahkan baca ta'awudz dan yusar, yaitu dilirihkan. Wa ma imamihi bihi amina jahar. Akan tetapi ketika membaca amin, dianjurkan aminnya itu aminnya tersebut bersamaan dengan amin imam. Waladhalin, bareng semuanya amin, dan aminnya itu jahar, yaitu dinyaringkan. Ada sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam zubatnya. Taib. Wa galal jumhur li Syafi'i fil mas'alati gaulan. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya bagi pendapat Al-Imam Syafi'i dalam masalah ini ada dua pendapat. Salah satunya yastawil jahr wal israr, sama setara antara jahr dinyaringkan atau dilirihkan, dan itu nasnya, referensinya ada di dalam kitab Al-Adabun. Adapun pendapat yang kedua yusannul jahr,
tetap disunahkan jahar. Kalau sholatnya sholat jahar, maka disunahkan jahar. Jadi kalau kita mendengar ada orang sholat maghrib, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, ini berarti ngambil pendapat itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dari a'udzubillah, masya Allah. Jangan sampai di belakang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taib. Masya Allah. Wa yusannul jahr wa huwa nassuhu fil imla. Dan nasnya itu ada di dalam al-imla. Wa minhum, di antara mereka lagi ada yang berpendapat gaulan. Ada dua pendapat. Ahaduhuma yajhar wa tsani yusir. Nah, salah satunya ada yang berpendapat dinyaringkan, ada yang berpendapat dilirihkan. Was sahih min haitsul jumlah al jahr. Dan yang sahih, yang benar dari segi jumlah itu kan tadi, kalau sholatnya sholat sirriyah, maka a'udzubillahnya juga sirriyah, yaitu dilirihkan. Kalau sholatnya sholat jahr dinyaringkan, maka harusnya juga dinyaringkan. Dan ini didukung pendapatnya oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfarayini. Nah, begitu juga, dan itu adalah pemimpin dari ulama al-Iraqi, wasahibul mahamili wa ghairuhuma. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Abdurrahman bin Sakhr. Akan tetapi Abdullah bin Umar, beliau melakukan yusir. Abu Hurairah yajhar, menyaringkan. Tapi Ibnu Umar yusir, wa huwal asah inda jumhuri ashabina. Dan pendapat yang paling dikukuhkan adalah seperti Abdullah bin Umar, yaitu meskipun sholatnya sholat jahriyah, sholatnya sholat yang dianjurkan untuk dinyaringkan, tetap ta'awudznya itu adalah yusir, yaitu dilirihkan. Wahual mukhtar, dan itu adalah pendapat yang dipilih. Allahu a'lam. Masya Allah, hadzal ilm. Dari karenanya dikatakan oleh Sayyidina al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddab, Qutb al-Da'wati wal-Irsyad, Wawthi al-Ibadi wal-Bilad, beliau mengatakan, ma wajadna al-khaira kullahu illa fil ilm. Hada ilm. Tidaklah kita, tidaklah saya, kata beliau, ma wajadna al-khaira kullahu illa fil ilm. Saya tidak pernah menemukan kebaikan itu secara menyeluruh, melainkan saya temukan semuanya itu ada di dalam ilmu pengetahuan agama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, baik itu kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan negeri akhirah, maka jawabannya adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan agama. Ma wajadnal khaira kullahu illa fil ilm. Tidaklah saya, kata Imam Al-Haddad, menemukan kebaikan itu secara menyeluruh, melainkan semuanya itu ada di balik ilmu pengetahuan agama. Walaulal ilm ma'araf ma walaulal ilm ma'araf al-abdu rabbah. Jikalau tidak perantara ilmu, seorang hamba tidak mengenal kepada Tuhannya. Seorang hamba tidak mengenal kepada Tuhannya. Wala'araf kaifa ya'buduh. Dan kalau bukan perantara ilmu, seorang hamba tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Tidak mengetahui bagaimana pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah. Dari karena itu dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam Zubat al-Ilmu, ilmu adalah asna sairul a'mali. Ilmu itu adalah amalan ibadat yang paling mulia. Bahwa dalilul khairi wal ifdali. Dan itu adalah ketika orang rajin menuntut ilmu, suka mendengar ilmu pengetahuan agama, itu adalah merupakan sebuah pertanda ada kebaikan di dalam dirinya dan ada keistimewaan di dalam jiwanya. Mudah-mudahan kita diberikan keistigamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu, gunakan waktu-waktu kita selama hidup di dunia ini di dalam duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu pengetahuan agama,
Karena kita semuanya mengetahui man asya mata wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan menemui yang namanya kematian. Dan siapapun orang yang telah meninggal dunia, maka terlewatkan segala sesuatu. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi zakat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi baca Al-Quran, tidak bisa lagi hadir majlis, tidak bisa lagi baca surah Al-Kahfi malam Jumat, tidak bisa lagi sholawatan, tidak bisa lagi burdahan, tidak bisa lagi silaturrahim. Wa man mata fat. Siapapun yang meninggal dunia, maka dia telah telah meninggalkan segala-galanya. Fat. Maka telah berlalu dari segala apa yang akan berlalu darinya. Wa kullu ma huwa atin at. Dan sesuatu yang tadinya dia dengar di dunia tentang hari pembalasan, tentang pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, sudah berada di hadapan matanya. Akan datang itu semua. La ilaha illallah. Dari karenanya ambil kesempatan hidup yang Allah berikan. Cari martabat kita di sisi Allah melalui kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Melalui penghambaan, melalui pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita diciptakan di permukaan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Dan kita tidak akan pernah bisa menghamba kepada Allah melainkan harus didasari dengan ilmu. Karena amal yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka amalnya ditolak. Setelah ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya ilmu, amalkan ilmunya. Amalkan ilmunya. Jangan sampai ilmu hanya menjadi pajangan, hanya menjadi hiasan. Apalagi ini kita di akhir sanah, di akhir tahun, biasanya wisuda di mana-mana. Alumni ini, alumni itu, macam-macam. Medali dikalungkan, piagam dibagikan, sertifikat ijazah kelulusan dipamerkan. Subhanallah. Di balik itu semua, yang dituntut bagi kita adalah bagaimana kita untuk mempunyai adab yang tinggi, untuk mempunyai akhlak yang mulia, seperti akhlaknya para ulama kita, seperti akhlaknya para salihin, yang menyambung akhlak tersebut sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fama min khulugin fil bariyati mahmud illa wahuwa mutalaggan an zainil wujud. Semua akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa yang ada di seluruh jagat raya ini, semuanya terhubung dengan satu sumber, yaitu sumbernya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau bersabda innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Begitu. Jangan sampai hanya pamer ijazah, jangan sampai hanya pamer kelulusan. Akan tetapi setelah kita lulus dari suatu sekolah, dari suatu lembaga, yang kita pertanyakan dalam diri kita, apa yang kita dapatkan selama itu? Bagaimana akhlak kita? Bagaimana perangai kita? Bagaimana penghambaan kita kepada Allah? Bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ilmu yang didapatkan, ilmu yang didapatkan dari segala peraturan-peraturan di sekolah, sholat berjamaah, wirid yang dibaca, azkar yang diistiqomahkan, itu semua adalah untuk menjadikan agar kita punya hati menjadi hati yang hidup, hati yang bercahaya, hati yang bersinar. Bercahaya dengan cahaya apa? Cahaya khasyah, cahaya takut kepada Allah. Cahaya takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
tahu siapa orang yang paling takut kepada Allah? Yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang punya ilmu. Maka dari karenanya disebutkan salah satu ciri orang yang ilmunya dalam, orang yang mempunyai bahar minal ilm, salah satu tanda ar-rasikh fil ilm, orang yang mempunyai dalam ilmunya, itu tandanya adalah empat. Ada empat tanda orang yang mempunyai ar-rasikh fil ilm, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang ar-rasikhuna fil ilm. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, mereka adalah orang-orang yang mengatakan yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Siapakah mereka? Orang-orang yang dalam ilmunya. Maka tanda orang yang dalam ilmunya itu ada empat. Yang pertama, at-taqwa bainahu wa bainallah. Ada ketakwaan antara dia dengan Allah. Yang kedua, at-tawadhu' bainahu wa baina ibadillah. Yang kedua adalah rendah hati antara dia dengan hamba Allah. Tidak pernah merasa dirinya lebih hebat, tidak pernah merasa dirinya lebih istimewa, tidak pernah merasa dirinya lebih mulia. Akan tetapi dia merasa dirinya lebih kerdil, lebih hina, paling buruk dirinya. Ada orang yang dalam ilmunya. Yang ketiga yaitu adalah az-zuhud bainahu wa bainad dunya. Yang ketiga adalah yaitu mempunyai sifat zuhud antara dia dengan dunia. Orang yang makin dalam ilmunya, makin banyak punya ilmu, semakin mengejar akhirat. Semakin mengejar akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, al-mujahadah bainahu wa baina nafsih. Yang keempat, tanda orang itu dalam ilmunya, dia mempunyai kesungguhan. Dia mempunyai pengorbanan di dalam melawan hawa nafsunya. Nafsunya mengajak malas-malasan, dia tidak mau malas-malasan. Nafsunya mengajak untuk menunda amal, dia tidak mau menunda. Nafsunya mengajak untuk agar nunggu tahun depan baru beramal. Udah nunggu satu Muharram aja dah, diajak ke majelis, yuk kita ke majelis insyaallah tahun depan. Tahun 1448. Udah tahun depan aja insyaallah. Kata ulama, la tantadhiriz zaman. Jangan engkau menunggu waktu. Kenapa? Fazzaman la yantadhiru ahada. Karena waktu itu tidak menunggu siapapun. Dia terus berlalu. Tidak ada yang bisa menahan waktu. Tidak ada yang bisa menahan malam ingin berlalu. Tidak ada yang mampu menahan siang yang ingin berakhir. Subhanallah. Maka dari karenanya, la tantadhiriz zaman. Jangan nunggu waktu. Fazzaman la yantadhiru ahada. Karena zaman tidak menunggu siapapun. Zaman tidak menunggu siapapun. Masya Allah. Mudah-mudahan umur kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tahukah keberkahan umur itu di mana letaknya? Keberkahan umur ada disebutkan ketika Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Seggaf Maula Gersik, ketika beliau sedang duduk di hari Jumat tanggal 22 Muharram, pada saat itu ada orang yang baca gasidah. Ada orang yang baca gasidah, gasidah yang digubah oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul maulid, yang mana gasidah tersebut adalah berbunyi barakatul umur li umrak madha wa anta tayyib takhdimillah daim wa anta khashi' wa khadi', yang artinya keberkahan umur itu adalah ketika berlalu usiamu engkau senantiasa dalam keadaan taat. Subhanallah.
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah. Ada keberkahan umur. Umrak madha wa anta ta'i. Umurmu makin berlalu, masya Allah, engkau senantiasa dalam keadaan taat. Takhdimillah daim, senantiasa engkau mengabdi kepada Allah, tidak terputus pengabdiannya, tidak terkait dengan bulan, tidak terkait dengan tahun, tidak terkait dengan momen-momen tertentu, tidak, tidak terkait dengan mood. Orang ada kan biasanya beribadah mut-mutan. Mut-mutan. Ya kalau lagi kena moodnya, moodnya baik, halnya baik, ya ibadah. Tapi kalau sikonnya buruk, masya Allah, badai, hujan deras, angin kencang, khalas. Sholat absen. Baca Al-Quran tidak ada. Sholawatan absen. Subhanallah. Ini tidak. Keberkahan umur itu di samping semakin berlalu umurmu, engkau dalam keadaan taat, takhdimillah daim, senantiasa engkau menjadi hambanya Allah, mengabdi kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah sampai datang kematian menjemputmu. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Suf takhdimillah daim wa anta khashi' wa khadi'. Di dalam pengabdianmu tersebut, hatimu senantiasa dalam keadaan khusyuk. Orang yang hatinya senantiasa khusyuk, seberat apapun amal ibadah, maka akan terasa ringan baginya. Seperti solat, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in

Namun salat itu la kabiratun, berat, susah. Tapi bagi orang yang khusyuk, salat ringan. Salat tidak berat. Siapa mereka yang khusyuk? Allah berfirman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang di dalam hatinya, mereka yang punya ilmu pengetahuan agama yang mendatangkan sebuah keyakinan bahwasanya akan datang hari perjumpaan. Akan datang hari perjumpaan. Orang yang ketika berjumpa dengan Allah selama di dunia melalui sholat dia senang, maka ketika hari perjumpaan besok di negeri akhirah, wajahnya pun akan berseri dan bercahaya.

faqirah. Mudah-mudahan wajah kita diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirah. Bagaimana mungkin nantinya akan bahagia ketika hari perjumpaan di negeri akhirah, ketika berjumpa di dunia dengan Allah melalui salat sumpek. Dengar hayya 'alas shalah sumpek. Dengar hayya 'alal falah, masya Allah sumpek. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sumpek. Padahal itu panggilan untuk perjumpaan dengan Allah. Maka dari karenanya orang yang selama di dunia ketika mendengar panggilan untuk menghadap kepada Allah, dia dalam keadaan senang, bahagia, ringan, masya Allah, lapang dadanya. Maka ketika hari perjumpaan besok dengan Allah, wajahnya bersinar bercahaya dan tidak ada rasa takut baginya. Subhanallah. Yang kedua, tanda orang yang khusyuk,

0: Namun, takutlah kalian. Apa yang harus kita takuti? Akan suatu hari, kata Allah. Hari apa itu, wahai Allah? Ini sampai dalam Al-Quran Allah mengatakan hal yang demikian.
1: Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah.
0: Takutlah kalian akan suatu hari. Hari apa yang ditakutkan? Hari yang mana setiap jiwa akan dikembalikan kepada Allah.

0: ketika dikembalikan kepada Allah, setiap jiwa akan mendapatkan ganjaran dengan sempurna. Sekarang masih belum sempurna. Besok nantinya akan sempurna diberikan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dirugikan. Ya Rob, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Amin ya Rabbal alamin. Takhdimillah daim, mengabdi kepada Allah terus menerus. Masya Allah. Tuh. Wa anta khashi', khusyuk hatinya. Tidak ada yang berat baginya ketaatan. Tidak ada yang sulit dalam penghambaan. Tidak ada yang berat dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Hatinya khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Tadi, yang mempunyai sebuah keyakinan akan datang hari perjumpaan, dan yang kedua adalah akan dikembalikan kepada Allah.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, saatnya kumandang azan isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat isya malam hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita masih lanjutkan untuk pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabil Mutadin Banjarmasin.
2: Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah, wab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu, إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وهكذا هذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Apakah kalian mengira, kata Allah, kami ciptakan kalian abath, begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban? Wa annakum ilaina la turja'un, semuanya bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya jangan sampai dunia memperdaya kita. Jangan sampai segala sesuatu yang ada di dunia ini menjauhkan kita dari kehidupan yang akan kita jalani, yang itu adalah kehidupan yang abadi. Dari karenanya pernah suatu hari seorang ahli hikmah ditanya tentang kaifa tarad dahr, bagaimana kau lihat kehidupan dunia ini. Nah, kita semuanya tahu kehidupan dunia hiruk pikuknya, aduh, di luar sana macam-macam teriakan ini itu. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Ditanya para ulama, orang-orang yang hatinya diberikan cahaya iman, cahaya taqwa, kaifa tarad dahr, bagaimana kau lihat kehidupan dunia ini. Subhanallah, mereka mengatakan, gala, kehidupan ini yang kami lihat, yang kami perhatikan adalah yang pertama ikhlugul abdan, yang pertama jasad seseorang, badan seseorang semakin hari kondisinya semakin melemah dan menurun. Nah, makin tahun apakah makin bugar? Tidak. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapapun orang yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, kami akan kurangi, akan kurangi di dalam penciptaannya. Pendengarannya sudah mulai berkurang, penglihatannya sudah mulai melemah, kekuatannya sudah mulai melemah, begitu. Itu yang pertama, kehidupan ini. Tidak ada orang hidup makin hari makin kuat, makin hari makin kekar, tidak ada. Makin hari makin menawan, tidak ada. Yang ada makin hari makin menua, menua, menua, menua, sampai pada akhirnya titik terakhir adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Yang kedua, yujaddidul amal. Yujaddidul amal. Kehidupan di dunia ini senantiasa angan-angan hampa itu selalu tidak berada di level yang sama. Senantiasa berubah. Tadinya angan-angannya begini, datang kabar ini beda lagi angan-angannya. Beda lagi angan-angannya. Coba angan-angan negeri akhirah cuma satu. Apa? Bagaimana kita ketika berjumpa dengan Allah dan Allah ridha kepada kita. Itulah hari terbaik. Waj'al khaira ayyamina wa as'adaha yauma ligaik hatta nalgaka wa anta radin anna. Dalam doa, ya Allah, jadikan hari terindah bagi kami, hari yang paling beruntung bagi kami adalah hari ketika kami berjumpa kepada Engkau. Hari berjumpa denganmu, hari itu hari keberuntungan, hari istimewa, hari spesial. Apa keberuntungannya? Hatta nalgaka wa antaradin anna, sehingga
1: ketika kami berjumpa dengan engkau, engkau pun ridha kepada kami. Maka hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, selama hidup, sisa umur yang Allah berikan, gunakan untuk melakukan hal yang diridhai oleh Allah, agar ketika datang hari tersebut, hari itu menjadi hari spesial bagi kita, menjadi hari yang indah bagi kita, menjadi hari yang paling bahagia bagi kita. Kenapa? Karena berjumpa dengan Allah dan Allah dalam keadaan ridha kepada kita. Mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bahakata. Nah, yujad, tapi kalau sudah angan-angan dunia, oh macam-macam. Bulan Juni masih belum separo, sudah beda lagi angan-angannya. Waduh, ubah haluan. Udah ini macam-macam. Yujaddidul amal. Dan bagaimanapun angan-angan kita kalau sudah sifatnya duniawi, la takhruju nafsu ibnu Adam. Kata Al-Imam Hasanul Basri, tidaklah keluar ruhnya manusia dari jasadnya, melainkan dia akan merasakan tiga penyesalan yang mendalam. Salah satu dari yang tiga, dia masih belum mencapai apa yang dia angan-angan dan dia cita-citakan. Angan-anganmu apa? Ini ternyata dihalangi oleh kematian. La ilaha illallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yugarribul maniyah. Kehidupan ini hakikatnya adalah mendekatkan kita dengan kematian. Tahunnya bertambah dari angka 7 jadi angka 8. Dari angka 7 jadi angka 8. Yang tadinya 1447 menjadi 1448. Angkanya bertambah, kesempatannya berkurang. Kesempatannya berkurang. Dari karena itu, yang masih muda, kau tidak akan pernah mengenal bagaimana berharganya masa mudamu, melainkan ketika engkau duduk bercerita dengan orang yang lebih tua darimu. Yang sehat, hargai kesehatanmu, karena engkau tidak akan pernah mengetahui bagaimana mahalnya kesehatan yang Allah berikan kecuali ketika engkau mendengarkan cerita orang-orang yang sakit. Yang punya uang, yang punya kelapangan hidup, berhenti mengeluh, karena engkau tidak akan pernah mengetahui pahitnya kehidupan orang di luar sana, melainkan ketika engkau duduk dengan mereka yang berada di bawah levelmu dari segi dunia. Dan orang yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan hidup, kau tidak akan pernah mengetahui betapa berharganya kehidupan di dunia ini walaupun sedetik, melainkan ketika engkau mengetahui bagaimana penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka dari karena itu, zurul kubur, sering-seringlah datang berziarah ke kubur. Kenapa? Karena di balik ziaratul kubur, berziarah ke kubur, itu ada pembelajaran yang sangat berharga. Apa itu pembelajarannya? Tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada negeri akhirah, yang itu adalah kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan selamatan berataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahakadah. Mendekatkan kita dengan kematian, makin dekat. La ilaha illallah. Naam. Ketika kematian makin dekat, yang terakhir, kehidupan itu kata ulama, yuba'idul umuniyah, menjauhkan kita dari harapan-harapan kita. Kalau sudah kematian datang, bukan mendekatkan dengan harapan, tapi menjauhkan. Dari karenanya, jadikan segala apa yang kita lakukan bagaimana untuk meraih ridha-Nya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wanar. Amin ya rabbal alamin. Jangan nunggu waktu esok, karena dikatakan oleh sebagian ulama, bidul yaum khairun min dujajatil ghad. Telur yang kita makan hari ini lebih nikmat lebih baik daripada ayam yang bakal dimakan besok hari. Kenapa demikian? Kita jangan nunggu besok. Oh, besok ayam, hari ini telur. Jangan nunggu ayam di keesokan hari. Tapi apa yang ada di hadapan kita, nikmati. Maksudnya apa? Jangan menunggu datangnya esok hari. Besok hari begini. Lah, siapa yang menjamin kita masih hidup di keesokan hari? Manfaatkan hari ini yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri nikmat yang ada. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Sayyidina Nuh pernah ditanya oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril pernah bertanya kepada Sayyidina Nuh ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam, ya athwalal anbiya ya umra, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Nabi paling panjang umurnya 900 tahun lebih umur Sayyidina Nuh. Nah, kalau kita mau tahu rumus kehidupan, tanya sama orang tua. Nah, maka dari karenanya sering-sering duduk dengan orang-orang tua supaya kita bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana menjalani ini, bagaimana menghadapi ini. Mereka udah banyak pengalamannya. Nah, ditanya, bagaimana dunia wahai Nuh, kau temukan dunia itu seperti apa? Nah, kata beliau, wajadtu dunya kadarin lahababan. Aku temukan dunia ini bagaikan satu bangunan yang dia punya dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Saya masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Udah selesai. Dunia kama hilil magar wa innama hilil mamar. Duniamu wahai manusia bukan tempat tinggalmu. Dia hanya tempat lewat kita. Kalau tempat lewat kita, jangan terlalu baper. Nah, gara-gara ini tidak sholat, gara-gara itu absen pengajian, gara-gara ini surah kahfi tidak kebaca, gara-gara itu sholawat absen, malam Jumat yang harusnya malam sholawat, masya Allah, kita abaikan. Bukankah kita setiap kali meminta dalam Maulid al-Habsyi, kita meminta wa anta ja'alana fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi tara'iq ittiba'ihi minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal mu'addin wa li ahdika minal hafidhin. Subhanallah. Kita meminta dalam Maulid Habsyi biasanya diaminkan agar selalu berada di hadratnya Nabi Muhammad, agar selalu berjalan di jalannya Nabi Muhammad, agar bisa menunaikan haknya Allah dan haknya Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Jangan sampai karena ini, karena itu, macam-macam teriakan, permasalahan, problematika ini, harga dan lain sebagainya, membuat kita lupa dari Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dari karena itu, terakhir Al-Imam Hasanul Basri mengatakan, naharuka daifuk, naharuka daifuk, siangmu yang kau jalani bagaikan tamu yang datang kepadamu. Terus fa innaka in ahsanta ilaihi irtahala bihamdik. Jika kau perlakukan tamumu dengan baik, dia pulang dengan memujimu. Wa in asa'ta ilaihi irtahala bidhammik. Jika engkau berlaku kasar terhadap tamumu, berlaku tidak baik kepada tamu yang datang menemuimu, maka dia pun akan pergi, tapi kepergiannya dengan mencelamu. Wa kadzalika lailuk. Begitu juga malam yang engkau lalui. Dia bagaikan tamu. Jika kau perlakukan tamumu dengan baik, dia akan pergi dengan memujimu. Tapi jika engkau memperlakukannya dengan tidak baik, maka dia akan pergi dengan mencelakmu. Bagaimana memperlakukan siang dan malam dengan baik? Tunaikan haknya, laksanakan kewajiban, jangan sia-siakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Jangan engkau mendurhakai harimu, jangan engkau mendurhakai umurmu di dalam hal-hal yang tidak ada nilainya. Masya Allah, menyia-nyiakan waktu. Ulama mengatakan idha'atul waqt asyad minal maut. menyia-nyiakan waktu di dalam hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah, itu lebih dahsyat daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka minallah waddaril akhirah. Karena ketika engkau menghabiskan waktumu dalam hal yang sia-sia, itu memutuskan hubungan antara engkau dengan Allah dan memutuskan engkau dari akhirat. Artinya tidak bisa berbekal. Tapi kalau kematian, hanya yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Kematian hanya memutuskan engkau dari dunia dan penghuninya. Mana yang lebih mengerikan? Mana yang lebih menakutkan? Yang lebih menakutkan ketika seseorang terputus dari Allah.
0: La ilaha illallah.
1: Nah, mudah-mudahan waktu kita diberikan keberkahan oleh Allah. Dari karenanya salah satu doa para as-sahabi, dhunnuhu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mereka meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal barakata fil awgat. Mereka meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan di setiap saat-saat mereka melalui hari-hari di dunia ini. Subhanallah. Wal barakata fil awgat. Dan mereka meminta agar diberikan keberkahan di setiap waktu yang mereka lalui selama hidup di dunia ini. Masya Allah. Ada doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, buat keluarga kita, anak-anak kita. Semoga jadi anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai kehidupan ini memperdaya kita dari kehidupan akhirat. Ingat sekali lagi, Rasul bersabda, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau sudah manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekatin jariyah, punya sedekah yang pahalanya terus mengalir selama di dunia. Dia punya sedekah, sedekah dengan hartanya, sedekah dengan tenaganya, sedekah dengan pemikirannya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, punya anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Orang tua mana yang tidak mendambakan punya keturunan yang soleh dan soleha? Namun kalau kita mau mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, maka didiklah mereka dengan didikan yang soleh dan soleha. Anak-anak kita, anak didik kita yang sudah menyelesaikan sekolahnya, studinya, dan mudah-mudahan ilmunya diberikan keberkahan oleh Allah, bisa diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Ilmu yang tidak diamalkan, setiap orang yang punya ilmu tidak mengamalkan akan ilmunya, maka dia disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Amalkan ilmu. Amalkan ilmu, cari status dan derajatmu di sisi Allah, angkat kedudukanmu di sisi Allah, cari itu semua melalui pengamalanmu terhadap ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan para ulama kita panjang umur, habaib kita mudah-mudahan panjang umur, para umara kita mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah di dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepada mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita semuanya dengan sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah mengembalikan sesuatu yang hilang dari kita, dari kemuliaan, dari keistimewaan, dari semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tahun yang akan kita sambut bersama menjadi tahun yang membawa kepada kebaikan, keberkahan, dan semoga tahun yang akan meninggalkan kita, segala dosa kita diampuni Allah, segala amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Yang sedang dalam kesusahan dari umat Nabi Muhammad, angkat kesusahan mereka ya Allah. Dan yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan yang sempurna, istiqamah taat, istiqamah dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala muwafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
0: La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

Selamat malam, kabar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Tapin memastikan gelaran Tapin Art Festival 2026 tetap akan dilaksanakan meski dilakukan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaannya. Kepastian yang itu disampaikan oleh Wakil Bupati Tapin Haji Juanda usai menghadiri rapat persiapan Tapin Art Festival 2026 di Rantau. Sidin memandangkan agenda budaya tahunan yang itu dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli hingga 5 Agustus 2026. Wan akan menjadi salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan karena sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara atau Kalender Event Nasional Kementerian Pariwisata. Dalam rapat nang itu juga, pemerintah daerah lawan panitia penyelenggara wan sejumlah perusahaan nang beroperasi di Kabupaten Tapin membahas dukungan pembiayaan kegiatan. Haji Juanda memadahkan penyelenggaraan tahun nang ini mengedepankan efisiensi dengan menyesuaikan kondisi perekonomian daerah maupun kemampuan para perusahaan nang selama ini umpat mendukung pelaksanaan festival. Demikian kabar Pro4. Ulun Eli, salam budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia pendengar Salam Sastra untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah bersama di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan untuk siaran perempat juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk ragam budaya Ruang Sastra edisi malam hari ini, Kamis 11 Juni 2026, melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Saya Eli akan membersamai suasana malam Anda di sajian Ruang Sastra hingga nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah ya. Kami berharap untuk malam hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat, kabar baik ya. Yang pasti untuk Anda pendengar, khususnya pencinta puisi, Anda bisa bersama kami. Silahkan nanti yang ingin bergabung, kami juga persilahkan untuk bersama di line telepon 3252602, atau bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Baik, untuk kesempatan malam hari ini tepat sekali Kota Banjarmasin dan juga kawasan lainnya untuk hari ini, mungkin ada yang pagi, siang, bahkan sore hari ini tadi juga tengah diguyur hujan ya. Ada yang deras, ada yang sedang. Itu pula yang akan menjadi tema

0: kita malam hari ini. Kenapa ditutupin ini, Mas? Ya, hujan dan pelangi ya, bersama dengan tiga orang yang nantinya akan menyajikan puisi dan juga cerita-cerita mereka. Ada Indira Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam hari ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ada Bila juga sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah kabarnya sangat baik.
0: Sangat baik. Berarti kalau baik aja gak cukup ya. Saya harus hati-hati ini, karena bahasa sastra itu dengan bahasa yang keseharian kadang beda maknanya ya. Ada lagi Artisa, gimana malam hari ini juga?
3: Alhamdulillah baik,
0: baik
3: walaupun
0: ya,
3: diguyur hujan juga. Oh, tadi ya, salah satu orang Banjarmasin yang diguyur hujan.
0: Hah, hari ini kenapa gak minggir? Apa neduh gitu ya kan?
3: Terobos karena hujannya rintik-rintik.
0: Oh,
3: aja
0: gitu. Atau memang udah beberapa hari memang ya, kita kota Banjarmasin dan juga di kawasan lainnya di Kalimantan Selatan kan memang gak ada hujan.
3: Yeah.
0: Sekalinya turun hujan dinikmatin ya kan? Iya. Asik ini ya, hujan dan pelangi. Ada tiga puisi pertama yang nantinya akan kita nikmati. Sebelum nanti kita juga akan cerita-cerita ya, ya gak jauh-jauh lah, tentang hujan dan juga pelangi. Kita kalau gak ada hujan gak bakalan lihat pelangi.
1: Ya.
0: Jadi kalau mau lihat pelangi harus ada hujan dulu. Jadi begitupun dengan kebahagiaan ya. Katanya orang kalau kenapa orang itu ngerasain bahagia? Karena memang pernah merasakan yang sebaliknya gitu kan. Gitu ya kan. Kenapa kenyang? Karena kemarin lapar gak enak. Iya sih. Oke lah, siapa dulu untuk persembahan pertama? Hujan dan pelangi di tema kita malam hari ini, yang mau menghadirkan puisinya karya siapa? Silakan, Legi, Bila atau Indira. Atau saya ini kalau lamaan diskusinya ya.
1: Boleh.
0: Boleh, ya, silakan. Ya. Kita pendengar, kami akan ajak Anda untuk sebentar ya Indira ya, untuk ya, dengarkan puisinya. Ini yang mau dibawakan puisi sendiri atau karya siapa?
1: Sendiri.
0: Sendiri ya?
1: Iya.
0: Dibikinnya kapan nih?
1: Siang tadi.
0: Wah,
1: baru. Pas, ya, waktu di kampus, lagi hujan-hujannya itu kan, lagi santai, pas banget nih bikin puisi.
0: Kalau Legi menikmati rintiknya beneran ya kan, tapi kalau Indira dapat ide nih ya kan. Oke lah, kita akan dengarkan judulnya apa malam hari ini ya.
1: Janji pelangi sehabis hujan. Janji pelangi sehabis hujan. Karya Indira Rahmawati. Langit mendadak berubah kelam. Awan hitam bergulung membawa muram. Guntur bergemuruh saling bersahutan, menumpahkan rintik hujan tanpa ampunan. Bumi basah menangis dalam dingin, diterpa angin malam yang berpilin. Namun semua tahu, badai ini akan reda, sebab alam selalu punya cara untuk menyapa. Ketika tetes terakhir mulai menyepi, matahari menyelinap malu di balik awan tinggi, melukis lengkung indah penuh warna di angkasa. Merah, kuning, hijau bersinar dengan perkasa. Itulah janji pelangi yang selalu dinanti, bahwa air mata takkan selamanya menetap di hati. Akan selalu ada keindahan yang datang menjelma bagi mereka yang sabar melewati badai dunia. Terima kasih.

0: satu puisi pendengar dan sanak pro 4 dan juga pemirsa sudah kita dengar dan juga kita resapi malam hari ini bersama Indira yang tercipta instan ya. Tapi boleh cerita-cerita sebentar ya sebelum kita ke Bila dan juga Legi malam hari ini.
1: Boleh.
0: Sejak kapan seorang Indira senang dengan karya sastra, lebih khususnya puisi?
1: Untuk karya sastra sendiri dari MTS, tapi itu ulun itu kan masuk sanggar, cuma itu lebih ke teater.
0: Nah, begitu.
1: Untuk puisi ini mendalaminya itu setelah kuliah.
0: Oh gitu.
1: Baru-baru ini sih.
0: Apa yang menjadikan seorang Indira tertarik dengan dunia sastra?
1: Waktu itu kayaknya gak ada sih, cuma kemauan sendiri mau mencoba hal yang baru lagi gitu.
0: Memang kebiasaan yang lainnya apa?
1: Banyak.
0: Banyak ya?
1: Saya semua juga, dicoba.
0: Semua dicoba ya. Yeah. Oke lah, suka hal-hal baru ya. Tapi ya. Kemudian ketika memang tertarik dengan ini dan mencoba, apa yang benar-benar dirasakan oleh Indira itu, ini beda dengan kebiasaan yang udah saya lakukan beberapa hal atau mungkin beberapa waktu ini gitu dari sastra ini.
1: Kalau lewat puisi sendiri itu kan kayak ulun sendiri merasa kayak lebih apa ya, bisa menceritakan lewat karya-karya gitu, lewat menulis puisi gitu.
0: Jadi curahan itu bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Kalau mau lebih santun ya lewat puisi ya. Kadang kita curhat ke orang lain yang nggak, ini kadang salah paham gitu ya. Yang pasti di sini pisang, di sana kolak udah.
1: Atau tapi cuma dikasih sabar. Gitu.
0: Iya sih, udah paling simpel itu dikasih sabar ya kan. Tapi bisa sabar nggak sih? Kalau bikin puisi itu kadang mungkin idenya dari mana? Idenya mungkin wah ini bikin saya terinspirasi, tapi begitu mau menuangkan dalam sebuah karya kayaknya mandek gitu. Pernah enggak sih ya kayak gitu?
1: Pernah.
0: Pernah ya. Sabar juga enggak?
1: Agak emosi dikit.
0: Nah, dia aja memang perlu disabarin ya. Baiklah, kita akan sabar sebentar menghadapi Indira malam hari ini dengan satu puisi yang judulnya tadi singkat ya.
1: Iya.
0: Ya kan singkat saja ya.
1: Janji pelangi sehabis hujan.
0: Ya kan singkat saja karena juga momennya pas hujan ya. Baik, kita akan geser lagi. Kita akan maksimalkan waktu malam hari ini. Kita akan ke Bila. Bila udah berapa kali nih di perempat nih?
2: Baru 2 kali, Bu.
0: Baru 2 kali. Enggak apa-apa, nanti bisa 20 kali ya kan.
2: Semoga ya, Bu ya.
0: Ya. Udah lama juga senang puisi.
2: Senang puisi baru-baru aja sih Bu, tapi baru. Kalau ayah ulun emang senang berpuisi.
0: Oh, siapakah ayah Bila?
2: Kalau ulun pribadi lebih sering kayak buat diary gitu Bu.
0: Diary.
2: Nulis di diary.
0: Wah iya, zaman dulu itu diary beneran. Kalau sekarang story ya kan.
2: Iya.
0: Ceritanya lebih itu ya kan. Baiklah, ini udah semester berapa?
2: Semester 8.
0: Semester 8, ya udah mau kelar ya kan.
2: Iya.
0: Kalau Indira udah semester berapa?
1: 4.
0: 4,
1: separuh. Tapi ini mau 5.
0: Iyalah, kalau 4 itu pasti di mana-mana mau 5. Iya kan? Kalau bisa mau cepet aja dari 4 langsung 7 kayak gitu loh.
1: Kalau bisa.
0: Kalau bisa ya kan. Kan semuanya kalau bisa ya. Baik, semester 8. Kalau lagi semester berapa nih?
3: Sama, semester 4.
0: Mau semester 4 mau 5. Ya, nggak mau empat terus.
3: Nggak mau.
0: Iya, baik. Bila udah sering nulis puisi pastinya ya.
2: Cukup sering.
0: Cukup
2: Bu.
0: Sering. Dan puisi yang mau dibawakan malam hari ini karya Bila juga.
2: Karya ulun sendiri.
0: Oke lah, lebih senang karya sendiri ya kan. Enak pertanggungjawabannya. Baik. Dibuat kapan puisi ini?
2: Dibuat sore tadi. Cuma...
0: Sore tadi juga.
2: Nggih, cuman ceritanya ini dari buku diary ulun, Bu.
0: Oh gitu, berarti udah story-nya lama ya kan. Cuman dibikinnya hari ini. Kita masang-sang. Ceritanya udah 5 tahun yang lalu. Kependem, gak bakalan jadi karya ya kan. Ya udah kita nikmatin mereka aja. Judulnya?
2: Di antara debu jalan dan harapan. Karya Nabila Fahira. Pagi-pagi buta, aku memulai langkahku. bersama ayah dengan motor tua kesayanganku. Sogun yang telah menemani banyak waktu menjadi saksi perjuangan kecil dalam hidupku. Perjalanan itu tak sampai gerbang kampusku, hanya sampai terminal yang menjadi tempat menungguku. Plat dan surat yang tak lagi berlaku membuat kami memilih jalan yang paling mampu. Dari terminal, kuteruskan perjalanan itu bersama Tayo yang mengantar langkah kakiku. Di antara lelah dan panas yang menyentuh tubuhku, aku tetap menggenggam mimpi di dalam hatiku. 1 tahun lamanya kisah itu berlalu tanpa keluhan yang keluar dari bibirku. Sebab aku tahu di balik keterbatasan itu ada cinta ayah yang selalu menjagaku. Hingga suatu saat Tuhan membuka pintu waktu. Melalui Om yang melihat perjuanganku, air mata bahagia jatuh di pipiku. Ketika sebuah motor baru hadir di pelukanku. Kini setiap kali kuhidupkan kendaraanku, aku tidak hanya melihat sebuah alat pembantuku. Aku melihat peluk ayah, doa keluargaku, dan perjalanan panjang yang membentuk diriku. Karena aku belajar dari jalan yang kutuju, bahwa bukan tentang seberapa mewah kendaraanmu, melainkan siapa yang tetap menemanimu saat kamu sedang mengejar mimpiku. Karya Nabila Pahira. Terima kasih.

0: Baik, terima kasih kembali untuk Nabila Fahira yang sudah menghadirkan satu karya puisinya. Dan lagi-lagi pendengar, pemirsa, ini juga merupakan karya cipta yang baru sore tadi diciptakan ya. Ada orang-orang yang sebenarnya di benaknya itu banyak inspirasi, tapi ketika harus menuangkan dalam sebuah karya puisi, tiba-tiba gak tahu harus mulainya dari mana. Itu ada. Tapi ada yang memang sudah terbersit gitu ya kan, oh langsung gitu ya. Nah, itu udah jam terbangnya udah banyak gitu kan. Contohnya yang hadir nih, cuman gak ada di situ ya. Baik, kita menghemat waktu. Sebelum nanti kita akan cerita lebih banyak lagi, ada Indira dan juga Bila malam hari ini, kita akan ke Legi Artisa. Kayaknya udah dari tadi ini senyum-senyum aja ya kan. Bawaan Legi itu seperti namanya, Legi kalau dibaca Legi itu manis ya.
1: Iya betul, bahasa Jawa
0: ya. Bahasa Jawanya manis ya. Oke lah, Legi ini udah kesekian kali juga di Pro 4 ya. Terus memang udah lama juga senang puisi. Apakah malam hari ini juga seperti Bila dan Indira yang menghadirkan puisi karya sendiri?
2: Iya, betul ya.
0: Sore tadi juga?
2: Malam tadi bujuran jam 19.30.
0: Oh, malam tadi bujuran.
2: Iya, lagi.
0: Padahal saya gak menyanggah loh ya. Dia menguatkan. Malam tadi. Padahal andekan itu dibilangin sore juga nggak apa-apa sih, aku nggak tahu. Tapi malam tadi ya.
2: Lagi ngantri-ngantrinya bensin, oh, panjang iya. Kan gitu.
0: Kan per 10 Juni ya kan.
2: Yeah.
0: Dapat ide tuh.
2: Aja gini tuh, saking beratnya tuh jadi tulis aja gini.
0: Enaknya itu gitu ya kan. Kita teriak-teriak juga bakalan kayak gitu juga ya kan. Ya udah biar melegakan sedikit apa yang dirasakan gitu ya kan. Meskipun ini tidak merubah apa-apa, setidaknya ya memang betul tidak merubah kenyataan di luar gitu kan. Tapi kita bisa merubah yang di dalam diri kita. Salah satunya adalah legalah sedikit. Sedikit. Enggak apa-apa ya kan, daripada enggak kurang-kurang kan ya. Oke.
2: Numpuk
0: ya. Nanti enggak bakalan naik ke semester 5 kan repot. Iya. Oke, judulnya apa malam hari ini lagi?
2: Judulnya Bisik Riuh Pada Diri.
0: Bisik Riuh Pada Diri. Kita akan nikmati puisi lagi malam hari ini.
2: Bisik Riuh. Karya Legi Artisa, Gina Masduki. Riuhnya angin badai hari itu terasa seperti bisikan di telinganya, karena kepalanya lebih berkecamuk dengan segala yang dihadapinya. Namun, syukurnya garis finish masih bukanlah yang ia tuju sekarang, tapi proses yang bermakna bersama orang tersayang. 11 Juni 2026. Terima kasih.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, sudah kita nikmati kembali satu puisi ya, karya dari Legi Artisa, Bisik Riuh Pada Diri. Kadang ya begitulah, sendirinya seorang yang pencinta seni itu menjadi ramai. Tapi kadang begitu sepi di tengah keramaian ya. Bingung dia kayaknya kalau dirame-rame gitu ya kan. Tapi bisa jadi sebuah ide yang kemudian rame manakala dia sudah menjadi sendiri. Tiga puisi sudah hadir malam hari ini. Kita akan bercerita dan juga berbincang lebih banyak lagi dengan Indira, Bila dan juga Legi seputar Ruang Sastra malam hari ini. Sambil tentu saja kita juga akan menunggu lagi puisi berikutnya di kebersamaan kita malam hari ini. Kita akan jeda sebentar ya, untuk nanti akan kembali di Ruang Sastra. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Pro 4 FM.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa pencinta ruang sastra ya, malam hari ini masih kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di edisi malam hari ini Kamis, tepatnya 11 Juni 2026 ya. Masih bersama Indira, ada Nabila Fahira juga, dan ada Legi Artisa yang sudah menghadirkan 3 puisi karya mereka. Malam hari ini kita juga akan masih ingin mengetahui ya, ini tercatat sebagai mahasiswa ketiganya. Ini apakah di fakultas yang sama? Di kampus yang sama? Beda ya. Kalau Indira di mana Indira?
2: Di UIN.
1: Di UIN ya. Oke, kalau Bila?
3: Di UIN juga, Bu.
1: UIN juga. Berarti yang beda lagi nih.
2: Iya.
1: Lagi di
2: ULM.
1: ULM ya kan. Berarti selain akademik gitu ya. Suka berkegiatan di luar itu?
2: Suka organisasi.
1: Organisasi gitu, gitu ya kan?
2: Yeah.
1: Kalau Indira di mana?
2: Ikut volunteer.
1: Udah lama. Sejak pertama semester pertama.
2: Sejak semester sebelum masuk kuliah udah aktif.
1: Oh, udah malahan ya. Wah, wow, oke. Okay. Berarti ini masih lanjut berarti ya.
2: Masih.
1: Gimana tuh bagi waktunya? Bisa aja.
2: Yang mana yang lebih penting dulu sih?
1: Prioritas
2: yang
1: ya.
2: Yang di utamain.
1: Oke, prioritas. Iya. Ini kan sudah dengan 3 puisi karya masing-masing ya. Kalau Legi memang sosok sastrawan itu siapa idolanya?
2: Betulan,
1: punya panutan?
2: Pak Sapardi Djoko Damono.
1: Gak berubah ya?
2: Iya.
1: Masih ya?
2: Iya.
1: Tiap bertemu ditanya pun masih sama ya kan?
2: Jawabannya gak berubah.
1: Apa sih yang menjadikan sosok itu apa ya, bagi seorang Legi itu yang menarik gitu?
2: Entah ya, Bu, kalaunya Ulun baca mungkin puisinya yang paling-paling terkenalnya Hujan Bulan Juni, yang kebetulan sekarang bulan Juni juga dan okay, hujan Banjarmasin kan.
1: Pas jadi, hujan.
2: Jadi yeah, kayak
1: pelanginya ada gak sih hari ini tadi?
2: Gak merhatiin tapi nya enggak nemu deh.
1: Iya. Mungkin pelanginya di mana? Hujannya di sini, pelanginya di mana gitu ya kan. Ya enggak apa-apa, daripada petirnya di sini, hujannya di mana gitu kan. Atau enggak ada petir tiba-tiba hujan gitu ya kan. Enggak janjian itu.
2: Mungkin pelanginya di mata dia.
1: Aduh. Ada pelangi di matanya berarti ya. Comot satu, nggak lengkap nanti ya. Pelangi itu kalau nggak ada kuning, nggak jadi pelangi ya kan? Satu aja hilang, nggak jadi pelangi. Baik, kalau Bila siapa nih?
3: Kalau Ulun lebih ke sosok ayah Ulun sendiri, Bu.
1: Idolanya ya.
3: Iya.
1: Kira-kira ayahnya dengar nggak sih malam hari ini?
3: Dengar sih, Bu.
1: Atau menyaksikan?
3: Sudah Ulun bilang untuk saksikan di YouTube.
1: Salam ya buat ayahnya Bila. Sekali waktu nanti bisa dong duet gitu kan ya.
3: Boleh, Bu.
1: Kita adu ya kan. Biar pulang mereka enggak jalan bareng. Ini ngajak rusuh ya hostnya ya.
3: Ini ya.
1: Oh, jangan. Iya deh. Ibu juga suka puisi.
3: Ibu tidak, Bu.
1: Suka menikmati saja.
3: Iya.
1: Jadi kalau ayahnya bikin puisi, Bila suka ini ya. Oke. Baik, atau pernah mengikuti ini lomba-lomba sampai mana? Kalau memang pernah?
3: Kalau ayah kah, Bu?
1: Ya, Bila.
3: Oh, kalau Bila sendiri belum pernah mengikuti lomba puisi, Bu.
1: Kalau ayah?
3: Kalau ayah kurang tahu, mungkin di waktu sekolah sering ya, Bu.
1: Nanti
3: ya,
1: tanyain ya. Titip ya. Titipan penyiar gitu ya.
3: Iya.
1: Ya, kalau Legi udah pernah ikut lomba ya?
2: Belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Tapi udah pernah tampil juga di panggung acara apa gitu di Gedung Sulsul kemarin.
1: Pernah ya. Oke, kita ke Indira. Sosoknya siapa nih yang jadi pokoknya tokoh sastrawannya?
2: Sapardi sih.
1: Tetap Sapardi.
2: Iya.
1: Kalau si Legi kan mengatakan bahwa puisi-puisinya Sapardi itu estetik semua lah, apalagi yang Hujan di Bulan Juni. Apakah Indira punya cerita yang beda tentang Sapardi Djoko Damono?
2: Kalau Ulun sendiri emang suka puisi-puisinya sih, karena Ulun baru-baru aja kan masuk ke dunia sastra ini.
1: Oke, suka. Berarti kan ada alasan. Apa tuh?
2: Mungkin karena puisi-puisinya masuk di Ulun.
1: Romantisnya,
2: iya.
1: Apa kata-katanya yang sederhana tapi menancap gitu misalnya, dalam gitu.
2: Ulun, kalau ulun sendiri lebih suka puisi yang aku.
1: Yang aku. Oke. Malam hari ini kira-kira mau bacain puisi yang mana? Silahkan kita akan ke Legi dulu ya. Kita akan dengarkan puisinya. Oke.
4: Mendung yang berwarna. Kali itu awan gelap terbawa angin, menampilkan pekat yang sedikit berwarna. Entah aku yang mulai buta warna, atau satu sisi dunia baru saja terbuka. Kuharap ini bukan kebohongan semesta yang kian tebal menipu penglihatan. Aku tak ingin menangis di bulan Juni seperti pesan Pak Sapardi waktu itu. Mungkin itu alasan mendung kemarin berwarna, agar cukup cuaca yang meneteskan duka, bukan lagi sepasang mataku. Cukuplah badai riuh di luar sana, jangan lagi di dalam kepalaku. Karya Legi Artisa Gina Masduki. Terima kasih.

0: Ya, untuk Legi sudah hadir dengan puisi kedua malam hari ini yang bukan karya sendiri ya. Baik, karya sendiri ya. Terus kapan karya yang lainnya? Kan tadi saya mintanya itu, iya. Idolanya itu ya kan. Oke, berarti lepas ini tadi ya.
1: Soalnya ada tapi mengutip dari seperti pesan Pak Sapardi waktu
0: itu. Oke, nggak apa-apa. Iya, apa sih tantangan bagi? Oke, kalau kita bicara suka memang suka ya. Tapi kemudian kalau kita menuangkan dalam sebuah tulisan, kemudian kita membacakan, apalagi kalau misalkan kita juga ada event tampil misalnya itu, apa sih tantangan umum yang mungkin bisa kalian rasakan itu? Siapa dulu? Indira, silahkan.
2: Tantangan saat tampil.
1: Oh, saat tampil.
0: Saat bikin, saat menuangkan atau apa kayak gitu?
2: Kalau saat bikin, mungkin biasanya suka kehabisan ide sih.
0: Suka kehabisan ide.
2: Terus kalau misalkan bingung kalau apa lagi.
0: Tapi kalau misalkan tiba-tiba dapat inspirasi itu biasanya pas waktu apa biasanya kalau Indira?
2: Waktu bengong.
0: berarti bengongnya itu menghasilkan karya ya. Sering bengong nggak sih?
1: Sering.
0: Sering ya. Padahal iya ya. Hati-hati pikiran kosong. Enggak hati-hati sih sebenarnya. Justru akan ada ide-ide yang hadir ya kan. Nah, kemudian idenya dapat terus menuangkan dalam karya itu susah enggak sih? Tantangannya apa biasanya Indira?
2: Lebih ke apa ya? Bikin kata-katanya gitu.
0: Oh iya. Ini kan kaitannya dengan menulis ya, terlepas dari apakah itu karya sastra, menulis apa gitu ya. Biasanya yang susah itu menemukan kalimat pertama, pembuka, iya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau itu udah dapet tuh ngalir aja. Tapi untuk yang pertama, berarti sama ya. Oke, kita ke Bila, sama pertanyaannya.
3: Kalau Ulun saat mengolah, khususnya yang hari ini tadi ya Bu, jadi kan itu buka buku diary, jadi keingat cerita-cerita lama.
0: Oh gitu.
3: Yang bikin susahnya itu hari ini pas ke distract, jadi ingat semua, jadinya gitu. Sedih dan itu jadi ngeblank pikiran.
0: Sedih haru campur aduk ya,
3: karena
0: kan
3: cerita-cerita di buku diary Ulun tuh rata-rata tentang perjuangan diri.
0: Terus pesan singkatnya apa sih yang mau disampaikan dari puisi ini tadi?
3: Dari puisi Ulun itu tadi bukan tentang mengenalkan motor tua, bukan, tapi mengenalkan sosok ayah yang kasih sayangnya itu tidak akan tua.
0: Katanya nih, bener apa enggak ya? Ini kan kebetulan anak perempuan semua. Cinta pertama anak perempuan tuh ya ayahnya.
3: Betul,
0: ya, betul ya. Tapi kadang kan nggak semuanya dapat begitu ya. Ada mungkin ceritanya beda. Ada yang nggak dapat kasih sayang ayahnya dan lain sebagainya. Tapi tetap semangat untuk semua anak-anak perempuan. Kalaupun nggak mendapatkan itu, insya Allah nanti akan mendapatkan cinta yang full juga ya dari pasangannya. Gitu. Iya, karena cerita setiap orang itu kan beda-beda ya kan. Tapi berbahagialah mungkin di posisi yang seperti Bila ya. Kalau pesan singkat yang mau disampaikan dari puisi Indira tadi,
2: yang
0: pertama. Yang karya sendiri tadi,
2: itu makna dari karya Ulun sendiri itu tentang kesedihan. Tapi kan setelah kesedihan itu mungkin ada kebahagiaan lagi yang datang, gitu sih.
0: Ya, baik. Ini kita akan dengarkan puisi kedua ya. Siapa dulu nih, Indira apa?
3: Boleh Ulun.
0: Ya, Bila ya, baik.
3: Jalanan. Dulu aku berdiri di bawah langit kelabu, menatap jauh pada mimpi yang terasa semu. Aku bertanya dalam hati yang penuh ragu, mampukah aku melanjutkan langkahku? Ukata yang menunggu menjadi bayangan pilu, sementara keadaan belum berpihak padaku. Namun aku percaya pada doa dan restuku, bahwa Tuhan telah menulis jalan terbaik untukku. Ku coba setiap kesempatan yang datang di depanku, ku isi berkas dengan harapan di dalam kalbuku, sampai hadir cahaya yang mengetuk pintu hatiku. beasiswa datang membawa warna baru di hidupku. Perjalanan itu tidak terhenti sampai di situ. Seleksi dan wawancara menguji tekadku. Di antara banyak mimpi yang mengejar satu tujuan itu, aku percaya menjadi bagian dari mereka yang maju. Genbi menjadi rumah yang mempertemukanku dengan insan hebat yang menguatkan langkahku. Dari amanah sebagai sekretaris hingga ketua bidang yang kutuju, aku belajar bahwa kepercayaan lahir dari usaha yang sungguh-sungguh itu. Kini saat hujan kembali menyapaku, aku tak lagi takut pada langit yang kelabu, karena aku telah melihat pelangi di ujung waktuku, bahwa setelah kesulitan selalu ada harapan yang menantiku. Karya Nabila Fahira. Terima kasih.
0: Baik, Nabila, satu puisi kembali dihadirkan. Ini tentang perjuangan juga ya, gak jauh-jauh dari itu. Sudah di menit ke 44 jam 20 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Masih ada beberapa waktu lagi di kebersamaan kita dalam sajian Ragam Budaya Ruang Sastra. Ya, sekarang ini kan siapa sih yang gak tahu ya, karena memang eranya era digital. Maka media sosial saat ini juga beragam fungsinya. Kita tidak memungkiri itu. Lalu kalau bagi seorang Nabila, Indira dan juga Legi, bagaimana sebenarnya untuk memanfaatkan adanya media sosial ini untuk memperkenalkan mungkin karya-karya kalian ya, supaya lebih selain melegakan diri juga mungkin bisa dipersembahkan bagi yang lain. Itu bagaimana memanfaatkan media sosial? Mungkin Legi dulu, silakan.
1: Aku pribadi belum pernah menuangkannya puisi-puisi aku di media sosial, tapi melalui caption biasanya aku tulisin kayak bahasanya mungkin di sastra-sastrain kata orang mah.
0: Sastra-sastrain ya.
1: Ya, dengan bahasa indahnya gitu. Jadi orang yang membacanya tetap ngerasa oh ini kayak puisi kah kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini memang gak dimasukin di apa namanya feeds, tapi di story aja gitu.
0: Oke, berarti kalau boleh tahu nih Legi, apakah lebih banyak menuangkan pengalaman pribadi atau seperti apa?
1: Lebih ke pengalaman pribadi, apa yang dirasakan saat itu, kayak gitu. Apa yang memang gimana sih cara Legi nanggepin kayak gitu.
0: Iya, Bila?
3: Kalau Ulun sendiri belum pernah up karya sendiri ya Bu di media sosial.
0: Kenapa alasannya?
3: Tapi Ulun sering mengunggah cerita-cerita atau bisa dibilang karya juga sih Bu, tapi dalam berbentuk puisi juga. Puisi. Cuman lebih santai aja di akun kedua Ulun.
0: Oh gitu.
3: Atau bahasa zaman anak sekarang itu second akun.
0: Second akun.
3: Ya, jadi Ulun ya kan? Sering memperceritakan tentang pengalaman dan perjuangan-perjuangan Ulun juga. Jadi melihat respon teman-teman yang kayak sampai sering kayak komentar ayo cerita lagi, karena cerita Ulun tuh kayak memotivasi mereka juga kayak gitu. Jadi itu sebenarnya menambah diri Ulun kayak ah aku pengen nih upload di akun pertama aku juga gitu.
0: Mau dan udah dilakuin?
3: Pun?
0: Udah dilakuin?
3: Ada 1-2 kali lah Bu dilakuin.
0: Oke, berarti baru ini ya berusaha. Mungkin masih ada hal yang perlu dipertimbangkan ya untuk di akun yang pertama. Baik, kalau Indira seperti apa?
2: Kalau Ulun sendiri untuk sosial media Ulun memang sangat aktif
0: ya. Yeah. Berarti nggak sepi dong.
2: Iya, khususnya Instagram. Biasanya itu Ulun emang suka upload konten-konten. Bukan puisi sih.
0: Bukan puisi.
2: Tapi lebih ke kata-kata gitu. Kata-kata atau Ulun biasa suka cerita tentang perjalanan hidup juga. Tapi lebih di first akun atau di akun pertama, bukan di akun second.
0: Atau emang nggak punya second akun?
2: Punya.
0: Oh punya juga, tapi tetap lebih mengutamakan yang pertama ya.
2: Iya.
0: Baik, pengalaman juga ya, pernah gak sih misalnya punya teman, pasti punya teman lah ya, misalnya cerita mereka lagi curhat atau apa, terus tiba-tiba jadi ide gitu, pernah gak?
2: Sejauh ini pernah
0: ya, walaupun kita ya nggak terang-terangan lah bahwa ini cerita si A atau si B iya. gitu kan, tapi kita hanya mengutip ceritanya sedikit aja cerita untuk jadi idenya ya. Ya kan, dan barangkali itu juga nggak cuma dialamin oleh temennya Nadira aja atau temennya Bila aja atau Legi aja, tapi ini kita bicara secara umum yang mungkin pernah lah dialami oleh yang lain ya, sehingga ini bisa menjadi inspirasi dalam sebuah karya. Baik, sebagai penyair muda ini punya harapan apa kedepannya dengan karya-karya yang sudah mulai dibikin dan juga ditampilkan, salah satunya di Pro 4 RRI Banjarmasin? Lagi
1: harapannya sih sastra tetap bisa terus berkembang ya, walaupun di era zaman modern seperti ini yang apa-apa serba instan kayak gitu. Jadi orang-orang sudah kalau bahasa ininya mungkin agak malas berpikir seperti itu. Jadi kita bikin biar kita tetap mikir gitu dengan menuangkan ide-ide kita, walaupun tadi seperti kata pertama aja sulit gitu. Jadi tetap aja mulai aja dulu gitu. Tetap pertahankan semangat sastranya untuk terus berkembang.
0: Iya. Di era yang kadang kita dengan begitu banyak kemudahan kita dibikin untuk malas mikir. Iya. Tapi tetaplah untuk mikir. Walaupun seperti apa, coba aja lagi ya kan. Oke, ini beberapa poin yang kita dapat dari Legi malam hari ini. Bila, mungkin silakan.
3: Kalau Lun tentunya pasti ingin lebih berkembang juga ya Bu, karya sastra khususnya yang Banjar. Nah, dengan digitalisasi sekarang yang cepat, tentunya kita juga mengikuti zaman sekarang. Kita boleh menggunakan AI, tapi jangan sampai AI yang menyetir kita, tapi kita yang menggunakan AI. Sebagaimana kita AI cerdas karena kita juga kayak gitu.
0: Kita udah bikin, malah kita yang ini ya kan. Jangan sampai seperti itu. Baiklah, Indira mungkin pesannya
2: sama seperti Legi dan Bila tadi. Kedepannya mungkin yang Ulun harapkan sastra ini lebih berkembang lagi. Karena zaman sekarang ini kan bisa nih orang minta buatkan puisi di GPT gitu kan. Buatkan puisi, muncul puisi gitu kan. Jadi orang kayak malas mikir. Betul. Sekarang ini
0: jadi puisinya tapi kayak enggak ada jiwa kita di situ ya.
2: Karena bukan orang hasil, pikiran kita gitu kan.
0: Kan malas mikir kan.
2: Iya.
0: Tapi kata Legi tetap terus aja mikir gitu ya kan. Udah jangan dipikir gitu kan ya, jangan diambil pusing gitu ya katanya gitu. Ada ini kok, kita kalau mau bikin apa cepet, udah gak usah ambil pusing. Iya. Gak ada yang ambil pusing, ada yang buang juga gak saya ambil. Iya. Kan gak ambil pusing saya beneran deh. Ini aja yang ada udah pusing. Mau saya buang-buang, masa iya mau saya ambil pusing. Ya enggak ya, tapi memang ada kebanggaan sendiri pastinya ya, ketika kita bisa menaklukkan di kalimat pertama ketika kita punya ide. Iya. Gak sih?
2: Ya,
0: oke, kita sedikit lagi waktunya, mungkin puisi siapa lagi atau kompak gantian ini 1, 2, 3. Silakan siapa?
2: Ulun deh.
0: Oke.
2: Setelah hujan, karya sajak sederhana. Hari ini langit menangis, menurunkan hujan yang gerimis, membuat bumi menjadi basah, membuat jalanan menjadi sepi. Aku duduk di dekat jendela, melihat air jatuh ke bunga, menunggu dingin segera reda, menunggu mendung segera sirna. Tak lama kemudian hujan berhenti, matahari muncul bersinar lagi. Ada pelangi di atas awan, merah, kuning, hijau beriringan. Aku tersenyum melihatnya. Hilang sudah sedih di dada, karena aku tahu satu hal, setelah hujan pasti ada pelangi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bila dan juga Legi yang sudah mempersembahkan karyanya pada malam hari ini dan sekaligus juga membacakan untuk kita semua pendengar dan juga pemirsa di Ruang Sastra ya. Mungkin sebelum kita akhiri ya, kita juga pengen tahu satu hal masih kaitannya dengan sastra. Jadi buat Legi, Bila dan juga Indira, kalau menurut kalian apakah puisi ini masih cukup relevan untuk menyampaikan sebuah persoalan yang mengganjal ya, apakah itu persoalan secara pribadi, pengalaman-pengalaman ya, mungkin tentang beberapa aspek dalam kehidupan kita, apalagi usia-usia yang remaja seperti ini, atau mungkin masalah sosial dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita, apakah dalam karya puisi itu masih relevan di era sekarang ini? Singkat-singkat saja ya. Legi, silakan.
1: Jadi itu masih sangat relevan
0: masih,
1: karena beberapa kita kan dibatasin juga untuk berekspresi, tapi lewat puisi ulun rasa itu kita lebih bebas untuk mengkreasikan kata-kata gitu sih.
0: Iya. Kita marah kan di puisi juga ya. Kan? Kita kesal di puisi juga, kecewa apalah pokoknya kita di puisi gitu kan. Kalau Bila
3: masih relevan. Pribadi masih cukup relevan, Bu. Karena itu kalau kita pribadi lebih gampang menuangkannya, Bu. Tapi kalau sekarang mungkin orang yang mendengarkannya sudah jarang, Bu. Apalagi kan ini cuman sekedar kata-kata kalau orang yang kurang tahu gitu. Jadinya kalaunya yang supaya orang lebih senang mendengarkan mungkin bisa dibawakan lewat madihin kalau kita di Banjar seperti itu, Bu.
0: Iya, berarti menyesuaikan dengan seni lokal kita ya. Kalau masyarakat Banjar kan lewat madihin. Baik, nanti kita tunggu Bila dengan madihinnya ya. Iya, tapi kan tadi saya sempat dengar, tapi kan ini kata-kata ya. Padahal kita itu dicubit sama dengan kata-kata kasar itu kita lebih najem dengan kata-kata loh ya. Kita kalau dipukul, dicubit mungkin hilang ya, hilang sakitnya, hilang ininya. Tapi kalau kata-kata mau berapa lama kadang kita masih ingat. Jadi jangan sepelekan kata-kata. Singkat saja, Indira.
2: Menurut ulun sendiri, puisi ini masih sangat relevan di era digital ini karena puisi ini kan bisa apa ya, bentuk beradaptasi dengan
0: kehidupan sekarang ya.
2: Iya, di zaman yang modern nih.
0: Baik. Artinya ini sama sependapat semua ya ketiganya, bahwa puisi itu masih relevan dengan kehidupan sekarang meskipun media sosial dan lain sebagainya di tengah kemudahan, tapi puisi tetap punya tempat tersendiri, dan puisi yang dihasilkan dengan karya sendiri dengan yang dipermudah oleh era sekarang itu pasti beda karena ada jiwanya di sana ya. Baik, terima kasih sekali lagi ada Indira, ada Bila dan juga Legi yang sudah berkenan hadir di Ragam Budaya Ruang Sastra malam hari ini dengan karya karyanya. Dan juga pendengar, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dari jam 20 waktu Indonesia Tengah tadi ya, untuk edisi malam hari ini, Kamis tepatnya 11 Juni 2026. Kita semua juga berharap seperti halnya disampaikan oleh Indira, Bila dan juga Legi, bahwa dunia sastra ini masih relevan dan semoga masih akan terus ada, berkembang ya, karena ini masih relevan dengan kehidupan sekarang ini, apalagi ditunjang dengan media sosial, meskipun yang namanya sastra itu tetap akan punya nilai sendiri manakala itu dihasilkan oleh karya sendiri. Jangan malas mikir, walaupun kita dibikin untuk tidak mikirkan yang berat-berat gitu ya. Kita ingat terus pesannya kok lagi ya, jangan malas mikir, pokoknya mulai aja dulu ya kan. Mungkin bikin puisinya beberapa ya singkat-singkat ya gitu, dari pengalaman sendiri juga gak apa-apa, karena ini adalah sebuah karya. Baik, terima kasih untuk pendengar dan kita tunggu untuk puisi-puisi berikutnya Legi, Bila dan juga Nadira. Malam hari ini saya Eli yang bertugas dan juga rekan saya ada Mas Ignatius. Ganti lagi ya. Mengucapkan terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam, Habar Prompat bersama Eli. Berbagai menu menarik tersaji dalam lomba masak serba iwak Kabupaten Tabalong hari ini di Balai Rakyat Haji Bandung Sukowardi, Kompleks Pendopo Bersinar. Menggunakan bahan dasar iwak, peserta menampilkan olahan makanan gasan 3 kategori menu. Ada menu balita, menu keluarga wanjua, menu kudapan. Dengan tema kreasi olahan iwak menuju keluarga sehat, peserta Nang Umpat serta sebanyak 36 dari tim penggerak PKK Tabalong Wanjua Dharma Wanita Tabalong. Lomba masak serba iwak nang dihadiri ketua tim penggerak PKK Tabalong Hajah Desi Suryanti Nurifani lawan ketua GOW Tabalong Nur Dewi Juliantini secara resmi dibuka Bupati Tabalong HM Nurifani. Dalam sambutannya, Bupati Tabalong memadahkan lomba masak serba iwak nang ini bagian dari upaya peningkatan pemenuhan gizi anak. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Baik pendengar dan sanak perempat, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Saat ini sudah jam 21.10 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih terus menemani suasana malam Anda, baik yang masih dengan aktivitasnya ataupun yang sedang menikmati waktu istirahat ya di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu dari berbagai daerah se-Kalimantan kami hadirkan dalam sajian Tembang Borneo. Kami juga akan lengkapi kebersamaan malam hari ini dengan satu persembahan mini drama produksi RRI Banjarmasin. Tentunya kita akan dengarkan setelah satu lagu yang berikut ini, Bungasnya Banuaku bersama Soma Hajir.

legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: Asiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak?
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Batua, Sejawan Musi, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh. Kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini nih. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan ibu ya, Pak.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek.
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek.
2: Cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo masuk ke rumah nenek. Tadi nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: Silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di Kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insum. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insum. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: pengantin. Ini aku, Diang Ingsun, ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku, ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba, kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo, turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Diang Ingsun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik. Seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
4: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Raden pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Raden pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki. Dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Dyang Insum yang menyesali sumpahnya itu.

0: Aduh, begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris.

Di sajian Tembang Borneo, pendengar, lagu-lagu dari daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Tengah yang kami hadirkan di awal tadi juga sudah kita nikmati satu persembahan mini drama radio produksi RRI Banjarmasin ya, dengan beragam cerita legenda yang juga bisa Anda ikuti setiap malam jam 21 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk Anda pendengar yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama kami, Anda yang lagi aktivitas ataupun yang sudah menikmati waktu istirahatnya di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan juga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang kami hadirkan. Sementara untuk lagu yang kita dengarkan kali ini dari Samarinda ya, Samarinda Kota Tepian, nanti juga akan kami hadirkan lagu dari daerah Kalimantan Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.
1: Selamat malam pendengar dan sanak perempat. Sampai saat ini Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 22, 2 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk siaran perempat juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital ya. Setelah tadi pendengar dengan sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Kalimantan ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur maupun Kalimantan Tengah, maka kami juga akan masih terus lanjutkan kebersamaan di suasana malam hari ini, Kamis 11 Juni 2026 ya. Kami akan hadirkan pendengar serangkaian lagu-lagu irama musik panting ya di program malam hari ini, ragam irama Nusantara yang kami hadirkan sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, musik panting salah satu musik khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang sampai saat ini juga masih terus ya berupaya untuk dilestarikan agar keberadaannya ini tetap eksis ya, dikenali dan juga diminati oleh generasi muda khususnya ya sebagai penerus dari ragam budaya, adat dan juga tradisi yang ada di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah seni musik panting. Di samping juga ada seni-seni lainnya seperti mandihin, balamut dan lain sebagainya. Untuk musik panting ini pendengar bisa Anda dengarkan sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, kita awali dengan menikmati satu lagu irama musik panting ya bersama Winda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, baik pendengar, itu tadi sudah beberapa lagu-lagu dengan irama musik Panting yang kita nikmati ya di suasana malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penguat kita ya, khususnya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, untuk bisa terus melestarikan keberadaan musik Panting. Ya, ini adalah salah satu kesenian khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ya. Di beberapa event, musik Panting ini juga masih terus gencar ya untuk diupayakan, baik melalui lomba dan sebagainya ya, termasuk juga pelestarian seni musik Panting yang diharapkan ini bisa makin banyak dikenali lagi oleh generasi muda saat ini. Sementara pendengar, satu informasi yang juga kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita di sajian lagu-lagu dengan irama musik Panting malam hari ini, pemerintah Kabupaten Kota Baru juga terus berupaya untuk melestarikan seni dan juga budaya lokal. Salah satunya melalui Musyawarah Seniman ke-8 Dewan Kesenian Kabupaten Kota Baru tahun 2026. Sementara pendengar, apresiasi untuk seluruh insan seni dan budaya yang sudah berkontribusi menjaga dan juga mengembangkan kekayaan budaya daerah disampaikan oleh staf ahli Bupati Haji Ahmad Rajudi Nur. Untuk musyawarah dinilai sebagai momentum strategis menentukan arah kebijakan dan juga program seni budaya ke depan. Jadi pendengar, melalui Musyawarah Seni ke-8 diharapkan lahir kepengurusan yang bisa merangkul seluruh elemen seni dan juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan kebudayaan daerah.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

Iya, satu lagu pendengar yang saya yakin sekali ini sudah tidak asing lagi ya liriknya. Kita dengarkan dalam irama musik Panting malam hari ini. Halin ya, sudah mengantar kita pada jam 22.30 menit waktu Indonesia Tengah. Musik Panting, pendengar, salah satu seni musik tradisional khas Kalimantan Selatan. Untuk nama Panting sendiri, ini adalah alat musik petik yang menjadi instrumen utama dalam pertunjukan musik panting. Iramanya dihasilkan terdengar khas, dan ini memang paduan ya. Paduan, ada syair yang merupakan gambaran kehidupan masyarakat Banjar khususnya. Musik panting ini juga sering dimainkan dalam acara-acara adat, bahkan juga dalam berbagai event ya, atau pertunjukan budaya. Maka pendengar, hingga saat ini seiring dengan perkembangan zaman, musik panting juga mengalami berbagai inovasi. Tapi tentu saja ini tanpa meninggalkan gitu ya, tanpa mengurangi ciri khasnya. Ada beberapa grup musik tradisional yang menggabungkan musik panting ini instrumen modern untuk menarik minat generasi muda. Tapi walaupun begitu ya tetap ya pendengar ya, bahwa nilai budaya dan juga pesan yang terkandung dalam lirik-lirik musik panting itu terus dipertahankan sampai sekarang. Karena ini adalah salah satu bagian upaya pelestarian yang dilakukan. Jadi ada festival seni, kemudian juga ada pendidikan budaya di Kalimantan Selatan sebagai cara untuk agar musik panting ini tetap bisa lestari, khususnya makin dikenali oleh generasi muda. Maka pendengar, malam hari ini kita juga masih terus lanjutkan untuk menikmati musik panting. Kami juga terus mengenalkan musik ini ya, khususnya bagi generasi sekarang ini yang memang menjadi estafet selanjutnya untuk upaya pelestarian seni yang ada di Kalimantan Selatan. Kali ini ada Nakula Tarikat, Bapak Pantunan.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

adalah salah satu kesenian tradisional dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Disebut musik panting karena didominasi oleh alat musik yang dinamakan panting, sejenis alat musik

dimainkan dengan beberapa alat musik lain seperti babun, gong, seruling, dan biola. Sebagai kesenian tradisional, musik panting tidak hanya sebagai hiburan, guna mempererat silaturahmi masyarakat, namun juga menjadi sarana pendidikan karena syair-syairnya banyak berisi tentang nasihat dan petuah.

Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar di Pro 4 FM melalui 87,7 ataupun di 105,9 MHz ya. Malam hari ini sudah kita nikmati untuk serangkaian lagu-lagu irama musik Banting, dan kami juga berharap malam hari ini untuk Anda dalam suasana bahagia ya, baik yang tengah menikmati waktu istirahatnya ataupun yang masih dengan aktivitasnya, tetap semangat. Mudah-mudahan lancar malam hari ini ya. Hati-hati nanti dalam perjalanan pulang. Selamat sampai di rumah berkumpul kembali bersama keluarga. Sementara pendengar, untuk lagu-lagu atau irama musik Banting ini masih bisa terus Anda nikmati hingga nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Eli undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal, bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

punya lebih dari satu media sosial. Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai saudaraku, bukankah di dunia ini waktunya untuk bekerja? Bukankah kematian waktunya untuk istirahat? Bukankah di akhirat waktunya untuk menikmati hasil usaha yang telah kita lakukan? Karena kita masih di dunia, maka sekarang masih waktunya untuk bekerja, dan di hari kematian sebagai awal peristirahatan yang tenang. Renungkanlah.

Dan Sanak Pro 4, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dan Sanak Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dangsa Anak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dangsa Anak Prompat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dangsa Anak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dang sanak perompat. Selamat hari Jumat ya, tanggal 12 Juni 2026. Dan berjumpa kembali bersama Anissa yang akan menemani baisukan bubuhan pian seberataan melalui frekuensi radio dan juga melalui aplikasi RRI Digital, tentunya lawan berbagai macam rangkaian acara yang sudah kita siapakan. Ulun informasikan juga bahwa di pagi hari ini azan subuh tadi sudah tiba waktunya pada pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan gasan bubuhan pian bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat subuh ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan seperti biasa di baisukan ini kita akan hadirkan pengajian Al-Quran. Untuk edisi hari ini kita hadirkan surat Al-Isra ayat 78-82 yang dibacakan oleh Dokteranda Siti Raudah dan terjemahan oleh Baidah. Dan ulun informasikan juga bahwa satu jam ke depan kita akan ditemani dengan lagu-lagunya Haja ya, hingga nanti tiba dialog hikmah subuh ya pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Langsung saja kita dengarkan pengajian berikut Al-Isra ayat 78-82.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,

0: dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perempat. Terima kasih masih bersama Ulun Anissa melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Di hari Jumat ini tanggal 12 Juni 2026 kita kembali berjumpa ya di program dialog kita di Baisukan Imbah Subuh, yaitu Hikmah Subuh RRI Pro 4 Banjarmasin. Dan alhamdulillah juga di Jumat yang insya Allah penuh keberkahan ini, Allah selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat syukur, dan juga kesempatan gasan kembali menyambut Baisukan yang penuh keberkahan ini. Dan di pagi hari ini tentunya Ulun kada sorangan, tapi juga kita menghadirkan Ustadz ya untuk memberikan pencerahan kepada kita berataan ya, dengan temanya hari ini adalah salawat penyejuk hati beserta keutamaannya. Sudah hadir di Pro 4 Banjarmasin ada Ustadz Zainuddin SAG. Kita sapa dulu Sidin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan dan sanak perempat kita semuanya juga sehat seperti kita di studio ya Ustadz ya. Sebelum itu Ulun hendak mengundang dan sanak perempat gasan bergabung, amun ada nang ditakuni atau hendak menanggapi seputar topik kita hari ini, silakan di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler kita 0511-325-2602, atau kawal langsung memberikan komentar di live YouTube kita di channel RRI Pro 4 Banjarmasin. Nah Ustadz, mungkin silakan untuk dibuka terlebih dahulu dan disampaikan tausiah pian, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna 'ala siratikal mustaqim wa 'afina wa'fina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allahu ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam, man salla 'alayya wahidatan sallallahu 'ashara. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasul karim wa sadaqul qailin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersama-sama senantiasa lidah kita basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena mana di subuh hari Jumat ini yang bertepatan pada tanggal 12 Juni tahun 2026 miladiah, atau bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, kita masih diberikan Allah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, dan juga nikmat kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di Hikmah Subuh pada subuh ini hari Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya, para pendengar sekalian, diberikan kesehatan dan keafiatan, dan juga dikabulkan segala hajat-hajat kita seberatan. Dan juga mudah-mudahan segala amal ibadah kita menjadi nilai di sisi Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para kerabat, para sahabat, dan juga para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI dimanapun sampean berada, apalagi kita di hari Jumat atau di subuh Jumat ini, hari Jumat adalah salah satu yang disimpulkan oleh para ulama bahwa adalah hari Jumat atau malam Jumat atau subuh Jumat ini adalah salah satu mustajab doa. Artinya doa-doa kita insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mana di hari Jumat adalah itu diberikan suatu keistimewaan oleh Allah, yaitu bergerak dengan Sayyidul Ayyam wa Aidul Muslimin, artinya tuannya daripada hari dan hari rayanya kaum muslimin. Nah, ini kita sangat luar biasa. Kadangkala kebanyakan daripada kita-kita kaum muslimin semua sekalian mengambil hikmah berkah di hari Jumat dengan berbagai-bagai macam dia bersedekah, baik makanan, uang dan lain sebagainya untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Apalagi kalau dibacakan istilahnya suatu judul kita pada hari ini, yaitu adalah tentang salawat. Salawat penyejuk hati beserta keutamaannya. Jadi dibaca di hari Jumat salawat, alangkah bagus sekali. Ya kan, pahalanya tuh ganal lagi. Nah, kita tuh berganal pahalanya di hari Jumat nih. Karena adalah hari Jumat itu tadi dimuliakan oleh Allah juga. Di hari Jumat ini bentuknya adalah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibaca tentang masalah amaliyah shalawat lah. Mudah-mudahan lah kita ini di hati kita tuh senantiasa selalu diberikan Allah kekuatan dalam artinya melaksanakan amal-amal ibadah termasuk membaca salawat.
1: Amin.
2: Nah, para pendengar RRI sekalian yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi ulun tertarik untuk membahas masalah salawat ini? Apalagi kita sekarang di zaman istilahnya zaman sudah dunia ini dengan penuh keluh kesah, dengan penuh dengan banyak istilahnya ya
1: huru-haranya.
2: Jadi kita istilahnya mencari suatu ketenangan ini di banyak para kaum muslim sekalian ingin menginginkan mencari ketenangan. Nah, salah satunya adalah yang diberikan oleh Nabi kita dengan amaliyah, yaitu memperbanyak membaca salawat. Salawat ini dari segi bahasa adalah doa. Nah, jadi salawat itu adalah doa. Nah, jadi doa keberkahan, pujian dan juga rahmat yang luas cakupannya. Jadi kalau dinisbahkan kepada Allah, maka maknanya adalah limpahan rahmat dan kemuliaan yang tiada tara bagi hamba pilihannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita amalkan bagi kita kaum muslim-muslimat, maka salawat menggunakan dua penghormatan serta permintaan syafaat kepada Allah untuk kasihnya tersebut. Nah, jadi doa ya, kalau doa itulah. Jadi banyak-banyak kita, makanya kadang-kadang disuruh kita berbanyak membaca salawat. Itu tadi adalah salah satu untuk melembutkan hati, untuk menyejukkan hati kita yang saat ini ada yang istilahnya karas lah istilahnya ya, kalau banyak istilahnya ya kekerasan kita tuh. Kenapa? Karena kita banyak melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jaranya adalah Nabi kita dengan istilahnya memberikan suatu amaliyah perbanyak kita membaca salawat kepada sidin, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadangkala mudah membaca salawat ini kadang alih ya Allah. Jadi tergantung apa-apa yang dianukan oleh para ulama itu. Banyak kayak salawat, bacaan salawat nariyah, Allahumma shalli salatan ka, itu salawat nariyah. Atau umumnya ada salawat munjiat, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunji nabiha min jimil ahli wal afad. Nah, itu salawat juga dibaca. Atau salawat Jibril yang paling pendek ya Allah, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, nyaman benar. Nah, istilahnya amaliyahnya kadang alih itulah. Kadang alih ya Allah. Jadi salah terserah bukan kita aja lagi memilih apa yang kita baca salawatnya. Nah, jadi macam-macam salawat tuh, ada salawat munjiat sebutannya ya Allah, ada salawat gina, ada salawat ruh, ada salawat nurjat. Jadi macam-macam lah. Isinya adalah memuji daripada baginda Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, ini sangatlah pokoknya jangan sampai tertinggal lah salawat itu dalam sehari itu. Jadi para alim ulama

0: Asalnya kita hati kita ketujuh, istilahnya kada ketujuh dimasuki istilahnya macam-macam kegelisahan, lalu panaslah jadinya, lalu keraslah jadinya. Tapi hendaklah dengan membaca salawat insyaallah didinginkan oleh Allah hati kita, nyaman, tenang, tentram dalam menghadapi permasalahan di dunia ini. Jadi bahkan di hadis Nabi dikatakan ujar Sidin, man shallaa 'alayya wahidatan shallallahu 'ashara. Barang siapa bersalawat kepadaku, artinya ini memuji Rasulullah lah.
1: Iya.
0: Ya sekali aja ujar Sidin, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan atau 10 rahmat. Nah, jadi bedanya antara rahmat Allah dengan istilahnya kebaikan kita itu sangatlah jauh. Rahmat Allah satu diberikan Sidin lawan kita, kita beribadah diberikan Allah kebaikan, pahala yang banyak meliputi penuh dunia ini dengan kebaikan kita, bahkan langit penuh dengan kebaikan kita, masih kalah dengan satu rahmat Allah yang diberikanlah lawan kita. Apalagi kita sekali haji membaca salawat ujar Nabi tadi, maka Allah akan memberikan 10 rahmat bagi orang yang memuji Rasulullah, bagi orang yang bersalawat kepadaku lah, sekali haji itu jadi luar biasa salawat ini. Nah ini luar biasa salawat inilah. Jadi janganlah sampai kita tinggal sekali sehari barang kita membaca salawat.
1: Sesibuk-sibuknya pasti adalah waktu ya Ustaz ya.
0: Enggak, masih ada waktu. Makanya jadi salawat ini kada tempat khusus kada membacanya. Ya kan boleh aja umpamanya waktu kita
1: harus berwudu dulu kan Ustaz.
0: Nah bagusnya memang berwudu. Ya kalau jadi kada berwudu kada apa juga istilahnya, cuma khidmatnya itu lebih bagusnya adalah berwudu. Bahkan dianjurkan oleh para ulama, para guru kira kita, hendaklah istilahnya waktu membaca salawat itu kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan istilahnya pakaian bersih. Bahkan disuruh kita beramaliahnya, apalagi di malam Jumat disuruh-suruh guru kita tuh, hendaklah Sidin perbanyak membaca salawat, paling kadai Sidin 1000 barang malam itu membaca. Nah duduk kita kan habis sembahyang tengah malam atau bangun sembahyang tahajud dengan pakaian warna putih, ya kan, sajadahnya warna putih juga sajadahnya, kayak itu pang guru-guru membedahi kita telah.
1: Jadi kita bujur-bujur menghormati Rasulullah ya Ustaz,
0: itu
1: ya.
0: Menghormati inggih membaca kita salawat, karena kita adalah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dalam keadaan bersih, wudhu badannya, hati kita dalam keadaan bersih, pakaian kita dalam keadaan bersih, insyaallah kita senantiasa selalu waktu membaca atau membacanya itu senantiasa ingat kepada Allah dan ingat kepada kekasihnya yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada dilarangkan harus semuanya kada wudhu, harus wudhu kada juga. Artinya kan silahkan kada wudhu dapat haji juga pahalanya, karena amaliah daripada salawat ini beda dengan amaliah yang lain. Kalau amaliah salawat yang kita baca ini, salawat yang kita amalkan ini, artinya istilahnya apa ngarannya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau amal ibadah yang lain seperti membaca Quran, selainnya sembahyang lima waktu atau bersedekah dan lain sebagainya selain pada amaliah salawat tersebut, maka nantinya seandainya ada di hatinya ada penyakit batin, ini penyakit batin ada maksiat batin umpamanya, terutama merasa ada istilahnya riya. Nah, riya artinya merasa minta lihat di nah ada sumahnya hendak minta dengar umpamanya. Mbak Amaliyah nih membaca ayat Al-Qur'an banyak ringga sekir orang mendengaran ya Allah, atau umpamanya bersedekah menampak akan lawan orang, nah minta lihat akan orang. Nah amal-amal ibadah ini kalau umpamanya ada tanda penyakit batinnya di hatinya, seperti riyanya ada, sumahnya ada, ketika waktunya beramal beribadah tersebut, ketika waktu sedekah, ketika waktunya bersedekah kepada orang lain, maka amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada penyakit batinnya yaitu riya dan sumahnya. Akan tetapi salawat yang kita diberikan oleh Nabi lawan kita untuk memujinya itu, amaliah tersebut, walaupun kita ada terbesik di hati kita riya atau sum'ah, maka amal ibadah salawat tersebut tetap pahalanya diterima, apa istilahnya, diberikan Allah lawan kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini bedanya dengan amaliah lain. Kalau amaliah lain ada penyakit batin di hati kita, benampak tuh lah, berjelas ada riaknya, ada sumahnya, ya, ya. Jadi ada takaburnya, ya Allah sombongnya adalah merasa seoranglah paling berilmunya, paling beramalnya, merasa orang paling paharatnya, nah merasa seorang paling pamintarnya, maka amal ibadah yang lain waktu itu maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hancur amal ibadah kita karena ada apa? Penyakit batin di hati kita, ini nama rusak. Nah tapi kalau amal kita

0: Kalau kita membaca salawat itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya amal ibadah membaca salawat dengan amal ibadah yang lainnya lah. Nah, ini sangat luar biasa. Jangan sampai jerulan tadi kan dianjurkan kita harus yang sampai kadang membaca salawat dalam sehari sekali barang ya, kalau saking nabinya sayangnya lawan kita tuh. Saking Allah hatinya memuliakan kekasihnya itu, nah diberikan lawan kita suatu amal ibadah memaraki sidin dengan wasilah nabi kita, yaitu disuruh kita banyak membaca salawat. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan surah Al-Ahzab ayat berapa tadi, orang lupa lun ayatnya itu wa innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya artinya jenazah para malaikat dan Allah sendiri berselawat lawan nabi kita lah. Maka kita disuruh ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang berselawatlah kamu sekalian, dengan artinya memberikan salam penghormatan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu suruhan. Itu adalah salah satu dalil yang menyatakan kita disuruh berbanyak membaca salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun bersalawat lawan nabi kita. Malaikat pun, para malaikat sekalian pun disuruh bersalawatlah lawan nabi kita. Apalagi kita sebagai makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya artinya makhluk yang sempurna. Hati kita ini lengkap nih. Diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat ya kalau. Ya kalau ada akalnya, ada nafsunya, ya kalau mun istilahnya kabinatang ya. Kadada akalnya hanya nafsu ya diberikan makanya itu tadi. Kalau malaikat, Bang, malaikat kadada nafsunya. Nah, jadi kita dengar kalau malaikat bebini belaki kadada nafsunya. Jadi kita ini makhluk yang sempurna di antara makhluk lain, maksudnya itulah.
1: Baik Ustadz, ini ada yang bergabung lawan kita. Kita terima dulu boleh?
0: Oke, silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Abah Sofyan dari Pelehari. Apa kabar?
2: Kabar baik, Amisah.
1: Alhamdulillah, sehat ya Abah Sofyan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Silakan Abah Sofyan.
2: Ini Ustaz.
0: Okay.
2: Belum pernah disuruh Abah Ulun. Sidin. Baca salawat saya di sidin. 100 kali sebelum guring. Insya Allah ikam terhindar dari berbagai macam fitnah. Jadi Ulun amalkan beberapa tahun lah. Maka ada dapat apa kan, cuma satu ketika belum berjalan serongan malam-malam hari itu di hadapan Ulun tuh ada nama hadanya Ulun hilang, rambutnya panjang membelakang Ulun cagat, gue tau bulu-bulu awak lo langsung cagat kan Ulun lain manusia ada yakin Ulun kenapa secara spontan Ulun tuh membaca selawat langsung hilang di hadapan Ulun tuh nah mungkin itu nanya kata Abah tuh terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sofyan. Silakan Ustadz ditanggapi Ustadz.
0: Terima kasih hasilnya atas pertanyaannya untuk Bapak
1: ini
0: Sofyan.
1: Ada yang bergabung lagi, kita terima dulu ya Ustadz ya.
0: Persilakan.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik ya kalau nih.
1: Iya Nisa, ini dengan siapa nih?
3: Dari Cakrawala Bintang.
1: Oke,
3: langit yang tinggi.
1: Cakrawala Bintang, Masya Allah.
3: Assalamualaikum Ustadz lah.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini kita nih berpandir masalah apa nih?
1: Selawat, Pak Cakrawala.
3: Oh, masalah selawat. Iya itu Pak, selawat ini artinya Nabi Muhammad nih kan utusan Allah yang terbaik, Khairun Nas. Artinya diciptakan yang terbaik. Jadi Allah menciptakan terbaik itu di tengah. Setelah di tengah itu dikelilingi oleh para malaikat, para setan, manusia yang ketiga, kemudian alam-alam. Jadi kita di dunia ini sampai Nabi Adam sampai hari kiamat pasti terhubung dengan Nabi Muhammad. Iya kalau yang kayak Amerika dan Iran ini perang nih. Apa yang diributkan? Iran percaya pada Nabi Muhammad, Amerika Israel kan percaya. Nah, itu aja terus. Sampai hari kiamat. Nah, itu. Jadi tema alam semesta ini ya dari Muhammad. Jadi Allah mestinya alam Muhammad. Iya kan artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Iya kan? Jadi kita juga harus apa namanya taslimah, bujur-bujur bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam tubuh manusia ini kan khairun nas, jadi masih sebaik-baik makhluk kita ini apa namanya ada makhluk, ada empat unsur dalam tubuh manusia ini. Jadi unsur malaikat itu atau akal, unsur apa namanya unsur setan itu keinginan kita. Nah itu ada dulu. Kemudian unsur binatang makan minum. Unsur tumbuh-tumbuhan ya nang rambut dan bulu-bulu tumbuh di tubuh manusia. Jadi manusia ini terdiri empat unsur makhluk. Nah yang kita nih artinya kena Muhammad sebaik-baik bentuk. Kita ini keturunannya juga bang. Tapi di dalam tubuh kita ini tadi ada unsur nafsu kan, unsur unsur setan. Kalau kita kada mampu mengendalikan itu, setan itu membantah sejak awal. Membantah Nabi Adam, jadi kita diarahkannya ke sana. Tapi kalau yang menang itu unsur akal, malaikat, malaikat itu sujud kepada Nabi Adam katanya yang sebaik-baik bentuk tadi. Sebaik bentuk tuh kalau Nabi Muhammad ini kan sebaik-baik roh lah. Nabi Muhammad sebaik-baik tubuh. Nah jadi bersatu di tubuh Nabi Adam. Setan tuh mengarah kada mau tunduk pada Nabi Adam sebagai khalifah. Iya itu. Jadi khalifah itu terus diperebutkan sampai sekarang. Iran anak untuk khalifah Fil'ar. Kemudian Trump lawan Netanyahu ini membentuk anu khalifah apa yang arannya? Khalifah setan lah modelnya itu. Khalifah nang kada mau tunduk lagi nah.
0: Iya, nggih.
1: Halo, masih tersambungkah kita? Sepertinya terputus ya Ustadz ya. Pak Cakrawala Bintang, amun hendak disambung silakan bergabung lagi ya. Kita tanggapi dulu dari Abah Sofian tadi nih Ustadz, silakan Ustadz.
0: Untuk pertanyaan dari Abah Sofian, ini Ujir Sidin tadi kan disuruh oleh Kwitan Sidin memalakan selawat sehari 100 kali. Kita bandingkan ya, kalau sekali aja sudah tadi ya Nabi kan berselawat apa makan diberikan Allah belasan kebaikan atau rahmat dari Allah 10 kali. Mau 100 berapa itu? Ribuan lah dapat. Maka ini Sidin sudah membuktikan nih ya Allah pada ketika malam hari Ujir Sidin tadi itu bertemu sesosok anu apa istilahnya lain manusia kayaknya Sidin kan tinggi besar hirang rambut panjang. Nah, dengan Sidin membaca selawat, nah Sidin membaca selawat waktu itu karena inilah suatu amaliyah lah, amaliyah sekalian yang sangat baik amaliyahnya yaitu adalah selawat. Karena apa? Iblis itu pian paling takutan orang membaca selawat. Nah, karena orang membaca salawat itu mencangkup semuanya, ada zikirnya, ada ingatnya dan Allah. Coba kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma itu kan ada zikirnya, menyebut nama Allah. Tapi coba orang berbaca lainnya, berzikir banyak la ilaha illallah atau Allah ya Allah. Kadada menyebut Nabi kita di situ la ilaha illallah, kita la ilaha illallah. Nah, itu zikir. Tapi kalau amaliyah salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu tabuat Allahumma itu adalah zikir sudah. Jadi mencakup ingat lawan Allah, ingat lawan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat tersebut. Paling amaliyah yang ditakutin iblis adalah orang yang beramaliyah membaca salawat. Maka ujar Sidin di sini, Sidin membuktikan pada akhirnya Sidin mengamalkan salawat 100 kali aja sehari. Jadi terserah aja salawatnya dibaca yang paling pendek banget. Jadi bacaan salawat adalah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu telah itu paling pendek salawat Jibril juga orang menyambat telah. Jadi salawat ini macam-macam. Ya, salawat ada salawat munjiat, tadi kan ada salawat nurjat, ada salawat roh, ada salawat nariyah, ada salawat fatih, ada salawat gina. Jadi macam-macam itulah. Yang isinya adalah pujian kepada Rasulullah. Artinya salah satu bentuk daripada umat Islam, umat Sidin, umat kita Nabi Muhammad ini kan adalah kita ini adalah Dengan mengucap salawat berarti kita adalah salah satu bentuk bersyukur, berterima kasih lawan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Berarti bebas ya Ustadz kita memilihnya yang bebas, favorit kita kayak itulah.
0: Silahkan aja ya Allah. Yang mana nang pian sanggup membaca ma'amaliahkan ya. Nah kayak Sidin Pak Supian tadi, Sidin ma'amaliahkan ya Sidin 100 kali ujar Abah. Desa bujur dibuktikan Sidin. Nah waktu dihadang oleh seorang susuk yang bertubuh besar, hirang, rambut panjang, waktu ketika itu Sidin membaca salawat, maka orang tersebut hilang. Artinya takutannya ya Allah. Nah ini bukti Sidin sudah. Imbah itu kurang banyaklah bukti-bukti yang istilahnya yang lain diberikan Allah lawan. Harus lawan makhluknya. Kita sebagai hambanya itulah disuruh kita berbanyak salawat. Allah aja bersalawat Sidin lawan kekasih Sidin. Kita nama manusia rugi kalau kan bersalawat. Nah Allah nama menciptakan kita, Tuhan kita itu bersalawat lawan Nabi. Berarti luar biasa istimewanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah adapun daripada Pak Bintang tadi, beliau itu luar biasa, artinya sangat memahami tentang hal-hal masalah, apalagi di dalam tubuh anggota manusia ini ada jenis unsur-unsur itu luar biasa di dalam ilmu itu ya. Mudah-mudahan ya Allah, artinya kalau mengenal istilahnya unsur di dalam diri kita itu sudah luar biasa ya kalau sudah. Apalagi ditambah pulang berbanyak membaca salawat. Nah insya Allah hidup kita akan menjadi tenang dan aman.
1: Amin.
0: Nah, salah satu keutamaan pertama adalah keutamaan bagi orang membaca salawat nilah. Keutamaan nilah, suatu kelebihan orang membaca salawat adalah yaitu salah satunya untuk melembutkan hati yang keras akibat dosa kesibukan duniawi atau pengaruh lingkungan yang negatif sekitar kita. Nah, jadi adalah orang keutamaan baca salawat itu adalah diberikan suatu kelembutan hati. Orang lembut hati itu kada penyarikan, menerima apa pendapat orang lain. Ya kalau disambati orang yang harus sangit juga. Nah, itu orang lembut hati itu. Karena apa? Ini itulah berkat membaca salawat itu hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi sejuk, hatinya menjadi tenang. Jadi kada istilahnya kayak apa aja persoalannya dimudahkan Allah untuk memberikan untuk mendapatkan solusinya masalah tersebut. Jadi orang tenanglah membaca salawat itu salah satu keutamaannya, hatinya tenang. Maka itu tadi salah satunya, jadi Pak Supian tadi beliau mengamalkan salawat 100 hari ketika diuji dengan hadirnya itu. Apa salah satunya? Dengan ingat membaca salawat berarti ingat lawan Allah juga. Takutan kalau ya iblis katanya, jin-jin syaitan lawan Allah.
1: Kadang-kadang bisa kita pungkiri kita nih takutan sebujurnya pang lah.
0: Takutan sebujurnya. Nah kayak itu. Jadi yakin Sidin sudah amalkan tuh. Alhamdulillah itulah. Kalau amalkan tuh luar biasa sudah, luar
1: terus,
0: biasa.
1: Terus juga Ustaz, amun kan ada banyak orang nang bisi banyak duit tapi tetap aja gelisah. Nah kayak itu. Mungkin obatnya juga salawat ya Ustaz ya.
0: Nggih, perbanyak aja baca salawat kita. Karena salawat itu adalah suatu obat. Obat mengobati hati kita yang senantiasa selalu keluh kesah ya kan. Dalam hadis persoalan-persoalan itu tadi, kalau kita membaca salawat itu penyejuk, tenang hati kita. Insya Allah nyaman, persoalan apapun dihadapi nyaman. Insya Allah diberikan memudahkan oleh Allah dalam memecahkan persoalan tersebut. Nah yang kedua adalah, selain orang bersalawat mendapat pahala, jadi fungsinya ada sarana adalah penghapus dosa-dosa kita. Nah karena kita rajin membaca salawat, insya Allah dihapus dosa-dosa kita. Lalu pun sudah terhapus dosa kita, lalu memunculkan sifat hati lemah lembut tadi itu sejuk karena dosa kita dihapus oleh Allah SWT. Kita ini karena kebanyakan dosa, lalu hati kada tenang. Maka ada unsurnya, apa penjelasan solusinya adalah salah satunya Allah Ta'ala memberikan jalan hendaklah kita perbanyak membaca salawat, diamaliahkan ya Allah sehari berapakah. Nah ada yang 100 silahkan membaca ya kan.
1: Yang penting konsisten saban hari ya.
0: Nah konsisten
1: ya,
0: artinya dawam atau istilahnya istiqomah. Nah, jadi bahasa kita istiqamah beramaliah atau terserah aja membaca salawatnya habis sembahyang 5 waktu atau malam kah atau siang kah atau selesai subuh kah atau baca aja waktu kita naik kendaraan tuh. Baca ya kalau
1: daripada mendengarkan headset isinya,
0: nah baik itu membaca salawat ya loh. Maka kebanyakan orang rajin bisa tasbih digital lah. Nah sambil mengetik membaca salawat Allahumma ya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ambil pendek ya kalau insyaallah aja apa perjalanan kita nih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala bahaya dan bencana istilahnya musibah ya Allah. Ada aja pian disebujur naik kendaraan nih. Itu adalah zikir juga kita membaca salawat tuh, ingat kalau Allahumma tuh kita buat di situ. Ingat Rasulullah sama kita mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi artinya kalau istilahnya membaca salawat ini harus ada apa waktu-waktu itu apa itu nah baca aja artinya di waktu nang ada waktu kita istilahnya senggang baca selawat ya kan.
1: Inggih.
0: Baca selawat nah itu nah.
1: Inggih baik Ustaz. Ini karena sudah 30 menit berlalu ya Ustaz ya. Kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Jadi dan santok perempat amun hendak bergabung lagi seperti Abah Sofyan lawan Pak Cakrawala Bintang tadi silakan kena bergabung setelah jeda berikut ini ya kurang lebih kita jeda 5 menit untuk mendengarkan yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Subuh Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
4: Kalimantan Selatan memiliki hasanah Islam yang kaya dan bersejarah. Salah satu tokoh besarnya adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dikenal pula dengan gelar Datu Kalampayan, ulama besar yang pengaruhnya dikenal luas di Nusantara. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Martapura pada 15 Safar 1122 Hijriah. Ia tumbuh dalam keluarga yang taat beragama dan sejak muda telah menunjukkan kecintaannya yang besar terhadap ilmu Islam. Pada usia remaja, ia berangkat ke tanah suci untuk menimba ilmu. Selama kurang lebih 35 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar di Mekah dan Madinah, berguru kepada para ulama besar dan memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Ketekunan dan kedalaman ilmunya menjadikannya salah satu ulama terkemuka saat kembali ke tanah air. Sekembalinya ke Martapura, beliau disambut dengan penuh penghormatan oleh Raja Banjar, Sultan Tamjidillah. Masyarakat menyebutnya sebagai matahari agama, sosok yang diharapkan mampu menerangi kehidupan umat dengan cahaya Islam. Harapan itu terwujud. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendirikan majelis ilmu dan mendidik banyak murid yang kemudian menjadi da'i dan penyebar Islam di Kalimantan. Dakwahnya tidak hanya terbatas di daerah ini, tetapi juga menjangkau hingga Pulau Jawa. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengabdikan hidupnya untuk dakwah dan pendidikan Islam. Karya monumentalnya, Kitab Sabilal Muhtadin, menjadi rujukan umat Islam di wilayah Melayu dan Asia Tenggara. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat pada 6 Syawal 1227 Hijriah. Ia dimakamkan di Desa Kelampayan Tengah dan hingga kini makamnya menjadi tujuan ziarah religi. Jejak perjuangannya akan selalu dikenang sebagai cahaya Islam di Kalimantan Selatan.

Solawat bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah bahasa rindu, nafas cinta, dan jembatan cahaya yang menghubungkan hati yang penuh noda dengan sosok yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Saat getaran solawat mengalun, sejatinya kedamaian sedang diundang masuk ke dalam jiwa. Satu kali solawat yang terucap, Allah balas dengan 10 kali rahmat. Betapa indahnya menjadikan pujian kepada Rasulullah sebagai jalan turunnya kasih sayang Allah untuk diri kita. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam solawat ada ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Iya, terima kasih Bu Hanpian masih bersama lawan ulun Anissa dan juga Ustadz Zainuddin SAG yang mana masih membahas mengenai solawat penyejuk hati beserta keutamaannya. Silakan yang hendak bergabung ya, hendak betakun ataupun sharing-sharing ya, silakan di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 dan juga di telepon reguler ya di 0511-325-2602. Baik Ustaz, silakan dilanjutkan nih, keutamaan lainnya nih apa lagi nih Ustaz nih?
2: Yeah, terima kasih. Para pendengar RRI dimanapun sempian berada, jadi diantara keutamaan orang membaca salawat, atau kelebihannya adalah keistimewaan diberikan Allah orang yang bagi membaca salawat. Yang keselanjutnya, yang ketiga adalah diberikan suatu awam mengangkat derajat seseorang di dunia, terutama di akhirat nanti di hadapan Allah SWT. Jadi dinaikkan derajat orang itu, nah, diberikan kemuliaan lawan orang bagi membaca salawat. Nah ini luar biasa. Jadi beda juga orang-orang yang senantiasa dawam nang istilahnya mengakalkan baca salawat sehari sekian, itu bedalah artinya nih, pemikirannya bedalah, pandangannya bedalah juga, artinya apa, hatinya itu beda. Lalu Allah angkat orang tersebut derajatnya. Nah istilahnya nang asalnya nang ibarat anu apa bakakawanan tuh, kata lebih banyak nang istilahnya orang alim, wah ini tetakawanan orang alim. Nah itu salah satunya adalah derajat ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan kawa mampu selawat ini nang amalakan adalah keberkahannya, yaitu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membaca selawat lah. Nah ini luar biasa tadi ya Allah, ini merasakan gini, kita kan merasakan nih. Kayak Bapak Subhanti merasakan kan sudah mengamalkan kayak ini terjadi cagar manu diri sini, ternyata dengan membaca salawat tadi kan hilang artinya gangguan tadi. Nah kayak itu juga. Nah asalnya kita dulunya ibarat sakit namanya lah, tapi istilahnya apa kurang mampu dan lain sebagainya, ada itu jalannya diberikan Allah dengan berkat membaca salawat tersebut, dimudahkan urusan kita. Nah ini orang yang ketiga adalah keutamanya adalah salawat itu adalah mampu untuk mengangkat derajat seseorang. Dengan wasilah kita membaca salawat, Allah memberikan suatu faedah, manfaatnya kita diangkat derajatnya lebih bagus lagi di dunia inilah. Yang keempat, salawat juga dikenal sebagai kunci pembuka rezeki, pintu rezeki. Nah asalnya sempit, menjadi ada istilahnya keluasan rezeki kita. Nah jadi istilahnya rezeki kita itu bertambah talur lah. Begitu rezeki pulang diberikan rezeki yang halal pulang, terutama makanan apa usaha kita diberikan oleh kehalalan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat membaca salawat tersebut. Ya Allah, makanya orang-orang yang banyak mengamalkan salawat nih luar biasa lah. Ibarat rezekinya tuh ditambahkan. Nah datang dari mana aja, dari sebelah mana, kiri kanan belakang muka, kada rezeki itu kada istilahnya kada menentu lah. Cuma ada aja jurang tuh, ibarat ada kita uang kita keperluan apa ini timbul, ada aja diberi Allah jalannya kayak ini ada dapat duit kita dengan halal.
1: Ulun pernah ulun beisi kerabat nih Ustaz ya. Sidin tuh rajin bersolawat Ustaz ya. Mungkin sehari itu bisa berapa ribu gitu ya. Memang rezekinya itu kada diduga-duga Ustaz. Misalnya Sidin tuh hendak pisang gitu ya. Tiba-tiba ada nang mengantar ke rumah gitu Ustaz. Jadi itu ya Ustaz ya, salah satunya
2: salah
1: juga ya.
2: Salah satu keutamaannya jadi pembuka pintu rezeki. Nah, jadi bagi orang amalakannya adalah apalagi banyak amaliahnya selawat dibaca banyak ribuan ya Allah. Bahkan di hadis Nabi dikatakan barang siapa nih membaca 1000 dalam sehari, maka orang tersebut nantinya, ujaran Nabi itu kan sebelum dia dimatikan, sebelum dia dimatikan nih, maka dia dulu diperlihatkan Allah surganya yang akan dimasukinya.
1: Masya Allah.
2: Nah 1000 sehari. Kawan mengamalkan 1000 sehari. Nyaman aja kalau istilahnya kan ada istilah juga tuh. Mungkin istilah juga istilah mengamalkan lah. Banyak 5 waktu kita gawe sembahyang maghrib. Emangnya 200 ya Allah. Sembahyang Isya 200, subuh 200, habis sembahyang telah membaca selawat. Kini habis salat zuhur 200, asar 200, berarti 5 kali 2 berapa? 1000. Kan itu istilahnya nih mudah aja membacanya 200 tuh, apalagi ini duduk sekali duduk aja 1000.
1: Masya Allah, itu luar biasa ya Ustaz ya.
2: Luar biasa. Nah, jadi sidin salah satunya adalah keutamanya matinya memberikan Allah Ta'ala memberikan dengan dibukanya pintu rezeki yang luas, yang halal lagi pulang ya Allah, yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Kadang kalau menurut pemikiran kita kadang masuk akal ya Ustaz, tapi ya, ada haja kayak itu.
2: Ada haja tuh nggih. Nah, nah itulah Allah Ta'ala tuh membuktikan lawan hambanya, nang wujud sayang lawan kekasih sidin, nang wujud cinta lawan kekasih sidin. Salah satunya adalah kita membaca salawat, itu bukti cinta kita lawan kekasih sidin kita, bukti cinta kita lawan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberes oleh Allah dengan berbagai apa keinginan kita. Ya Allah, apa keinginan kita, insya Allah jadi kabulkan Allah SWT dengan berkat membaca salawat tersebut. Nah, kelima adalah dari sisi psikologis, membaca salawat secara rutin dapat menurunkan tingkat stres. Artinya dulu kita sedikit stres lah, sedikit galau, sedikit apa banyaklah masalah-masalah yang mungkin kada sanggup kita hadapi. Dengan membaca salawat dimudahkan Allah solusinya, istilahnya kan masalah ini sebenarnya pasti dapat masalah, karida kada masalah, kalau we tuan guru kada masalah, tuan guru banyak lagi masalah,
1: lebih banyak daripada manusia biasa.
2: Tapi Ustaz, Allah Ta'ala itu dengan berkat kita membaca salawat diberiakan solusinya masalah tersebut, dimudahkan artinya menyelesaikan masalah tersebut dengan apa, dengan membaca salawat. Membaca salawat artinya memuji Rasulullah, sama aja kita mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah, nah jadi nyaman kalau lah. Nah, kadang alih pulang amaliahnya, diberiakan amaliahnya anda peja sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, nah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ya Allah. Apa terserah, biar kita aja membaca apa nang ketujuh, membaca selawatnya ya Allah. Nang selawat nariyah kah kita baca ya kah, hendak membaca selawat Fatih kah, selawat Munjiat kah, ya banyak salawat roh, salawat nurjat, salawat gina. Nah, nyenor gina tuh salawat jurang membaca orang katuju bang mencari kesugihan, istilahnya gina tuh sugihan lah. Istilahnya adalah mamalakan. Jadi banyak amaliah-amaliahnya nih salawat nih. Nah, diberikan kelebihan pulang kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membacanya tersebut. Terutama kita ini kan mengharapkan ketenangan hati nih. Mengharapkan kesejukan hati nih, kelembutan hati gitu lah. Jadi kalau ada masalah Allah berikan solusinya dengan cepat, dimudahkan oleh Allah solusinya. Lawan hati kita nih kada langsung istilahnya malindep ke orang biasa atau langsung nang istilahnya kada nyaman di hati langsung aja kayak ini kada. Mun orang membaca salawat inya lekas memulihkan, oh kayak ini ini mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu daripada apa ngarannya amaliah-amaliah yang kita baca ini adalah salah satunya menguji kita dengan cara ini, dengan membaca salawat ada solusinya, telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusinya ada di waktu kita membaca salawat tersebut, berkahnya adalah bagi Inggi, kita membaca salawat.
1: Ini ada yang bertanya melalui YouTube, kita baca dulu ya Ustaz ya. Ini dari PKBM Bina Anak Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baca salawat tetapi dalam hati ada rasa riya, sum'ah, ujub, hendak minta dipuji dengan orang lain, apakah tetap mendapat pahalanya seperti itu Ustaz?
2: Nah nggih, insya Allah kalau kita istilahnya membaca salawat, maka juga tadi kan dari mukadimah pemelan tadi, bagi orang nang amaliyah nang luar biasa, ini amaliyah ini diberikan Allah membaca salawat ini adalah salawat ini amaliyah yang sangat luar biasa. Dalam artian walaupun ada riya di hati kita, ada sum'ahnya di hati kita, atau yang penyakit batinnya, maka salawat tetap kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amaliah-amaliah lain itu tadi, istilahnya kita bersedekah kepada orang lain atau kita istilahnya menolongi orang lain dan lain sebagainya dengan cara apa kita macam-macam lah istilahnya. Itu amal ibadah kita. Apalagi kita banyak membaca Quran, amal ibadah kita, atau kita misalnya beristighfar atau membaca tasbih atau zikir dan semua itu pun ada di hati kita, ada riyanya, penyakit batinnya atau sum'ahnya, maka amal ibadah itu ditolak. Tapi kalau salawat tetap diterima, nah ini luar biasa. Jadi amal-amal ibadah kita ini bertingkat juga, karena di waktu di langit pertama banyak apa yang kita baca ini, amal ibadah kita banyak sedekah. Lulus langkah pertama, lulus langkah kedua pulang, ditanyai pulang, diperiksa pulang amal ibadahnya ini, tentang sedekah tadi apa pulang. Pas ada umpamanya di langkah kedua itu adalah ada riyanya, kada bakalan diterima, dibulikakan lah lawan kita amal ibadahnya itu. Tapi kalau salawat tembus ketujuhnya itu, tanpa istilahnya kada perlu lagi istilahnya ditanyai. Bagi orang yang baca salawat nih, amalnya orang baca salawat nih langsung aja sampai ke langit ya, terbuka langit ketujuh.
1: Karena adalah, mungkin dengan melalui salawat yang kita baca ratusan atau ribuan kali itu bisa meluluhkan rianya itu ya Ustaz.
2: Nah, itu tadi kan mun kita sudah dawam berkelanjutan, asalnya ada ria akhirnya bang hati ini menjadi lembut, kada lagi mengharap nang itu. kada mengharap minta puji lawan manusia. Iya kah? Kalau itu mengharap apa-apa lagi sudah digawe, dibuang sudah. Aku artinya ini melaksanakan daripada salah satunya adalah perintah Allah itu banyak-banyak kita bersalawat tadi bersalawat Nabi. Sudah ya Allah. Jadi munnya kayak itu dulu. Belatihnya nih.
1: Nggih.
2: Melatih itu memang kayak itu dulu. Kata Bapak lo biar ada ria apa lain sebagainya suatu saat Allah berikan tuh kena. Dibuahkan tuh pintu nang anu nih hidayah lawan kita tuh.
1: Nggih.
2: Hawa tuh menghilangkan nang itu tuh. Kada berharap lagi sesuatu lawan makhluk. Nah, lalu berharap apa? Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu aja lagi. Nah, bagi orang nang ini kawa mengamalkan selawat tersebut. Insyaallah aja itulah. Kena suatu saat dihilangkan itunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama latihan kita dulu kepada Bapak. Baca terus kepada Bapak, ya Allah biar ada riya apa segalanya kepada Bapak. Merajinkan dulu nih. Kayaknya suatu saat dibuka Allah pintu hidayah. Nah, orang nang kawa membaca tuh itu sudah anugerah Allah Subhanahu wa taala nih.
1: Tinggi.
2: Itu luar biasa sudah. Orang nang kawa membaca tuh, orang nang kawa mengamalkan selawat nang ini nang membacanya, walaupun di hatinya ada itu tadi penyakit batinnya, ada ujub dan riyanya, sum'ahnya, tetapinya kena suatu saat Allah berikan anugerah yang lebih bagus lagi dengan artinya kada mengharap dengan makhluk lagi, kada mengharap dengan sesuatu lagi, tapi mengharap ridha Allah dan rahmat Allah itu. Jadi kena muncul. Yang pertama, kata Bapak kita latihan nang itu dulu.
1: Latihan nih, nggih.
2: Latihan dulu. Wah, diberi tuan guru ini amalkan ini supaya istilahnya kan artinya dapat duit yang banyak. Amalkan dulu. Ini menggawe ini karena duit banyak. Nah, akhirnya pertama lu ya Allah menggawe dulu kena akhirnya dibukaan Allah Subhanahu wa taala hati itu dapat hidayah kita dengan artinya kada mengharap duit lagi. Mengharap ridha Allah aja lagi rahmat Allah. Nah, kita paham dah Allah taala tuh melihat akan makhluknya. Oh, kada mengharap lagi tapi nya mengharap lawan aku beri sidin.
1: Tinggi.
2: Nah, ini latihan dulu kita.
1: Latihan.
2: Nah, jadi sekali lagi untuk amal ibadah amaliyah membaca salawat ini Allah terima aja walaupun di dalam hatinya ada riyanya, ada sum'ahnya. Nah, itu salah satu Allah itu luar biasa mengistimewakan lawan kekasih sidin yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun istilahnya hambanya umatnya menggawinya itu ada riyanya. Ada yang minta lihat. Sum'ah anak minta dengar. Ujub baju orang tuh bagak. Betampai. Ah, kada apa-apa itu dulu ya kalau. Inggi. Jadi orang membaca selawat tuh insyaallah tuh pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nggih, baik. Kemudian ini ada lagi Ustaz dari Pak Taufikur Rahman Ahmad. Selawat apa yang paling dianjurkan Nabi apa aja guru? Pertanyaannya silakan Ustaz.
2: Nggih. Pak Taufik nah langsung andai kayaknya nih. Nggih, jadi amaliyah ini tergantung apa yang kita baca itu tadi. Jadi kadangkala selawat ini ada juga yang berkocokan dalam hati kita telah. Jadi guru-guru itu memberikan suatu amaliyah, sidin kawa menakar, kawa melihat akan hati seseorang tuh. Nampasnya baca tuh nah. Ini bagi guru-guru nang bujur-bujur Bang. Dan guru-guru itu mau unjuk amaliyah tuh sidin mamalakan sudah. Menggawi sudah. Wasilnya sudah. Nah, itu terjadi kita kan kawa sembarangan juga ya kalau cuma nang arah selawat itu bagus ya dibaca. Kadede sidinnya menyeliwah. Punya liwang istilahnya kalau emangnya membaca selawat ini anu istilahnya kayak ini akibatnya kada juga. Cuma jadi guru-guru itu memberikan suatu amaliyah, jadi tergantung guru kita kadang kala sini memberikan suatu amaliyah kan bacakan selawat ini aja dibaca umpamanya. Ini ada selawat nang kada tahu buat Allahumma. Nah, itu kan bilanya jisidin kan tabut Allahumma itu selawat itu banyak sering kita apa? Istilahnya anu ada memunculkan nih nang kita ketujuh hati panas nih hati keras nih jadi amaliyah alhamdulillah itu ada suatu selawat nang kada buat Allahumma ulun kadingan ada selawatnya itu ada tuh baca selawat
1: ulun pernah dengar juga
2: Nah itu bagus tuh dia melihakan nah makanya kadang kala kita berzikir nang kita lakukan ingat lawan Allah berzikir kan ingat tuh artinya zikir tuh ingat adalah menyebut nama Allah manyalah jadi ingat nih kadang kala bukan hanya menyebut nama Allah tapi di hati kita kada kita ucapkan itu adalah zikir juga di hati kita ingat dengan Allah yang penting kita ingat dengan Allah di hati nyebut nama Allah di hati kita tuh walaupun kada diucapkan. Nah, situ ada suatu selawat nang kada buat Allahumma jadi bagi orang-orang nang hatinya tuh masih keras, hatinya tuh mudah silahnya tersinggung dan sebagainya itu panasan nih maka hendaklah membaca surat yajidin selawat nang kada buat Allahumma tuh ada. Nah, tapi selawat nang buat Allahumma itu bagus saja dibaca kada ada bagus selawatnya. Pokoknya itu tadi dari Allah Subhanahu selawat tadi. Cuma ada ya itu tadilah takarannya tuh ada kemampuan kita tuh guru itu kalau melihat hati kita nih cocok nih baca ini nah. Nang cocok ikam itu. Jadi beda-beda nih. Bisa murid umumnya 3 atau 2 itu beda-beda amaliyahnya. Nah, sesuai ini melihat ketakaran hati. Seseorang tuh kemampuan di sini unjuk ini amaliahnya unjuk. Jadi selawat apapun bisa kita baca, silahkan lah, yang penting kita mau baca selawat. Yang penting kita mau jadi Rasulullah lo. Ya Allah, baca aja insya Allah, karena selawat itu pendingin. Makanya orang berzikir itu agak panas, lalu didinginkan dengan membaca salawat, diimbangi. Membaca zikirullah umpamanya 100 kali dalam sehari, maka bacalah salawat, artinya sekurang-kurangnya umpamanya juga atau berapa atau samakan dengan 100. Itu pendingin. Pendingin daripada segala apa yang di otak kita ini, pemikiran kita nih atau di hati kita. Jadi salawat itu adalah pendinginnya. Nah, jadi mun beramal ibadah ada atau berzikir di waktu itu ya la ilaha illallah umpamanya sekian dalam seharinya mengamalkan itulah, maka hendaklah diberingi dengan salawat. Pendinginnya adalah selawat amaliyah.
1: Nggih, baik Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum closing nanti ya. Apakah sebelum membaca selawat itu kita harus berniat khusus misalnya untuk rezeki kah atau untuk supaya kita terhapus dosanya atau seperti apa nih Ustaz? Nah, adakah kita harus berniat dulu seperti itu?
2: Nah, itu nggih. Tanam makanya niat kata Pak, bagus saja. Nggih. Jadi kan ada bertujuannya nih kita. Kita ini kan makhluk Allah Ta'ala, artinya atau makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah, jadi amal Allah Ta'ala itu adalah wajar kita meminta lawan sidin karena sidin adalah Tuhan kita. Jadi umpamanya hendak membaca selawat ini atau selawat Fatih dibaca atau selawat Gina tadi, selawat Gina umpamanya hendak minta duit banyak hari-hari umpamanya baca loh pada niat kita itu. Kita wajar aja hamba. Ya kalau kita kan disuruh kalau ini setiap lakunya lah minta lawan aku siapa aku kabulakan. Minta gitu lawan Tuhan. Jangan bersumpah pada ya Allah orang minta duit kata ngalih. Apa wajar aja kita hamba sidin. Nah, sidin ada Tuhan kita minta ya kalau kayaknya kita sombong kalau berdoa. Kalau meminta tuh kalau bertujuan, jadi boleh aja niatakan dulu apa duduk kita baca selawat ya lu beristilah nih duduk. Nah, baca selawat sekian itu kan ada soal kegunaannya tadi kan selawat tadi itu ada semacam diarahkan oleh guru-guru kita di atas guru-guru yang lainnya tuh kan menyerahkan oh ini nanti baca nah, untuk istilahnya dimudahkan rezekinya nang lakas bacain selawat ini ada itu. Ada nak khususan juga tuh ya kalau jadi kata bapak ada salah berniat berdulu tuh kita wajar aja mbak ya kalau teman kita sopan gitu apa ini sombong kita ya kalau Allah Ta'ala di Quran menyebut uduni asaji belakum ya Allah minta lawan aku nih saya kok kabulkan ya Allah. Jadi kita jangan minta nang bano anu kalau ya aku ya kada anu gin baca selawat nih katanya kada bertujuan ini tersara Ta'ala jangan juga jadi tujuan kada bapak kita hamba sidin artinya ciptaan sidin makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala wajar kita meminta lawan Allah Ta'ala itu adalah hak kita juga tuh yang meminta. Hak Allah Ta'ala pang gawi nang senantiasa selalu ucapan kita terima kasih dengan sembahyang lima waktu jangan ditinggal itu adalah hak Allah Ta'ala alon hambanya. Sekira menggawi itu untuk mengingat sidin juga gesan kita seorang juga tuh ya Allah kada jauh lawan Tuhan lah. Mun kita kada menggawi sembahyang kewajiban lima waktu maka kita jauh dari Allah SWT jauh juga dari dalam rezekinya. Nah jadi diimbangi lah ya Allah antara membaca salawat dengan amali-amali lain tuh jadi jangan ditinggal selawat tersebut ya kan. Ya ada juga amali-amali banyak membaca qul huwallah sekian 1000 banyak salawat. Tujuannya ada memang itu tadi minta duit banyak. Banyak hadamnya nah selawat jangan sampai ditinggal itu pendinginnya.
1: Oke baik. Silakan untuk kesimpulan Ustadz.
2: Para pendengar ini maupun sampean berada, jadi kesimpulan sunnah hikmah subuh pada hari ini hari Jumat ini kita maka hendaklah jadi sesidin sebagai menurut malah kita jadikan salawat sebagai napas kehidupan sehari-hari. Artinya ini gawi teruslah. Salawat ini baca terus. Nah, yang tidak pernah putus mulai dari bangun tidur hingga kembali terlelap di malam hari dengan tenang jangan tunggu sampai hati menjadi keras batu baru kita mencari obat karena penjagaan dia lebih baik daripada pengobatan yang rumit. Jadi hendaklah salawat itu minimal sekali barang sehari jangan ditinggal. Nah itu salah satu bukti kita mencintai Allah dan mencintai kekasihnya Rasulullah dengan membaca salawat tersebut salah satu ucapan terima kasih kita kepada Allah dan kekasih sidin dengan membaca salawat tersebut apa aja niat pian niatakan. Jangan kali diniatakan ya Allah apa hendak dulu niat pian niatakan ya Allah setelahnya hendak istilahnya diluaskan rezeki yang halal ya kalau untuk gasan anak bini untuk keluarga nah niatakan kita baca salawat tuh lawan istilahnya kan pahalanya juga baca salawat ini gasan seorangan gasan anak bini gasan laki pahalanya gasan keluarga gasan istilah jiran kita gasan muslim nah itu luar biasa tuh sampai salawat tuh lawan yang lainnya tuh sampai kita baca salawat nih banyak kisah-kisah biar masalah salawat nih keajaibannya tuh nah jadi jangan sampailah kita meninggal selawat dalam sehari lah, tertinggal kita rugi benar. Jadi Rasulullah, dapatnya di muka di mahlum bacakan bahwa orang ada umatku nak rugi siden, ya lu sabar tanya siapa yang nak rugi, ya Rasulullah umat biantoh itu nak orang umatku nak kada pernah berselawat lah lawan aku.
1: Jadilah kasih digawi mumpung nah, hari Jumat juga ya Ustaz ya.
2: Apalagi hari Jumat kan kenal pahalanya. Ustaz juga doa diterima doanya ya Allah. Insyaallah amal kita banyak kita diterima di hari Jumat nih kan, termasuk mustajab doa.
1: Oke baik, terima kasih banyak Ustaz Zainuddin untuk pencerahannya di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan pian sehat selalu dan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih juga dan senang perempat ya yang sudah selalu setia bersama kami ya, baik itu di radio ataupun di aplikasi RRI Digital ataupun di live YouTube kita ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Buhan Pian sehat selalu semuanya dan jangan kada ingat sehari minimal sekali bersalawat ya, pokoknya jangan sampai tertinggal seperti itu ya. Baik Anissa, cukupkan hikmah subuh untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Habar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya meningkatkan tingkat literasi masyarakat nang wayah ini dinilai masih cukup rendah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip Kabupaten Banjar, Hajah Kencanawati, saat acara pengumuman Lomba Konten Video Literasi tahun 2026 pada Kamis 11 Juni 2026. Kencanawati menyampaikan, amun pemerintah daerah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seberataan peserta ajang kompetisi pembuatan video edukatif One Kreatif nang didominasi oleh generasi anum dengan batas usia maksimal 35 tahun. Menurutnya, batas usia ini sengaja diterapkan gasan menjaring potensi One Kreativitas dari generasi milenial One Generasi Z. Sidin juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Juri nang telah bekerja keras One Objektif dalam menyeleksi puluhan karya peserta. Hal ini mengingat meskipun di tengah keterbatasan waktu lawan anggaran nang efisiensi karena terikat lawan standar biaya daerah. Melalui kompetisi ini, Kencana berharap kreativitas anak muda, pelajar, mahasiswa, wan masyarakat umum di Kabupaten Banjar kada berhenti hanya pada saat perlombaan selesai. Pembuatan konten kreatif diharapkan kawa menjadi wadah positif guna meningkatkan kapasitas diri, wan meningkatkan kegiatan nang kurang bermanfaat. Sidin juga menegaskan bahwa literasi digital, literasi wayah ini kada cuma berada di tingkat lokal atau provinsi haja, tapi juga sudah bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital lawan literasi masyarakat harus terus diproses wan ditingkatkan. Demikian Habar Perempat pukul 7 baisukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat bayi sukan dan sanak perompat ulun ucapkan pulang. Nah, supaya afdol kita ya, karena tadi anggaplah kita subuh tadi ya. Dan sekarang kita sudah memasuki jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Kita sudah beralih segmen. Tadi itu adalah hikmah subuh ya. Sekarang kita beralih segmen menjadi Surambi Banua. Di Surambi Banua ini seperti biasa kita bagi ke dalam dua sesi lah. Sesi pertama jam 7 baisukan sampai jam 8 baisukan. Nah, sesi pertama ini kita dikawani lawan lagu-lagu dari daerah Senusantara. Tadi itu lagu dari daerah Batak ya, dari Sumatera Utara, yang mana dinyanyikan oleh Beatrice Star ya, tiga bintang. Beatrice Star, nah bahasa Inggris pulang. Dengan judul Aek Si Bundong. Nah seru ya, jadi lagu-lagu yang kita hadirkan ini yang memicu semangat walaupun di Banjarmasin sedang sendu, mendung-mendung manja, tapi kada apa-apa, kita tetap semangat menemani baisukan bubuhan pian seberataan ya, tentunya dengan informasi. Nang mana di segmen pertama dari Surambi Banua ini informasinya kita beragam, menyesuaikan lagu ya. Amun tadi lagu dari Sumatera Utara, jadi informasi pertama ini kita dari Sumatera Utara, tentunya berkaitan lawan budaya lah. Nah, di Sumatera Utara ini ada apa gerang Nisa? Jadi ini mengenai budaya, Taman Budaya Sumatera Utara menggelar workshop seni sastra bertema musikalisasi puisi sebagai wadah pembelajaran, wadah diskusi, lawan praktik kreatif gasan masyarakat nang baisi minat di bidang seni sastra. Workshop seni sastra ini berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 8 Juni, berarti 8 Juni itu hari Senin lah, Senin sampai hari ini 12 Juni 2026 ya, hari Jumat ini. Nah, kemudian pamong budaya ahli pertama UPTD Taman Budaya Sumatera Utara, Nadil, menyampaikan amun kegiatan tersebut terbuka gasan masyarakat umum dan kawa diumpati oleh seberataan kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, praktisi, guru, komunitas seni, hingga masyarakat umum ya. Dan dalam kegiatan ini, para peserta diajak gasan mempelajari proses musikalisasi puisi, mulai dari mengolah karya sastra hingga menjadi sebuah pertunjukan musik. Wow, ini menarik banar dasana perompat. Seberatan peserta mengumpati rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir supaya kawa menghasilkan karya sebagai output atau luaran dari proses pelatihan ini. Nadil juga menyebut bahwa workshop seni sastra ini diselenggarakan gasan membuka ruang praktik sekaligus ruang kreativitas bagi masyarakat di Sumatera Utara serta mendorong lahirnya karya-karya baru di bidang seni sastra. Nah, mudah-mudahan workshop yang diselenggarakan ini di Taman Budaya Sumatera Utara dapat terus ada ya setiap tahunnya ya, tentunya untuk meningkatkan lagi nih kontribusi dalam perkembangan seni lawan budaya di Sumatera Utara. Menarik banget ya. Dan setelah ini kita dari Sumatera Utara, ulun hendak menghadirkan lagu. Kita terbang ya, kita terbang ke daerah Jawa Barat. Ini ada 3 lagu Jawa Barat ya, nang menanti kita untuk kita dengarkan gasan meningkatkan semangat kita. Ada lagu Sunda dari Jawa Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih.

0: anak, sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengar rakening.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

darurat bisa menjadi bencana, bersiaplah dengan tindakan mitigasi yang tepat. Bencana akibat hujan lebat seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air seringkali datang dengan cepat dan tanpa peringatan. Tapi kita bisa mengurangi dampaknya dengan melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk tetap aman. Pertama, periksa saluran air dan drainase. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Bersihkan sampah dan daun-daun yang bisa menghambat aliran air agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Kedua, siapkan sumber daya darurat. Pastikan Anda dan keluarga memiliki persediaan darurat air minum, makanan ringan, obat-obatan, dan alat penerangan seperti senter, baterai. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, kenali daerah rawan bencana. Jika rumah Anda berada di daerah rawan banjir atau longsor, kenali jalur evakuasi dan tempat aman yang bisa dijangkau dengan cepat. Keempat, perkuat struktur bangunan. Pastikan bangunan rumah Anda kokoh dan aman dari potensi longsoran tanah atau genangan air. Pembangunan saluran air yang baik dan struktur yang kokoh dapat meminimalkan kerusakan. Kelima, waspada terhadap peringatan dini. Perhatikan peringatan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bila ada peringatan hujan lebat atau potensi bencana, segera ambil tindakan preventif. Ingat, tindakan kecil yang tepat bisa menyelamatkan nyawa dan harta Anda. Ayo, bersama-sama kita mitigasi dampak bencana.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Lagu dari Yura Yunita. Yura Yunita dengan judul Bandung menemani kita di Baisukan hari ini yang agak-agak mendung ya. Tapi lagu-lagu ceria seperti ini itu menghadirkan cahaya seperti itu ya di tengah mendungnya Banjarmasin di hari Jumat ini. Nah, untuk informasi berikutnya berarti kita dari Jawa Barat nih. Ini mengenai kereta api ya. Yang mana pemerintah Kabupaten Garut ini menilai bahwa kereta api Cikuray Nang Wayah ini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan juga pedagang merupakan transportasi publik nang inklusif, kemudian aman, nyaman, terjangkau dan juga tentunya berkeadilan ya, khususnya bagi masyarakat, bagi petani serta para pedagang di wilayah Garut. Bupati Garut yaitu Pak Abdusi Syakur Amin ini menyampaikan apresiasi nang tinggi lawan Sidin menyambut baik inovasi transportasi tersebut ya. Dan Sidin juga mencermati nih adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta nang meningkat sekitar 10% lebih. Nang diyakini kawa mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi massal ini. Menurut Ulun ya, kereta itu adalah salah satu transportasi yang efektif dan juga banyak digemari banyak orang seperti itu ya. Dan Bupati Garut juga merefleksikan nih sejarah perkereta apian. Belum minum ini dasar anak perempat ya. Perkereta apian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Dan sejak bahari tujuan utama jalur tersebut memang sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut ya, seperti produk perkebunan. Dan Bupati meminta dinas terkait ya untuk segera mensosialisasikannya, karena amun sudah ada kebijakan hanyar ya nang bagus, tapi amun kada disosialisasikan nih kena kayak apa ya kan. Nah, dan juga untuk mengenalkan kapasitas baru kereta petani wan pedagang ini kepada masyarakat luas ya. Selanjutnya kita hadirkan lagu, satu lagu masih dari Sunda, satu lagunya lagi dari timur ya, ada Zaman Liar dari daerah Sunda ya, dinyanyikan penyanyinya adalah The Bozek ya, dan juga kemudian dilanjutkan dengan lagu Sajojo dari Vita Alfia.

0: Kalian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
2: Pak!
1: Hei!
2: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
1: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
1: Itu dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
1: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
2: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan, bantuin gua dorong dong.
2: Nih, iya. Bantu dorong nih.
3: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama lawan Ulun Anissa di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Pintanya matahari sudah mulai terlihat nah di jam-jam menuju jam 8 ini ya. Apapun itu cuacanya mau cerah mau mendung disyukuri aja ya. Nah tadi kita dengarkan lagu Sajojo, lagu daerah dari Papua seperti itu ya. Jadi informasinya Ulun hadirkan ini seputar Papua ya. Dan walaupun perayaan Natal itu masih terkesan lawas dan sanak perempat ya, tapi ini sudah mulai dipersiapkan oleh Gubernur Papua ya. Ini masih rencana seperti itu. Jadi Gubernur Papua Matius Fakhiri berencana menjadikan November itu sebagai awal rangkaian perayaan Natal di Papua. Dan gagasan itu, rencana itu disampaikan saat melepas kontingen Pesparawi Papua menuju Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Fakhiri mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua ini hendak menginisiasi macam-macam kegiatan gereja menjelang Natal ya. Dan kegiatan tersebut direncanakan itu mulai berlangsung sejak November. Berarti tentunya persiapannya itu pasti sebelum November ya, karena perayaannya sepertinya akan ganal banar dan senang perempat ya. Dan Sidin juga menyiapkan kantor gubernur selama November ya, sampai menjelang 20 Desember untuk membangun suasana Natal lebih awal di tanah Papua. Keren banget ya. Dan menurut Sidin momentum tersebut kawa dimanfaatkan nih, kawa pembinaan gasan pembinaan bakat generasi muda gereja. Selain itu kegiatan keagamaan ini kawa menjadi ruang mempererat persaudaraan antar umat ya. Dan Fakhiri berharap bahwa pemerintah kabupaten Wan Kota di Papua ini umpat mendukung gagasan tersebut ya, karena Sidin hendak suasana Natal itu sudah terasa sejak November ya gitu ya. Ini luar biasa persiapannya, pasti nanti akan sungguh-sungguh serius ya, karena ini kan perayaan ganal banar, perayaan Natal di tahun 2026. Oke, untuk lagu ini kita hadirkan dua lagu ya. Untuk lagu penutup di segmen pertama dari program Surambi Banua, ini adalah satu lagu medley, kemudian nanti dilanjutkan dengan lagu daerah lainnya. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Habar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, Habar Prompat bersama Ulun Anissa Sari. Bupati Hulu Sungai Utara atau HSU Haji Sarujani menegaskan seluruh unsur pemerintah daerah harus tahu langsung kondisi dan aktivitas para petani di lapangan. Hal itu disampaikannya waktu umpat kegiatan tanam padi berataan di Desa Cempaka, Kecamatan Amuntai Selatan pada Rabu 10 Juni 2026. Menurut Sidin, dalam kehidupan bermasyarakat antara pemerintah dan petani kada boleh berjarak karena saling berhubungan. Ini lantaran kemajuan sektor pertanian memerlukan perhatian nang lebih melibatkan seberataan pihak. Sidin menyambat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat kada cuma gasan melihat kegiatan petani haja, tapi juga gasan mendengarkan berbagai macam masalah nang dihadapi para petani supaya kawa dicarikan jalan keluar secara bersamaan. Haji Jani juga menyoroti beberapa masalah nang selawas ini dihadapi para petani, termasuk adanya gulma wan kebutuhan sarana penunjang pertanian. Karena itu Sidin meminta supaya semua kendala nang ada kawa disampaikan ke pemerintah daerah supaya kawa ditindaklanjuti melalui instansi nang berurusan. Lebih jauhnya lagi, Bupati menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi perhatian utama karena memiliki peranan penting dalam menjaga kesediaan pangan masyarakat. Menurut Sidin, pemerintah berkomitmen harus terus hadir, gasan memastikan seberataan hal nang berurusan lawan pekerjaan petani akan lebih diperhatikan. Demikian Habar Prompat pukul 8 Baisukan waktu Indonesia Tengah. Bersama Ulun Anissa Sari, kita jumpa lagi di Habar Prompat berikutnya. Wassalam. Terima kasih dan salam budaya.